0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Iya.
4: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
2: Amin. Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
5: Laporan khusus.
6: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Ain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Michong atau CDM dari tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todo Tua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif. baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi kedua pagi hari ini. Dan membahas terkait dengan konflik dan juga bagaimana menjaga keamanan dan juga kenyamanan wisatawan kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita sudah terhubung pagi hari ini pendengar bersama dengan Ketua Himpunan Pramuwisata HPI Nusa Tenggara Barat. Ada Bapak Haji Lalu Patwir Uzali. Assalamualaikum Pak Patwir. Halo Pak Patwir, assalamualaikum. Ya, Pak Patwir. Ya, pendengar, kami masih mencoba menghubungi Ketua Himpunan Pramuwisata HPI Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Lalu Patwir Uzali. Nanti kita akan coba berdiskusi terkait dengan bagaimana menyikapi masih banyaknya konflik, khususnya konflik yang melibatkan sopir transportasi lokal dan juga sopir taksi online di sejumlah objek wisata kita di Nusa Tenggara Barat, khususnya yang baru terjadi sekitar 13 September 2026 lalu di kawasan Mandalika. Nanti kita akan coba berbicara sebenarnya langkah seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini dinas pariwisata masing-masing kota di Nusa Tenggara Barat agar kejadian serupa ini tidak kembali terulang. Dan tentunya juga bagaimana kita bisa menjaga keamanan dan juga kenyamanan kepada wisatawan yang sudah hadir di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, kita sudah terhubung kembali bersama dengan Ketua Himpunan Pramuwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada Bapak Haji Lalu Patwir Uzali. Assalamualaikum Pak Patwir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua sehat ya.
0: Amin ya, ya Robbal Alamin. Ya, ya. Sehat Pak Patwir, amin. Sambut ya, siap sambut MotoGP.
1: Ya.
0: Oke, ya sehat Pak Patwir.
1: Alhamdulillah.
0: Ya,
1: alhamdulillah.
0: Mungkin aktivitas ya. Akhir-akhir ini sebelum kita berdiskusi, gimana?
1: Ya, betul. Ini sekarang ini kita mempersiapkan teman-teman juga dalam rangka MotoGP, kemudian juga handle tamu. Ini masih tamu domestik juga banyak. Kemudian tamu overseas atau tamu Wisnu ya Wisman ya, ini juga banyak sekali yang hadir di Pulau Lombok. Untuk kita terus meningkatkan pelayanan kepada mereka dan mudah-mudahan Lombok ini menjadi sebuah destinasi yang membanggakan bagi seluruh dunia. Ya, mudah-mudahan semua teman-teman guide, pelaku pariwisata, saya lihat teman-teman driver, kemudian teman-teman travel juga lagi berjibaku bagaimana mempertahankan sebuah prestasi yang membanggakan untuk Pulau Lombok atau Nusa Tenggara Barat ini ya. Dan teman-teman tadi saya dapat laporan juga ada beberapa yang lagi di tengah laut yang menuju ke Pulau Komodo juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya monitor kemudian cuaca juga di apa namanya di Sumbawa ke barat sampai Flores juga baik-baik saja. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi apa namanya tujuan kita untuk bisa meningkatkan ya, kunjungan wisata ya di Nusa Tenggara Barat ini khususnya ya Lombok juga ya mudah-mudahan ini bisa tercapai dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke

0: untuk mudah-mudahan, Mbak. Ya.
1: Terima kasih, Mbak. Ya. Ini kita coba berdiskusi terkait dengan beberapa waktu lalu ya, kembali viral bahkan ini adanya cekcok antara sopir travel kita, antara sopir taksi online dan juga sopir lokal kita. Ini kembali juga terjadi di Mandalika, bahkan beberapa waktu lalu juga terjadi di beberapa kabupaten kota, khususnya di Titibitu, Kabupaten Lombok Timur. Nah, kita melihat ini bagaimana, sebenarnya apa faktor penyebab sehingga kembali terjadi fenomena seperti itu, Pak Patwir?
0: Ya, baik, Mbak. Ini memang ini carut-marutnya masalah-masalah ini mungkin akan terus berkembang tanpa ada solusi yang pasti ya. Sebenarnya sudah aturan-aturan dari teman-teman ataupun dari yang saya sebut lagi adalah kendaraan yang dengan online, itu sudah jelas di situ ada hak dan ada kewajiban di situ. Nah, untuk itu karena teman-teman juga di Kute nampaknya juga berkuku keras juga harus bisa mengambil bagian daripada Pak Pesta Pariwisata ini, sehingga itu akan menjadi sebuah acuan kita bagaimana memikirkan kedua belah pihak. Ya, kita berdiskusi antara teman-teman yang transport dengan pelayanan online dan teman-teman yang lokal, termasuk ada yang di apa namanya yang di Lembar, kemudian ada juga yang di Bangsal, kemudian ada juga yang di Mandalika atau di Titibatu dan beberapa tempat juga yang saya ini. Yang perlu harus disepakati, kita harus duduk bersama bagaimana menyepakati itu. Tapi hanya sekedar saya berpendapat secara pribadi, mungkin ini keliru, bahwa apabila teman-teman itu drop tamu sih kemungkinan harus diterima, mendrop ya. Drop tamu, misalkan ada tamu dari mana saja lah, masuk ke daerah Kute, masuk ke Titibatu, masuk ke mana-mana harus diterima, dan juga itu harus diyakini bahwa mereka juga membutuhkan juga apa namanya tamu seperti itu. Nah, untuk penjemputan ini yang harus disepakati. Ya, kalau menurut saya, kalau tamunya memang itu adalah paket in out istilahnya ya, ada in out dan ada tour, ada check in, ada tour, ada out juga, itu sudah memenuhi sebuah apa namanya kesepakatan antara tamu dengan kita yang melayani, ya memang tidak bisa diganggu, ya tidak bisa diganggu. Misalkan saya jadi guide nih mengantar tamu ke sebuah hotel di Kute, kemudian ada program turnya, besok saya datang untuk tour. Nah, karena itu ada paket, kemudian besok lagi, selusa lagi saya datang untuk out, ya. Nah itu yang itu mungkin normatif itu yang tidak bisa mungkin di apa namanya dikatakan ini adalah sebuah apa istilahnya yang tidak bagus atau mungkin di situ masuk ke arena orang. Itu menurut pribadi saya sih itu normatif aja. Nah, yang ingin saya sampaikan atau ingin saya sarankan, memang teman-teman yang online ini, kalau memang misalkan ini. Saya dari salah seorang driver yang apa istilahnya yang dipesan melalui online oleh klien ini dari Kute gitu. Maksudnya harus disepakati bahwa apabila teman-teman itu memang dipesan dari Kute, sampaikan dulu ke tamunya bahwa di situ ada silakan dengan dengan transport lokal. Itu disarankan dulu sama tamunya bahwa silakan. Kamu bisa aja pesan sama saya, tapi saya tidak bisa akan menjemput kamu. Kamu lebih baik berkomunikasi dengan transport lokal, entah di hotel atau di pinggir jalan atau di mana aja. Nah, nanti kalau tamunya memang berisi kekeh, ya mungkin itu ya akan menjadi jadi kesepakatan juga. Nanti kalau ada apa-apa, misalkan seperti terjadi itu dia tidak boleh jalan, dan mobilnya juga mungkin nanti akan di-stop. Nah, itu harus diinformasikan kepada klien itu. Nah, jadi memang harus kita sadari, memang ini seperti transport-transport yang sudah berizin dari negara, itu memang haknya juga sih. Tapi ini adalah menjadi sebuah keselarasian, gitu ya, menjadi sebuah mengakuisisi antara kemauan-kemauan yang lain itu. Menurut saya pribadi, kalau ada misalkan ada orang tamu bule dari Kute, itu misalkan atau dari Titibatu membooking kita, sampaikan aja bahwa di sana ada transport lokal yang bisa membantu Anda untuk misalkan ke airport atau ke pindah ke hotel lain dan lain sebagainya. Supaya tidak ada percekcokan antara itu ketika menjemput. Kecuali tadi itu yang saya sampaikan, Mbak. Kalau saya memang itu menjadi paket tour, ya teman-teman di Titibatu di Kute juga tidak bisa ganggu saya gitu. Ya. Nah, kecuali kalau saya datang ke sana, nongkrong di Kute, lalu saya itu ada pesanan, lalu saya jemput. Nah, ini mungkin menjadi sebuah kekeliruan, bukan kesalahan tapi kekeliruan. Ya biarkanlah mereka, teman-teman di Kuta juga bisa hidup. Ya saya pulang aja ke Mataram, nanti biarkan teman yang di Kuta di situ atau di Teteh Batu, di mana yang bisa itu dengan sebuah struktur organ, struktur komunikasi yang tepat gitu ya. Karena ini kita melayani supaya semua wisatawan itu bisa terlayani dengan baik, dengan benar, supaya sabda pesan nomor satu itu Mbak, yang kata aman itu bisa tercapai. Dari kata aman itu akan menjadi nyaman, menjadi memuaskan. Ya, itu kalau sudah memuaskan pasti menyenangkan. Ya, itu tujuan kita supaya koordinasi-koordinasi seperti ini. Jadi itu saran saya pribadi aja sih, Mbak. Ya, teman-teman juga saya sarankan, kalau memang itu memang lagi sekali saya sampaikan, kalau memang itu bookingan itu datang dari daerah tujuan wisata tadi itu seperti di mana-mana, sampaikan aja. Ya, saya nggak tahu kalau di Bangsal itu memang ada teman taksi juga yang di sana, tapi dia parkirnya di luar, itu kalau memang ada disepakatan, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Nah, terutama teman yang di Teteh Batu dengan yang di Kuta, nah ini atau di Lembar, nah ini juga jadi ininya ya. Memang di situ ada beberapa transport yang sudah berizin dari negara dan punya hak juga mungkin di situ. Tapi kita harus berpikir juga ada teman yang tanda kutip di situ, teman-teman yang di lokal itu juga bekerja di situ. Ya mungkin itu ada kesepahaman dan kesepakatan bersama. Supaya jangan ada benturan-benturan ini, nanti mengakibatkan tamu jadi juga ya kita melayani mereka tidak hari ini aja ya, dan pariwisata ini is not today, maybe tomorrow ya juga. Yang biasanya orang bilang today, tomorrow is tomorrow. Nah ini yang agak keliru. Ya kita harus berpikir today is also for tomorrow ya, ya itu for future also ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan pribadi di dalam wawancara ini. Jadi mari kita menyepakati aja bersama teman-teman di sini juga. Ya, jadi ada beberapa titik Mbak, dari Bangsal, Senggigi, Kuta, Teteh Batu. Nah, ini tempat titik-titik transport-transport yang tadi itu yang terjadi perselisihan-perselisihan pendapat itu ya. Ya harus kita saling sadari bersama memang ya, kalau ada teman-teman lokal yang juga artinya punya mobil di situ. Nah, buat teman-teman di situ juga harus koordinasinya yang baik lah, mungkin dengan hotel lah, dengan teman-teman travel agent di sana gitu ya, sama-sama saling memberi dan menerima lah gitu. Nanti kalau semua saling ego sektoral, wah kita nggak bisa jalan, semua pada bertahan di situ akhirnya sorry ya, kita akan terlihat di situ tidak ada pelayanan yang maksimal, tidak ada pelayanan yang akhirnya tidak menyenangkan ya, di depan tamu, di depan mata mereka dan telinga mereka mendengar seperti itu. Nah, biasanya nanti kalau sudah viral, wah ini susah jadinya. No viral, no justice katanya nanti. Wah ini jadi ribet lagi. Saya rasa itu dulu sementara.
1: Oke. Tapi kalau melihat dari regulasi mungkin yang telah disediakan ataupun yang sudah terapkan oleh pemerintah provinsi, itu sudah ada atau memang masih perlu ada yang dievaluasi, Pak Patwer?
0: Tinggal ini aja, tinggal pelaksanaan. Saya rasa regulasinya sudah cukup kok, regulasi-regulasi itu, karena perusahaan-perusahaan yang besar itu kan punya apa namanya, aturan-aturan sendiri. Izin sudah iya, bayar pajak juga iya gitu ya. Cuman karena ada teman-teman lokal di situ tuh, nah itu yang harus diselarasikan. Jadi mungkin harus duduk bersama lagi, ya tidak ada ego sektoral lagi antara satu dengan yang lainnya. Karena ini semua punya kebutuhan ekonomi di situ tuh. Ya, seperti saya sampaikan tadi, itu ada di Kuta. Ya, di Kuta juga harus bisa menjadi sebuah komunitas yang bagus, komunitas yang saling berkomunikasi. Ya, misalkan mematok harga yang sama, jangan sampai di situ ada yang mahal, ada yang murah, ada yang seenaknya. Nah ini harus disepakati seperti apa pelayanannya, harus tepat, termasuk performance dari teman-teman driver misalkan, atau mobilnya seperti apa. Ya itu yang juga supaya nanti pelayanan-pelayanan itu menjadi menyenangkan gitu bagi wisatawan.
1: Oke. Tapi kalau di internal kita gimana?
0: Maksudnya gimana?
1: Kalau kita khususnya teman-teman di Pramuwisata, Ini apa tindakan yang memang sebaiknya?
0: Pertama tadi itu, jadi kita kalau misalkan saya jadi seorang guide gitu ya, yang license guide yang formal itu, ya ketika saya diminta untuk jadi guiding, ya kita guiding di mana saja gitu, karena kita di booking di mana-mana ini ya. Nah, kendaraannya ya, kendaraannya itu yang kadang-kadang kita tanyakan, kamu kendaraannya di mana? Nah, kita juga menyarankan kalau kamu tinggal di Kute, silakan kamu cari kendaraan di Kute. Nanti seperti apa gitu ya. Kecuali dia sudah booking di travel di Mataram misalkan. Ya nanti saya datang dengan apa namanya travel di Mataram yang sudah memang bookingnya online kalau travel ya. Nah, itu yang anunya. Nanti apa salah kendaraannya, karena kita dari Mataram ya biasanya kendaraannya juga dari Mataram. Tapi kita tidak menongkrong di nongkrong, artinya travel-travel itu kendaraannya tidak nongkrong di tempat-tempat itu. Biasanya kecuali ada mungkin travel yang ada mungkin di Kute itu ya pasti apa namanya mobilnya itu ada di sekitar itu kendaraan-kendaraannya. Tapi kami yang saya lihat di Mataram itu ya di sekitaran Mataram aja atau tidak ada di luar Kute itu gitu. Jadi ini supaya ada keselarasian aja sih Mbak. Jadi karena kita kalau di jalan itu ya namanya juga orang di lapangan kan ya tergantung kondisi pemikiran seseorang. Melihat kasus-kasus itu seperti apa harus segera ditangani. Itu aja sih Mbak.
1: Oke. Kalau melihat pengawasan sebenarnya bagaimana kehadiran pemerintah? Mungkin terlepas dari regulasi yang sudah dibuat ya Pak Patwir, ini gimana menurut kita, apa yang perlu ditingkatkan?
0: Saya harus menyampaikan bahwa kelemahan kita, kelemahan negara kita lah. Ini hanya satu, monitoring aja. Kelemahan kita diambil di semua sektor adalah monitoring. Ya, jadi ini harus di pemerintah kan harus turun tangan dengan segala bentuk struktur organisasinya, struktur apa istilahnya bagaimana mereka bekerja di situ tuh. Jadi monitoringnya harus kencang yang ini, karena ini ada kebutuhan masyarakat juga. Ya, kebutuhan daripada dunia pariwisata ini kan membutuhkan pelayanan-pelayanan yang harus memang bagus gitu ya. Jadi itu monitornya pemerintah juga harus tinggi. Ya, aturan sih saya rasa sudah cukup kok, banyak sekali aturan-aturan. Cuman bagaimana menerapkan aturan itu antara pemerintah selaku pemberi kebijakan atau memfasilitasi dan kita para pelaku itu. Ya monitoring semua. Mungkin kita monitoringnya, ya saya katakan monitoring kita lemah juga gitu ya. Dari beberapa aspek-aspek kepemerintahan ini ya. Jadi mari kita bersama, tapi saya harus menyampaikan juga jangan terlalu menyalahkan pemerintah lah. Ya, pemerintah juga dengan mekanisme struktur pekerjaannya juga ya kita harus akui seperti itu ya. Jadi mari kita bersama-sama berkepala dingin ya, untuk bisa memecahkan masalah ini sedikit demi sedikit. Terjadi kok di mana-mana, jika saya di Bali juga seperti itu, atau di Labuan Bajo, di Flores, terjadi hal-hal yang sama itu. Tapi kalau kita akan terus saling bergontok-gontokan begini kan agak susah, jadi mata mereka juga nanti akan tersampai kepada apa masyarakat di mereka, di mana mereka tinggal, tadi Spanyol lah, ya termasuk beberapa hal lah. Ini baru masalah kendaraan, belum masalah sampah, ya masalah sampah yang ada jalan yang ratusan ribuan orang wisatawan lewat di sana, itu sampahnya nggak berubah-berubah juga gitu.
1: Oke. Terakhir mungkin sebagai penutup yang ingin disampaikan Pak Petir, silakan.
0: Ya, saya pikir mari kita duduk bersama atau harus berdiskusi. Tapi ya kalau terlalu banyak diskusi akhirnya juga akhirnya nanti nggak sampai tujuannya. Mari kita sama-sama menintrospeksi diri mana yang menjadi tupoksi kita bersama dengan akuisisi atau berkolaborasi satu dengan yang lainnya ya. Karena pariwisata ini adalah bentuk sebuah tim. Ya, kita ini adalah satu tim. Ya, jadi pariwisata itu prinsipnya adalah berbagi. Ya, berbagi apa saja lah, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, ya termasuk lah dalamnya berbagi rezeki ya, dan sebagainya. Ya itulah pariwisata ya, Mbak, dengan segala dinamika yang ada ini. Memang intinya hospitality-nya harus hebat. Itu intinya ya. Kami pengalaman dengan teman-teman guide yaitu mengutamakan hospitality, baik dari kendaraannya, di sana ada drivernya, kemudian ada guide-nya, kemudian ada juga teman-teman yang ada di destinasi wisata atau objek wisata dan lain sebagainya. Ya, ya mudah-mudahanlah usaha-usaha seperti ini bisa ada forward yang lebih bagus ke depannya. Ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Jadi
1: terima.
0: Intinya kalau saling menyalahkan ya nggak akan selesai lah.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Patwir. Semoga ke depan pariwisata kita semakin baik dan tentunya juga kondusivitas daerah kita tetap terjaga. Terima kasih waktunya Pak Patwir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, Mbak.
1: Amin, amin, amin. Tetap semangat khususnya sambut MotoGP. Baik. Dan pendengar, itu tadi diskusi kita bersama dengan Ketua Himpunan Pramuwisata HPI Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Lalu Patwir Uzali. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Saya Maya Oktarifa pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terbaik.

0: 4,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang bisa menjumpai Anda di program Halo RRI untuk edisi Senin hari ini 21 September 2026. Bersama saya Apriana Mahdan dan tim Halo RRI yang bertugas pagi ini ada rekan saya Rian Modar dan Ria Ilfasari di multimedia yang memfasilitasi siaran Halo RRI, selain bisa disimak melalui FM 89,2, 92,7 dan 106,7 MHz serta AM 855 kHz, juga dapat Anda tonton dan saksikan langsung melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Baik pendengar, kami berikan Anda ruang dan memfasilitasi keluhan atau unek-unek yang Anda rasakan terkait dengan infrastruktur, layanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang ada di wilayah Anda, di sekitar Anda, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Silakan Anda bisa sampaikan melalui hotline kami di 0370046521 atau di 0818020056000, atau Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda di kolom chat RRI Mataram Official. Dan siaran ini bisa Anda monitor juga melalui RRI Digital di smartphone Anda yang bisa Anda unduh di Google Play Store. Baik, semoga saya jumpai Anda dalam keadaan sehat, walafiat, penuh semangat di akhir pekan ini, di minggu keempat bulan September. Tanpa terasa memang hari-hari berlalu begitu cepat ya. Apa saya saja yang merasakan seperti itu? Tapi yang jelas, semoga target-target bisa kita kejar, bisa kita penuhi, bisa kita tuntaskan di triwulan terakhir, di kuarter terakhir tahun 2026 ini. Karena tanpa terasa juga kita akan memulai kalender baru di 2027 karena 2026 sudah di penghujung September. Baik, jika ada hal yang masih belum terwujud di tahun ini, semoga bisa Anda tuntaskan walaupun tidak menjadi beban yang mengganggu pikiran, bisa Anda reschedule lagi, retargeting lagi di 2027 nanti ya pendengar. Baik, untuk Anda yang kurang fit saat ini, semoga segera pulih kembali dan bisa tetap bersemangat melakukan aktivitas-aktivitas yang harus terus Anda jalani walaupun di kondisi yang tidak perfect dalam hal kesehatan, baik jasmani maupun rohani, yang tidak bisa Anda tinggalkan tapi bisa Anda lalui, Anda lakukan dan tuntaskan sebagai tanggung jawab Anda. Ya baik, saya permaklumkan juga pendengar ya, mohon maaf jika ruang dengar Anda agak sedikit tidak nyaman dengan suara saya yang tidak seperti biasanya juga. Tapi ini sudah yang terus maksimal mungkin ya, sudah istirahat juga, sudah ke dokter juga, antibiotiknya juga sudah habis, pakai alternatif sudah gitu ya, tapi belum pulih sepenuhnya. Seminggu sebelumnya sih sudah hilang total sama sekali ya, susah untuk mengeluarkan suara. Tapi hari ini mudah-mudahan bisa menemani ruang dengar Anda dan tidak terlalu mengganggu indera pendengaran Anda menyimak siaran Pro 1 RRI Mataram di Halo RRI. Saya tetap mengundang Anda dan memberikan Anda ruang untuk menyampaikan unek-unek Anda. Silakan di 0818-02-056000 atau di 0370-646-521. Informasi dari Mataram bahwa Kejaksaan Negeri Kejari Mataram akan segera melimpahkan perkara dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 di pengadilan. Dan saat ini jaksa penuntut umum masih menyempurnakan surat dakwaan untuk perkara yang menjerat 6 tersangka tersebut. Kepala Kejari Mataram Gede Made Pasek Suardiana memastikan proses hukum perkara tersebut terus berjalan dan membantah adanya penghentian perkara meski hingga kini kasus tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Dan menurutnya penyempurnaan dakwaan menjadi bagian penting sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dan jaksa ingin memastikan dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara oleh majelis hakim sudah disusun secara cermat. Dan perkara ini menjerat 6 tersangka dalam pengadaan masker tahun anggaran 2020. Di antaranya adalah mantan Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviani, kemudian mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Wirajaya Kusuma, PPK Kamarudin, Kabid UKM Dinas Koperasi dan UMKM NTB Halid Thomas Sewangbulu, PPTKM Haryadi Wahyudin, dan Staf Dinas Perdagangan NTB Rabiatul Adawiyah. Dan keenam tersangka saat ini berstatus tahanan kota dan Kejari Mataram memantau keberadaan mereka secara real time menggunakan alat pengawas elektronik yang terpasang sejak penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polresta Mataram pada Agustus 2026. Dan penyidik Polresta Mataram sebelumnya memeriksa sekitar sedikitnya 120 saksi untuk melengkapi perkara tersebut. Dan sebagian besar saksi berasal dari pelaku UMKM konveksi yang mengerjakan pembuatan masker di Pulau Lombok dan juga Pulau Sumbawa. Penyidik juga melengkapi alat bukti dengan keterangan ahli serta hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP NTB, kerugian negara dalam perkara tersebut yang mencapai 1,58 miliar rupiah dari nilai pengadaan sebesar 12,3 miliar rupiah. Dan pada tahap penyerahan tersangka dan barang bukti, penuntut umum menerima dokumen perkara serta uang tunai 38 juta rupiah. Dan Kejari Mataram menyebut uang tersebut berasal dari pengembalian pihak swasta yang mengerjakan pembuatan masker COVID-19. Dan para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, pendengar, bicara tentang masker ini ya, di cuaca-cuaca seperti sekarang ini juga sangat dianjurkan untuk menggunakan masker, terutama bagi Anda yang sedang terserang kondisi kesehatan kurang fit seperti flu, batuk, supaya tidak menularkan ke orang lain, terutama anggota keluarga terdekat Anda ya, supaya dropletnya ini juga tidak menular dan menyerang kesehatan orang-orang di sekitar Anda, di tempat Anda berinteraksi, di ruang-ruang kerja Anda atau di ruang publik, karena masyarakat yang lainnya juga mempunyai hak mereka untuk sehat juga. Jadi saling kita menghormati dan menghargai, menjaga satu sama lain. Baik pendengar, dari Kejaksaan Negeri Mataram beralih ke Kejaksaan Tinggi NTB yang sedang mengusut dugaan penyelewengan dalam pengadaan mesin pengolahan sampah Masaro di Kabupaten Lombok Barat. Dan jaksa juga masih mengumpulkan data awal terkait laporan dari masyarakat tersebut. Kita jumpai pendengar. Halo RRI.
3: Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi, semoga Mbak Diana cepat sembuh.
2: Amin, amin, terima kasih. Ini mohon maaf jadi agak kurang enak didengarnya ya suaranya.
3: Gak apa-apa, malah suaranya makin enak.
2: Oh gitu, tapi ini yang siarannya makin sesak nafas ini. Dengan siapa Bapak?
3: Dengan Pak Arjun.
2: Oh Pak Arjun, Pak Arjun, silakan Pak Arjun.
3: Nah begini Mbak Diana, selasa yang lalu saya pernah mengeluhkan masalah transportasi yang menuju Lombok Utara. Kebetulan waktu itu narasumbernya Bapak Ketua Organda Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan ke depan transportasi yang menuju Lombok Utara menjadi masyarakat menjadi nyaman ya. Yang akhir-akhir ini rasanya kurang nyaman kita naik bis ke Lombok Utara Mbak Adriana.
2: Gitu.
3: Kita dijepit sama barang-barang di atas bis. Betapa tidak nyamannya kita ya.
2: Transportasi umum nah, gitu ya.
3: Saya sampaikan kepada Ketua Organda mudah-mudahan ada tindak lanjut nanti. Yang kedua saya sampaikan bahwa yang pernah saya keluhkan jalan yang ada di Samaguna itu hampir selesai diperbaiki Mbak.
2: Oke, sudah hampir mau diperbaiki ya?
3: Sudah hampir selesai, Mbak. Jadi, aspal yang sudah rapuh itu digali dan diganti sama aspal yang baru. Lumayan, Mbak. Lalu yang terakhir, ini penyampaian atas terima kasih kepada semua pihak bahwa saya pernah mendengar acara Halo RRI mendapatkan anugerah dari RRI Pusat Mbak.
2: Betul, betul. Di program saya, Suara Kencana termasuk 10 bahagia, Mbak, besar terbaik.
3: Terima kasih sekali lagi. Memang betul acara ini bermanfaat bagi kami masyarakat. Jadi terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah Mbak Priyana.
2: Terima kasih juga Pak Arjun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Arjun dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan dukungannya mau bersuara, menyampaikan unek-unek atau informasi yang memang Anda rasakan langsung di lapangan dan mempercayakannya kepada Halo RRI dan RRI tentu saja untuk menyampaikan sehingga bisa mendorong pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab, stakeholder yang berwenang tentu saja untuk memfollow up-nya karena ini suara masyarakat juga turut mendukung jalannya roda pemerintahan dan suksesnya pembangunan khususnya di Nusa Tenggara Barat karena tidak ada yang sempurna tentu saja walaupun semua sudah ada leading sektornya, semua sudah bergerak tapi tentu tanpa dukungan masyarakat ada titik-titik mungkin yang luput dari pantauan, pemeriksaan maka suara-suara masyarakat ini sangat mendukung dan kami juga akan terus meningkatkan kualitas pelayanan program kami terus bisa menggencarkan semangat kerja tim-tim kami khususnya Halo RRI untuk bisa menjembatani apa yang menjadi keluhan, keresahan masyarakat yang dijumpai langsung di lapangan yang dirasakan secara langsung juga itu yang akan menjadi goals kami tentu saja di Halo RRI ini ya. Jadi semoga bonding kita ini bisa terus terjalin dan makin hangat, makin kuat agar apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang jadi PR dan program pemerintah itu juga bisa disempurnakan. Tanpa dukungan Anda pendengar tentu Halo RRI Mataram juga mungkin tidak mudah untuk meraih penghargaan nasional ini sebagai 10 besar RRI terbaik se-Indonesia. Ada puluhan bahkan ratusan satker dan SP itu yang mengikuti, yang menjadi pantauan dari tim Suara Kencana tahun 2026 ini dan diputuskan 10 besar ada RRI Mataram di situ. Saya cukup bangga juga waktu itu ya, teriak juga karena nggak nyangka juga ya, sama sekali tidak menyangka secara tidak langsung menyimak siaran pengumumannya dan gak expect itu di nomor 5 disebutkan tuh RRI Mataramnya ya. Terima kasih juga untuk tim-tim juri, tim-tim penilai yang atau tim monitoring yang terus memantau siaran RRI seluruh Indonesia, termasuk program Halo RRI ini yang setiap hari kita juga dipantau. Ketika ada hal-hal yang miss atau kurang, kendala, kita tetap mendapatkan pendampingan dan support untuk menyempurnakan setiap program yang kita laksanakan dan siarkan tentu saja. Sekali lagi terima kasih. Ini adalah tentu saja kebanggaan kita bersama sebagai warga masyarakat Nusa Tenggara Barat. Baik, kami masih buka layanan telepon di 0818-0205-6000 dan di 0370-64-6521. Saya masih ditemani oleh rekan saya Rian Muhdar, gatekeeper dan pengarah acara pagi ini, serta Ria Ilfasari di multimedia yang tetap mengawal siaran Halo RRI bisa ditonton secara langsung melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Kami akan kembali saat lagi, pendengar, tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, parah banget nih macetnya.
5: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Gas.
6: Abang-abang ini mau ngapain?
5: Mau lewat lah.
6: Abang nggak tahu ini trotoar.
4: Terus?
6: Ya nggak boleh lah.
5: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
6: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
4: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
7: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
8: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
7: Iya dong, Beb. Daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
8: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
7: Ya ampun, Beb. Kamu lah banget. Udah habis aja.
8: Iya nih, Beb.
7: Loh. Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
8: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
7: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
2: Kami lanjutkan Halo RRI, pendengar, silakan kembali kami berikan ruang dan kesempatan bagi Anda untuk terhubung bersama tim Halo RRI melalui 0818-0205-6000 dan di 0370-64-6521. Masih bersama saya Apriana Mahdan dan Rian Muhdar, pengarah acara dan gatekeeper pagi ini, serta Ria Ilfasari di multimedia. Baik, silakan siapa yang ingin menyampaikan unek-uneknya, segera kami jumpai Anda. Ada Bang Kenzo, selamat pagi.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: suaranya kurang manis hari ini.
2: Iya betul, bukan hari ini udah hampir mau masuk 2 minggu.
9: Oh iya, pantesan gak pernah kedengeran.
2: Gak pernah kedengeran karena suaranya gak bisa keluar. Ini juga sudah maksimal hari ini.
9: Iya, udah sabar ya.
2: Baik, silakan Bang Kinzo.
9: Ini Mbak Priyana, sekarang di desa-desa kami, kami harap Bapak Pertanian Jawana nih, sapi-sapi sekarang di desa-desa ini kena corona lagi nih.
2: Gimana-gimana sapi-sapi?
9: Sapi-sapinya seperti dulu, kena virus lagi.
2: Oh gitu, oke. Ya, di Lombok Timur bagian mana ini Bang Kenzo?
9: Kecamatan Lenek ini.
2: Di Lenek ya, oke.
9: Okay. Ya, udah kelelahan orang ini, sudah gak mampu, apa ada yang mati bangkang, bahasa Lomboknya sapi orang ini.
2: Oh yang gitu, belum, gitu.
9: Kena okay. Vaksin ini, yang mati juga sapinya ada.
2: Dari dinas belum ada yang turun, Pak Kinzo?
9: Ya, belum ada yang turun sama okay, sekali, nggak okay. Ada ini.
2: Udah baik, baik. Kami catat, kami catat.
9: Satu minggu ini, sapi-sapi orang ini, dari tiap pagi kita cerita yang datang, ini sapi saya kena, yang sudah sedang sini kena, gitu.
2: Oke. Dicatat, Bung Rian.
9: Ya, harapan kami tolong pemerintah ya cepat-cepat turun tangan ini, soalnya banyak udah sapi orang ini kena ini semuanya ini di desa kami ini. Cepat ada responnya nih Mbak Priyana ya.
2: Baik. Terima kasih Bang Kinzo.
9: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya dan sekaligus yang menjadi keresahan warga Lombok Timur ini ya, di desa Lenek. Khususnya bahwa banyak sapi-sapi yang terjangkit virus, banyak yang mati, tentu ini cukup mengganggu para peternak dan konsumen juga tentunya ya. Akan berdampak, apakah berdampak juga kepada kenaikan harga daging sapi di pasaran atau seperti apa? Halo RRI?
10: Halo.
2: Halo RRI, selamat pagi.
10: Assalamualaikum.
2: Ya terputus, silakan disambung kembali ya. Boleh melalui 0818-0205-6000 atau di 0370-0446-521. Nah pendengar, terkait dugaan korupsi yang di Lombok Barat ya, yang sedang diusut penyelewengan pengadaan mesin pengolahan sampah Masaro. Jaksa ini masih mengumpulkan data awal terkait laporan dari masyarakat tersebut. Jadi infonya, sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombar itu sudah dimintai keterangan, tapi informasi ini belum sampai ke pihak kehumasan Kejati NTB. Akan tetapi hal ini dikonfirmasi sendiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat Muhammad Busyairi bahwa ia mengaku telah dimintai keterangan. Dan sebagai informasi, Pemkab Lombar membangun instalasi pengolahan sampah berbasis Masaro Manajemen Sampah Zero Waste. Instalasi tersebut dipasang di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Sentelu, Kecamatan Batu Layar, dan pusat daur ulang di PDU Sampah di Kecamatan Lingsar. Nah, kedua instalasi tersebut dibangun menggunakan anggaran biaya tidak terduga dari APBD Lombok Barat tahun 2025-2026 senilai lebih dari 20 miliar rupiah. Dan prosesnya diselenggarakan lewat mekanisme e-purchasing melalui platform e-katalog. Akan tetapi, dalam kutipan laporan yang diterima RRI, diduga terdapat penyelewengan selama proses pengadaan mesin tersebut. Pelapor menuduh Pemkab Lombok Barat menabrak sejumlah aturan ini ya. Proyek tersebut diduga melanggar peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Sebab proyek tersebut diduga belum mendapatkan persetujuan teknis sertifikat laik operasi, kemudian analisis mengenai dampak lingkungan, serta persetujuan UKL-UPL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Dan selain itu juga, kata pelapor, proyek ini bertentangan dengan Permen LHK nomor P.70/2016 tentang buku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan sampah secara termal. Dalam laporan yang diterima Kejati NTB, pelapor juga itu menjelaskan mesin seharga puluhan miliar dalam kondisi tidak berfungsi. Nah, hal ini berpotensi memunculkan kerugian negara. Sementara itu Bu Sairi membantah salah satu klaim tersebut. Mesinnya katanya tetap berfungsi dan operasional setiap hari. Nah, kita tunggu perkembangannya seperti apa pendengar dari kasus dugaan korupsi alat pemilah sampah Masaru Lombok Barat ini yang sedang dalam proses pengumpulan data awal terkait dari laporan-laporan dari masyarakat. Silakan, Anda juga bisa melaporkan hal-hal yang Anda temukan di lapangan, ada hal yang dirasakan tidak nyaman, atau Anda bisa duga ini berkaitan dengan kebijakan yang tidak seharusnya, bisa Anda sampaikan mungkin ke layanan-layanan aduan di istilahnya di tempat layanan-layanan publik tersebut, atau Anda bisa menyampaikannya melalui Halo RRI yang nanti akan kami jembatani untuk mendapatkan respon, atau kita cari jawabannya bersama ya pendengar. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
11: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Habis, buang sini aja deh.
14: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
13: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
14: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
15: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
13: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
15: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
13: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
15: Ayo dah.
0: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
16: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di

0: jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
4: Masih bersama kami di Halo RRI Pendengar, bersama saya Apriana Mahdan dan juga tim Halo RRI yang masih setia menemani Anda. Ada rekan saya Rian Mudar, gatekeeper sekaligus pengarah acara yang bertugas pagi ini, dan Ria Ilfasari di multimedia. Silakan kembali kami undang Anda pendengar di dua hotline kami. Masih Anda bisa berkesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya atau keluhannya melalui 0818-0205-6000 atau di 0370-0446-521. Silakan, sudah ada beberapa pendengar hari ini yang menyampaikan unek-uneknya, juga informasi yang terjadi di lokasi sekitar tempat tinggal masing-masing. Silakan, atau bahkan Anda yang lintas kabupaten sering mengakses jalan atau berkepentingan di daerah-daerah lainnya, di kabupaten lain, Anda menemukan hal yang kurang nyaman atau kebijakan, pelayanan, infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial, Anda utarakan saja, karena ini justru akan membantu wilayah-wilayah yang Anda rasakan pelayanannya belum memadai atau belum cukup memuaskan untuk berbenah begitu. Silakan sekali lagi di 0818-0205-6000 dan di 0370-0446-521. Rekan saya Rian Mudar sedang mencoba menghubungi Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan ya, untuk mengkonfirmasi atau meneruskan informasi yang dikeluhkan oleh masyarakat Lombok Timur. Tadi diwakilkan oleh Bang Kenzo yang menyampaikan banyak sekali ternak khususnya sapi yang mati karena diduga terserang virus gitu ya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi, dan menurut informasi dari masyarakat belum melihat atau belum juga secara langsung menjumpai atau dijumpai oleh dinas terkait untuk menindaklanjuti kondisi ini. Mungkin belum sampai informasinya atau seperti apa, ya kita akan forward informasi tersebut kepada dinas terkait tentu saja ya. Bang Kinzo, terima kasih atas infonya, agar segera ditangani karena ini sudah cukup meresahkan. Sudah seminggu ini ya, sudah seminggu, artinya harusnya sehari dua hari kejadian sebenarnya sudah bisa langsung mendapatkan tindak lanjut gitu ya, agar tidak terus persoalan ini berlangsung lama, karena akan cukup merugikan bagi para peternak juga masyarakat selaku konsumen. Halo RRI, terputus, silakan Anda coba kembali ya. Hotline-nya di 0370-04-6521 saja ya pendengar, untuk yang selain GSM. Di GSM-nya di 0818-0205-6000. Silakan untuk hotline layanan pendengarnya di 0370-046-521. Kami nantikan atensi Anda. Jadi memang apakah

0: di laporan masyarakat terkait dengan virus yang menyerang beberapa hewan ternak khususnya sapi ini, apakah ada pengaruh cuaca atau memang ada virus-virus tertentu yang mulai merebak di Lombok Timur yang menyerang kondisi kesehatan hewan hingga beberapa hewan ditemukan mati bangka, istilahnya itu ya, mati lah kondisinya, jadi cukup menggenaskan. Silakan untuk Anda juga yang mungkin ingin memperkuat informasi-informasi yang diberikan oleh pendengar yang lain untuk kami follow up. Tadi juga ini masih mencoba menghubungi tapi belum bisa tersambung. Baik pendengar, kami akan coba terus menyambungkan informasi yang telah Anda sampaikan ke tim Halo RRI, kepada pihak-pihak yang tentu saja terhubung dengan kejadian-kejadian yang Anda informasikan. Dalam hal ini yang kami coba hubungi adalah dinas Kabid Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan, untuk memberikan informasi atau meneruskan informasi ini dan mendengarkan tanggapannya. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Halo RRI.
1: Tapi lagi bokek.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
3: Nah, ayo latihan tari tradisional. Besok ada pentas budaya loh.
4: Tenang Bu, sekarang semuanya ada di HP. Pasti langsung bisa. Sinyalnya hilang. Gimana dong mau latihan?
3: Kalau budaya nggak perlu internet, nak. Yang penting dipelajari dan diingat, bukan cuma di-download.
4: Waduh, ternyata lebih susah dari yang kelihatan ya, Bu.
3: Makanya, jangan cuma rajin update aplikasi. Budaya juga harus terus dipelajari.
4: Aku rekam ya, Bu. Nah, kalau gini baru keren. Budayanya tetap asli, teknologinya buat mengenalkan ke banyak orang.
3: Setuju, tapi jangan pakai filter yang bikin ibu kelihatan masih anak SMA ya.
4: Siap Bu, yang penting videonya viral.
5: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
6: Sabarlah geng, lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
5: Hah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih, nggak pernah mau nyambung.
6: Suara apa tuh?
5: Itu bukan suara rusa geng, itu burung rangkong. Kalau di Gayo nih, Reje Bujang namanya.
6: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
5: Gak boleh kok burutin Jess, ilegal itu, burung langka itu.

0: Oh, biar aku aja lah, geser-geser.
1: Jangan, Jess, biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
4: Baik, pendengar, kita sudah di ujung perjumpaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dan kami catat semua informasi atau keluhan yang sudah Anda sampaikan melalui 0818-02-056-000 atau di 0370-646-521. Silakan besok kita berjumpa lagi, pendengar, dan Rabu juga bisa Anda ikuti di Halo RRI. Untuk yang belum bisa join hari ini, masih ragu-ragu atau masih tarik ulur untuk menyampaikan informasi yang Anda ingin sampaikan, jadi kita berjumpa besok. Terima kasih untuk hari ini, tetap jaga kesehatan, semangat, dan jangan lupa bahagia. Saya Priyana Mahdan, Rian Muhdar, dan Ria Elfasari undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI, hanya di Pro 1.

0: Sebatang dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Gelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
4: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sarwi Sidawati, pendengar hadir kembali menjumpai Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, tradisi Betabe digelar di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah, Rabu malam. Tradisi masyarakat Sasak ini menjadi simbol permohonan izin, restu, dan doa keselamatan sebelum hajat besar dimulai. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Betabe juga menjadi bentuk penghormatan kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan para leluhur. Iqbal menegaskan Mandalika sebagai panggung internasional harus tetap melibatkan masyarakat lokal dan tidak boleh membuat warga sekitar hanya menjadi penonton. Sekitar 2.500 marshal dalam penyelenggaraan event di Mandalika akan melibatkan masyarakat NTB, khususnya warga sekitar kawasan.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi tapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh, menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Anda sudah siap-siap buat nonton MotoGP Mandalika, pendengar? Ya, berbicara dengan ini, pendengar, pemerataan pilihan akomodasi ini menjadi salah satu hal yang dinilai perlu dipersiapkan dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Hotel di luar kawasan Mandalika juga dinilai dapat dilibatkan untuk menampung wisatawan sekaligus juga memperluas manfaat ekonomi di daerah lain. Nah, warga asal Mataram, pendengar, Mbak Niketut ini ya mengatakan bahwa pemerintah tuh perlu melibatkan hotel yang berada di luar kawasan Mandalika sebagai bagian dari pilihan akomodasi bagi penonton MotoGP. Salah satunya misalnya yang di hotel-hotel yang ada di kawasan Mataram, Lombok Barat ya, atau mungkin di daerah-daerah sekitarnya. Kalau Lombok Tengah itu kan udah pasti sebagian besar masuk ya ke kawasan daerah atau mungkin yang dekat dengan sirkuit Mandalika. Nah, yang ke Mataram, ke Lombok Timur, terutama yang di Mataram dan Lombok Barat, saya pikir juga ini banyak sekali hotel-hotel yang bisa dilibatkan. Dan apalagi juga jarak dari kota Mataram atau Lombok Barat menuju ke sirkuit Mandalika ini juga tidak, nggak sampai 1 jam deh kayaknya ya. Mungkin sekitar 30-40 menit yang dibutuhkan untuk berkendara dari Kota Mataram menuju ke Mandalika International Circuit. Jadi ada benernya juga ya, hotel-hotel ini juga bisa dipromosikan ya, juga ikut mempromosikan wisata yang ada di hotel atau mungkin di wilayah hotel tersebut ya, yang di Mataram atau mungkin yang di Lombok Barat, kita semakin bisa semakin meningkatkan lagi kunjungan wisatawan ke Senggigi yang sempat sepi, pendengar. Jadi ini sebenarnya menjadi salah satu sarana kita untuk kembali mempromosikan daerah-daerah wisata kita yang dulu rame sekarang sepi. Nah, harapannya itu bisa rame lagi kayak dulu ya, terutama untuk wilayah Senggigi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Peringkat Prodi Satu RRI Mataram. Anda masih bersama kami ya siang hari ini. Tadi setelah kumandang azan zuhur, jadi untuk Anda yang saat sekarang ini sudah tuntas melaksanakan ibadah zuhur, ya, yang pasti sudah bisa lebih tenang biasanya memang kalau sudah sholat itu. Yang belum, bisa segera ya. Sambil mengikuti rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mataram, pendengar, sesaat lagi nanti pukul 13 kami kembali menghadirkan berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPRD NTB mengesahkan perubahan APBD 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa menyiapkan rencana mutasi dan penugasan sekitar 180 kepala sekolah dan guru pada 2026. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPRD NTB mengesahkan perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna di kantor Gubernur NTB. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan perubahan anggaran disiapkan untuk menjawab persoalan yang langsung dihadapi masyarakat, terutama dampak musim kemarau. Anggaran diarahkan untuk memperkuat belanja tidak terduga, program penyediaan air bersih, serta menjaga ketahanan pangan. Pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk menghadapi kondisi darurat, termasuk penguatan infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam APBD perubahan 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp5,68 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp6,05 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp369,61 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp431,01 miliar. Sementara itu, Badan Anggaran DPRD NTB meminta pemerintah daerah tidak lengah mengejar target pendapatan. Banggar juga merekomendasikan optimalisasi aset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI melalui Korsubga Wilayah 5 mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat tata kelola pemerintahan khususnya terkait pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD, belanja barang dan jasa, serta hibah dan bantuan sosial atau bansos. Sekretaris Daerah Sekda Lombok Timur HM Juwani Taufik mengatakan langkah KPK tersebut bukan terkait aturan baru, melainkan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan dokumen dan norma perencanaan yang berlaku. Ia menyebut proses perencanaan dan penganggaran telah memiliki dasar regulasi serta dapat dipantau melalui sistem informasi pemerintahan daerah SIPDRI. Pemkab Lombok Timur juga diberikan waktu hingga 2 Oktober 2026 untuk menindaklanjuti sejumlah hal yang dinilai anomali.
1: Norma tidak ada yang berubah, tetap pada Permendagri 86/2017 tentang bagaimana penyusunan dokumen perencanaan daerah, tetap pada Permendagri 90/2019 tentang program kegiatan belanja daerah, lalu ada PP12/2019 tentu tentang pengelolaan keuangan daerah, dan semuanya itu sekarang ada pada Permendagri 70 bagaimana SIPD. Jadi instrumennya sama. Semua proses di daerah ini kan sudah dapat dilihat melalui SIPD RI. Kami diberikan tenggat waktu sampai 2 Oktober untuk menyampaikan beberapa hal anomali ya, sudah diberikan untuk inspektorat nanti mereviewnya.
0: Terkait pokir DPRD, Juwaini menegaskan usulan tidak boleh lagi disampaikan secara gelondongan. Setiap usulan harus melalui verifikasi dan validasi serta disesuaikan dengan RKPD, RPJMD, dan standar harga satuan. Dikatakan Juwaini, penguatan verifikasi, review oleh inspektorat, serta kepatuhan terhadap sistem perencanaan menjadi bagian dari upaya mitigasi potensi korupsi. KPK juga mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bagian dari mitigasi bersama, baik eksekutif maupun legislatif agar sesuai dengan norma-norma yang ada. Mengantisipasi persaingan tidak sehat, Pemda Sumbawa mendorong penataan jasa transportasi di Kabupaten Sumbawa. Randy Pratama melaporkan.
2: Tapi lebih pada terkait dengan SOP juga kan.
3: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong penataan jasa transportasi untuk mencegah persaingan tidak sehat antar penyedia layanan di daerah. Penataan mencakup kelengkapan izin operasional, pengaturan jadwal, penerapan standar operasional prosedur atau SOP, serta perhatian terhadap tenaga kerja. Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori mengatakan pengaturan diperlukan agar seluruh jasa transportasi dapat beroperasi secara tertib dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ansori menyebut seluruh jasa transportasi di Sumbawa sejauh ini sudah berjalan baik, namun pelaku usaha perlu melengkapi izin operasional dan memastikan jadwal layanan tidak saling berbenturan. Menurutnya, penerapan SOP menjadi salah satu cara menjaga persaingan tetap sehat. Pemilik jasa transportasi juga diminta memperhatikan tenaga kerja yang mendukung kegiatan operasional.
2: Kita lihat bahwa ini bisa menjemput, bisa mengantar, tapi lebih pada terkait dengan SOP juga kan. Lalu bagaimana kendaraan itu layak, selalu dikontrolkan, bagaimana apa istilahnya terkait dengan tenaga kerjanya itu juga betul-betul ya diperhatikan oleh pemiliknya, sehingga nanti ini betul-betul ada kontrol semuanya berjalan dengan sesuai dengan SOP. Kalau sudah sesuai dengan SOP, saya yakin ini nyaman dan aman-aman saja.
3: Ansori menegaskan pemerintah memberikan perhatian terhadap sektor transportasi, terutama dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan yang aman dan nyaman. Dalam momentum Hari Perhubungan Nasional 2026, Ansori mengajak seluruh pihak bersama-sama membenahi transportasi dan sarana perhubungan di Kabupaten Sumbawa. Ia meminta pelaku usaha menaati ketentuan dan menjalankan layanan sesuai SOP sehingga transportasi dapat memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa menyiapkan rencana mutasi dan penugasan sekitar 180 kepala sekolah dan guru pada 2026. Rencana tersebut mencakup tenaga pendidik pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Dikbud Sumbawa Amir Mahmud mengatakan, mutasi dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan kepala sekolah yang masih kosong, sekaligus untuk mendukung peningkatan kinerja satuan pendidikan. Amir menjelaskan Dikbud Sumbawa saat ini masih menyelesaikan kelengkapan administrasi sebelum mengusulkan mutasi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Sumbawa. Menurutnya, proses tersebut mengacu pada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dikbud Sumbawa juga telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun hingga kini rekomendasi tersebut masih ditunggu. Setelah rekomendasi diterima, Dikbud akan melanjutkan proses administrasi ke BKN Regional Bali Nusra di Denpasar. Jika seluruh tahapan dan persetujuan berjalan lancar, mutasi dan penugasan sekitar 180 kepala sekolah dan guru ditargetkan berlangsung akhir September atau awal Oktober 2026. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur berhasil meraih juara 3 apresiasi Pemda berprestasi batch 2 regional Maluku Nusa Tenggara pada kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Penghargaan tersebut diterima Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin melalui komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan sampah secara terpadu sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri menilai sejumlah aspek, diantaranya integrasi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, khususnya di wilayah pesisir, pembersihan kanal, serta penertiban estetika lingkungan dari baliho liar. Penilaian juga mencakup pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup, serta efektivitas program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Inovasi daerah turut menjadi nilai tambah dalam penilaian karena dinilai mampu menghadirkan solusi lingkungan yang kreatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat upaya Pemda Lombok Timur dalam menjadikan pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari pelayanan publik dan pembangunan daerah. Atas prestasi tersebut, Pemda Lombok Timur membawa pulang insentif fiskal sebesar 1 miliar rupiah. Cabang olahraga Shorinji Kempo Nusa Tenggara Barat optimistis mampu mempertahankan prestasi sebagai juara umum pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Praktisi Shorinji Kempo NTB, Roli Apriansyah, mengatakan Peluang tersebut cukup terbuka dengan masih adanya sejumlah atlet peraih medali emas pada PON Aceh Sumut 2024 yang berpotensi kembali tampil pada PON 2028. Selain mengandalkan atlet berpengalaman, Shorinji Kempo, NTB juga memiliki sejumlah atlet debutan yang dinilai memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bersaing di level nasional. Menurut Roli, para atlet muda tersebut telah mendapatkan pengalaman melalui berbagai kejuaraan, baik single maupun event melalui multi-event di tingkat daerah.
4: Pada prinsipnya tentu kita sangat optimis untuk mempertahankan gelar juara umum. Karena biar bagaimanapun, bagian tersulit itu adalah mempertahankan. Jadi kita melihat kemungkinan atlet-atlet yang dulu menyumbangkan medali emas pada PON Aceh Sumut 2024 masih tetap akan bertanding, ditambah dengan beberapa atlet-atlet debutan baru.
0: Dengan kombinasi atlet berpengalaman dan pendatang baru, Shorinji Kempo NTB menatap PON 2028 dengan target mempertahankan dominasi prestasi dan kembali membawa pulang medali emas untuk NTB. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPRD NTB mengesahkan perubahan APBD 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa menyiapkan rencana mutasi dan penugasan sekitar 180 kepala sekolah dan guru pada 2026. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalkom. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, pendengar Persatuan Mataram, kita sama-sama di Maxi makan siang bersama teman sejati untuk hari ini. Pendengar, kami membersamai Anda. Kota Mataram hari ini agak terik ya, cukup terik siang hari ini. Jadi pastikan Anda betul-betul sudah menghidrasi diri, pendengar, mengkonsumsi air putih yang banyak nih, terutama karena memang kondisi kita masih ada di dalam musim kemarau, pendengar. Ini menuntut kita untuk benar-benar bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, terutama untuk memastikan tubuh kita untuk selalu terhidrasi. Jadi siang-siang gini, setelah makan yang berat-berat, bolehlah ya ditambah lagi porsi air putihnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Oke, pendengar Pulih Satu RRI Mataram. Tidak terasa ya, kita sudah hampir di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan ada rekan saya yang menggantikan tugasnya, pendengar, menemani Anda menikmati hari Senin hari ini hingga tuntas di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Namun untuk saat ini, pendengar, saya pamit undur dulu dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya untuk siang ini di hari Senin awal pekan yang cerah ya di hari ini tepat di tanggal 21 September 2026. Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda dan mengawali kebersamaan siang hari ini. Kami ketengahkan satu informasi dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, perdebatan mengenai pemanis alami kerap menempatkan gula aren sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang peduli kesehatan. Dan tidak sedikit yang meyakini bahwa mengganti gula pasir dengan gula aren ini bisa menurunkan resiko diabetes secara instan. Namun benarkah anggapan tersebut terbukti secara medis? Berdasarkan publikasi dalam sebuah jurnal kesehatan, gula aren ini memiliki nilai indeks glikemik yang lebih rendah jika dibandingkan dengan gula pasir. Indeks glikemik gula aren ini berada di kisaran 35, sedangkan gula pasir berkisar antara 60 hingga 65. Artinya, konsumsi gula aren cenderung tidak menyebabkan lonjakan gula darah secepat gula pasir. Dengan indeks glikemik yang lebih rendah, gula aren ini dinilai memberikan beban kerja yang relatif lebih ringan bagi pankreas dalam memproduksi insulin. Dan kondisi ini membuat gula aren kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah bagi pengendalian kadar gula darah, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas. Selain itu pendengar, gula aren juga tidak melalui proses rafinasi seketat gula pasir. Karena itu sejumlah mineral seperti kalium, zat besi, dan magnesium masih terkandung di dalamnya. Meski demikian para ahli kesehatan juga menegaskan bahwa gula aren ini tetap mengandung sukrosa dan kalori yang cukup tinggi. Nah, mengkonsumsi gula aren secara berlebihan tetap berisiko meningkatkan berat badan, resistensi insulin, serta gangguan metabolisme lainnya. Dengan kata lain, penggantian jenis gula tidak serta-merta menghilangkan risiko penyakit apabila pola konsumsinya ini tidak dikendalikan. Kementerian Kesehatan juga menganjurkan konsumsi gula ini tidak melebihi 50 gram atau sekitar 4 sendok makan perharinya. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan label produk, khususnya pada gula aren cair agar terhindar dari campuran sirup jagung atau pemanis buatan. Pada akhirnya pendengar, pemanis sebaiknya digunakan sebagai pelengkap rasa saja, bukan sebagai sumber energi utama dalam pola makan harian. Jadi pola konsumsi seimbang dan gaya hidup aktif tetap ini menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan metabolik. Demikian informasi yang kami hadirkan dalam Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: 101 Radio Mataram Indonesia banget kembali ya menyapa Anda di siang menjelang sore ini. Yang ingin bergabung di Indonesia banget, request lagu dan salam-salam boleh ya. Seperti biasa di 081 802 056 000, atau bisa juga di 0370 646 521. Dan seperti biasa kami akan menemani Anda di Indonesia banget ini hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. 100% Indonesia. Waalaikumsalam Bang Fajar ya.
1: Iya,
0: apa kabar? Oh, sehat-sehat saja Bang Fajar. Di sana
1: enggak panas, enggak terik di Mataram.
0: Lumayan, alhamdulillah.
1: Sama di sini juga panas. Tapi syukurlah ada angin yang membantu kita tidak terlalu panas.
0: Tentu, lemak musim hujan meli yang terpanas.
1: Iya.
0: Nah, Fajar pengen request lagu apa?
1: Lagu Apa Itu Cinta.
0: Apa Itu Cinta?
1: Iya.
0: Lagunya siapa itu?
1: Lagunya Ipang mungkin.
0: Siapa?
1: Ipang.
0: Ipang.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk ada Bunda Isah, Bunda Sina Hajar, Kinanti, Tiongkok Cahaya, Bayang, Mbak Ila. Jadi yang dan banyak lestri, Pak Sokri dan Bu Tangarni, Rasanda, Mbak Lale, Bunyi Bobeng, Bang Jun Bajang Lai, Pak Mawain, Pak Mahidin, Pak Badit, Rasanda, Bang Pak Demidudin, Mbak Miriam, Bang Alvin, Rasanda, Bang Sahril, Bang Ordes, Bang Kinzo, Mbak Kinza, Bang Irwan, Bang Anwar, Pak Ayu, terus ada Bunda Masnya, Bunda Kartini, semuanya sudah mengganti.
0: Oke.
1: Senukam pesan, tetap sehat, banyak umur dan semangat di keluarga dan semua keluarga besar RRI tetap sehat.
0: Terima kasih Bang Fajar. Ya.
1: Terima kasih Mas Fajar. Selamat sore dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Fajar. Terima kasih ya. Baik, di belakangnya Bang Fajar yang ingin bergabung silakan dicoba kembali di 081 80 056 000 atau di 0370 646 521. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo. Iya, keputus ya. Silakan mendengar di Indonesia banget 100% Indonesia. Kami terima atensi Anda sampai jam 4 sore atau di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu penelpon yang ingin bergabung, kita nikmati dulu lagu yang tadi sempat direquest oleh Bang Fajar dari miliknya Ipang, Tentang Cinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100% Indonesia masih ya menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Yang ingin bergabung boleh ya, silahkan dicoba-coba di 081 80 2056 ribu, atau di nomor CDMI-nya ya. Halo, selamat siang Indonesia banget. 100% Indonesia, Bang Raja.
1: Ya, halo,
0: alhamdulillah. Di sana bagaimana?
1: Panas teteng di sini.
0: Oh, panas ya?
1: Iya.
0: Di sini sejuk tapi.
1: Oh, sejuk juga. Lagu studio sejuk juga. Kamu di luar kah? Yang kerupuk di.
0: Iya, di sini sejuk gitu.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya sesuai permintaan. Yuk, silahkan.
1: Ingin menjagamu.
0: Itu lagunya siapa?
1: Asbak.
0: Lagunya siapa?
1: Asbak.
0: Asbak?
1: Iya.
0: Ingin menjagamu? Yang lain sudah hayu.
1: Aduh. Ya, kenapa di sini, Bang?
0: Tidak ada, jaga.
1: Sudah, sebenarnya request.
0: Oh, pernah request.
1: Ingin menjagamu, gitu.
0: Coba ingin tajar. Aku menjagamu, gitu. Oh, izinkan aku menjagamu, lah, sing ya. Dengan.
1: Ada, Bang?
0: Ada.
1: Ya, ada.
0: Lagu ini buat siapa?
1: Pariwan, Mbak Ila, terus Kinza dan Kinzu, Kinanti, Meleratus, Ayah Mantan, Odes, Sejang Lai, Alvin, terus Bang Fajar, Bunda Isahnya juga, terus juga Siti Hajar, Siti Cahaya, Bunda Kartini, terus Pak Sukri, Pak Bu Warni, terus siapa lagi ya? Terus Pak Wain di Tanjung dan Pak Arsino, terus siapa ya? Ya, dari semuanya apa? Ya, Bang Andi, semuanya
0: ini ada saja. Siap, siap, siap.
1: Salam untuk Bang Andi sendiri. Malam bertugas.
0: Oke.
1: Semua banyak uang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Raja, terima kasih ya sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
2: Pak Arjun alias Bajang Lai.
0: Oh, Pak Arjun. Apa kabar, Pak Arjun?
2: Utara, Bang Andi.
0: Oh ya. Iya. Pak Arjun di Lombok Utara ya.
2: Ya, ya.
0: Silakan Pak Arjun, pengen request lagu apa tuh?
2: Bagaimana, Bang Andi?
0: Oh, sehat.
2: Alhamdulillah. Semoga kita semuanya sehat ya.
0: Amin.
2: Amin ya Allah. Nah, lagunya Serpihan Hatiku ya,
0: Wali. Itu ya. Oh, Wali ya.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Bang. Nah, salam dulu ya. Buat Bang Alvin, Pak Irwan, Pak Purbaya.
0: Terus
2: Pak Sukri, Bunda Kartini, Bang Fajar, Bang Orres, Pak Herman, Pak Marisa, Bang Raja, Bunda Aisyah, Pak
0: Mawi, buat
2: sentrosasi semuanya, Bang.
0: Oke, okay, dah kalau begitu.
2: Dan buat Bang Andi, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arjun tadi ya. Makasih Pak Arjun sudah bergabung. Di belakangnya Pak Arjun ada siapa? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat siang.
3: Selamat siang Indonesia banget, Bang Andi.
0: Keparan,
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti di Lombok Utara.
3: Iya,
0: ya. Silakan Kinanti.
3: Apa kabar?
0: Sehat. Di sana sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Lagi cerah-cerahnya di sini.
0: Iya, sama nih. Cerah ceria.
3: Iya. Lagunya ya?
0: Lagunya apa?
3: Lagunya dari Lesti.
0: Lesti?
3: Iya.
0: Lagunya
3: boleh
0: Lesti.
3: Boleh enggak lagu yang Mencintaimu Karena Allah?
0: Mencintaimu
3: Karena Allah.
0: Karena Allah. Coba kita cari-cari dulu lagunya ya.
3: Iya, ada.
0: Mudah-mudahan searah lah nih, Mbak Tebak.
3: Ada, Bang Andi. Sering cari request, okay. Bang Andi.
0: Hai, itu denger request. Hai, itu denger request, Bu.
3: Demen jambah lagu nih, Bang Andi. Tetap cari request.
0: Maka saya itu denger request.
3: Kan sering request-request tiba-tiba.
0: Lebat terbatar. Ya, sudah, ayo. Salamnya buat siapa?
3: Oke, salam dulu ya. buat keluarga yang di KLU, yang ada di KLU yang sedang monitor, semoga selalu sehat. Buat Bang Alvin, Kak Irwan, terima kasih ya, paketnya udah lah, nyampe.
0: Paket apa nah, itu?
3: Ada deh Bang Andi.
0: Aku kepung kepokoannya, muka tebarak meninin. Apa paketnya nih?
3: Terus Ida, sehat selalu Bang Purbaya, Bang Adi, Pak Muhyiddin.
0: Terus
3: ada Pak Mawiin, Pak Pukuntu, dan Pangeran Kudul. Terus ada Bang Raja, Bang Pajar, Hataman, Bang Sahril, Mbak Tinza,
0: terus
3: Mas Yogi, ada Mbak Maya, ada Mbak Nelly, ada Mama Urwa,
0: Mbak
3: Tumuli, Mami Rian, Solihin, Bajang Rian.
0: Terus
3: terus ada Pak Nusa, Pak Marisa, Irman, Pak Jamiludin, Pak Jirabudin, ada Bunda Kartini, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, Bang Haris Kelana, Bunda Masnya, dan semua-semua Bang Andi.
0: Dan semua-semuanya.
3: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ada lagunya Bang Andi?
0: Sebentar dulu.
3: Oh, belum ketemu.
0: Wah nih ketemu.
3: Oh.
0: Lesti.
3: Kirain belum.
0: Sudah ketemu.
3: Oke. Okay. Oke, terima kasih Bang Andi.
0: Oke, terima kasih juga ya.
3: Bang Andi selalu bersama keluarga, banyak umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu
0: wa taala. Amin ya Allah.
3: Nanti di jalan. Semoga tambah ganteng ya Bang Andi dan banyak uang.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti sudah bergabung ya di siang hari ini. Di Indonesia banget, 100% Indonesia. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget.
4: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maya.
4: Gimana kabar Bang Andi yang ganteng?
0: Sehat juga. Di sana sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Habis makan.
0: Habis makan siang ya?
4: Iya.
0: Apa kandok udah memaksimaksin sih deh?
4: Pindah?
0: Oh, main lagu. Kandungan sambun.
4: Ya, kandung anak dasam.
0: Sambun munti anak kancen.
4: Kandung anak nasa, masa.
0: Oh, iya, dia menang kaku.
4: Oh, pasti menang ketuk apa.
0: Apalagi kandung kelak kelor.
4: Nah, coba. Ya, udah lagu ya.
0: Lagunya apa, Mbak Maya?
4: Cabe.
0: Cabe?
4: Cari berkah.
0: Sudah ada tapi ini wali serpihan hatiku.
4: Baru aja monitor ini.
0: Asing sih deh. Aneh terus selain.
4: Aaron.
0: Ya. Okay, lagunya Aaron. Yang mana lagunya Aaron?
4: Cintai aku karena Allah.
0: Wah, baru Lesti no. Lah lainan be au.
4: Waduh, baru be monitor.
0: Engkau Lesti wah nih mencintaimu karena Allah dengan Malik dan Aaron.
4: Sudah dikagum, sudah diagum aja ini lagunya.
0: Takkan.
4: Ayo kalau gitu.
0: Apa?
4: Ada be apa? Pujaan hati.
0: Pujaan hati.
4: Udah apa belum?
0: Kangen Ben.
4: Ya.
0: Ya Allah, langsung Mbak Maya sih deh. Dek masih.
4: Nah, kan?
0: Oh, iya Wahana.
4: Nah, iya sudah. Cuma salam buat keluarga di sini. Salam hormat, salam sayang aja.
0: Nggih. Yeah.
4: Buat Bu Hajar gimana kabar? Bunda Cahaya, ada Pak Fajar juga, ada Solihin, ada Mami Rian juga, kompakan aja. Ada Widya sama suaminya juga, sehat selalu. Ada Hajar udah tadi ini Yogi, Sahril,
0: Yogi berhenti kabar nah, Yogi akan telang lalu.
4: Oh, nah mungkin sibuk cari uang mungkin.
0: Ah, semoga sehat nggi.
4: Ya ada Pak Bram, ada ini Mas Tenggo yang nikah katanya selamat.
0: Iya.
4: Menempuh hidup baru
0: Bang
4: aja
0: Tenggo.
4: Ya.
0: Bang Tenggo, ya Allah Bang ya, Tenggo.
4: Semoga sakinah mawaddah warahmah aja.
0: Bang Tenggo main-main kesini kalau masih di Mataram.
4: Ya masih pasti maklum pengantin.
0: Mangka Ien.
4: Ada Kinanti Alvin juga, ada Pak Mawiin, Pak Mawiin juga.
0: Lanjut.
4: Pak Masnya, Pak Marisa, Pak Andi. Sehat selalu ya. Yang di luar negeri dah, kenapa tidak ada suaranya ini?
0: Siapa itu yang di luar
4: negeri? Luar daerah maksudnya.
0: Ada tapi yang di luar negeri.
3: Oh ya?
0: Tokyo, Jepang.
3: Oh ya, beli Widi namanya.
0: Nah,
3: itu
0: dia.
3: Ya, ada beli tawon juga di ini di Bali ya.
0: Iya.
3: Pokoknya yang di luar daerah ada semuanya.
0: Nggih.
3: Udahan tetap sehat aja ya.
0: Buat
3: keluarganya Bang Andi juga udahan tetap sehat aja. Kru-krunya. RRI semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, dah.
3: Ya, buat Bang Andi ganteng.
0: Yoi.
3: Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Terima kasih.
3: Selalu panjang umur, murah rezeki, dan banyak uangnya.
0: Amin.
3: Tunggu lagunya, yo. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Maya ya. Di belakangnya Mbak Maya ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget.
5: Halo, selamat siang.
0: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alvin.
5: Ya, gimana kabar Bang Andi?
0: Sehat. Sini berembe kabar deh.
5: Alhamdulillah sehat. Baik, lagi panas saya ini.
0: Syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah.
5: Lagunya
0: apa Bang Alvin?
5: Karena Wanita.
0: Karena wanita ingin dimengerti. Yang itu ya?
5: Alhamdulillah.
0: Yang kan petok-petok suara anda.
5: Gila. Genza wanita panjangnya.
0: Terus.
5: Terus Bunda Mas, Bunda Aisyah, Bunda Mas Bunda Maya tadi dia pujut. Pertama Tari, Bang Ordel, Bang Pajar, Bang Rasa, Bang Tinggu.
0: Terus.
5: Pamuhin, bajak lain. Raden Jepara, Ayah Supri.
0: Hai Anda.
5: Buat semua-semua di beli tawan di Bali.
0: Oke, ya.
5: Buat semua-semua di Bali.
0: Oke.
5: Oke, buat Bang Andi, selamat lalu.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Alvin di Lombok Utara ya. Satu penelpon lagi boleh yuk. Halo, selamat siang Indonesia banget.
6: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
6: Iya, Nanda aku sagagah lalu.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
6: Nanda aku gagah banyak uang kan.
0: Amin,
6: alhamdulillah syukurillah.
0: Baru terselesai anu nih Bunda, baru terselesai cek kesehatan semua. Teman-teman RRI.
6: Ada cek kesehatan di studio.
0: Iya, di
6: kenapa ada udang Bunda itu jemput Bunda itu ikut neben sedikit.
0: Paru-paru tercek Bunda.
6: Oh, enggak, makanya jantung kenapa tidak jemput Bunda itu. Ini Bunda aku ini mau ikut sedikit aja, enggak punya uang untuk ke rumah sakit gitu dong.
0: Nanti kan nanti malam ada acaranya dokter kita ya, ada konsultasi no.
6: Aduh, nah itu konsultasi berapa minggu enggak pernah hadir di sana.
0: Kabarnya Milo
6: sedang nah. Dilema.
0: Dilema kenapa Bunda?
6: Lagunya dulu ini Nanda, aku tadi keputus tadi ada pesawat lewat terus keputus Bunda.
0: Iya sudah ya.
6: Demi cinta versi cewek.
0: Demi cinta.
6: Iya.
0: Demi
6: versi cewek kan kalau laki kan siapa yang nyanyi itu demi cinta tapi
0: lagu
6: ada
0: Malaysia.
6: Yang versi cewek. Ya?
0: Ndak lagu Malaysia nih.
6: Ndak, Indonesia asli.
0: Oh. Anak Krisdayanti yo nini.
6: Nah.
0: Oh, Gia Pecuring Badai ya, kencan dua penyanyi.
6: Ada kencan dua sila. Yang penting demi cinta.
0: Oh iya aneh.
6: Jalan dulu nggih.
0: Nggih.
6: Bajang Lae, ada Alvin, ada Pamawin, ada Pamuhidin, ada Adik Kinanti, Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, saya selalu. Ada Mas Raja tadi ngoling apa enggak?
0: Ngoling dia.
6: Ya Mas Raja ya, salam kangen, salam persahabatan selalu, aturan seru sama yang tersayang, sahabatku. Jangan lupa bahagia Gi. Ada Yogi, ada Ilan Nusan Agung, Kak Mas Nia, Pak Haji Herman, saya selalu Pak Haji. Ada Pak Jamiludin, ada Pak Nursa, Pak Saril.

0: ada Bu Iga, salam kangen Bunda, salam sehat. Ada Bu Ida, ada Ayu juga, salam kangen Nadinda ku sayang. Ada Bang Anwar di Surabaya, ada juga Mas Tawang di Singaraja nggih. Heeh. Semua-semuanya dari SMP TZ, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa pada senang bahagia doang di Nandaku. Nggih,
1: Bunda.
0: Ini lagunya buat yang tersayang aja. Buat dan ada kesesalan bersama keluarga di rumah nanti kalau pernah hati-hati tinggi.
1: Yeah, Bunda.
0: Benar-benar acara kita selancar rezeki sukses selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala
1: keluarga.
0: Bunda pamit berkat-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah. Terima kasih, Ngi. Oke, pendengar Pro Satria di Mataram, kita ke lagu ya, karena sudah banyak sekali yang bergabung ya dari tadi. Ada lagu dari miliknya Asbak, kemudian lagunya Wali, Lesti, dan beberapa lagu yang lainnya. Kita nikmati bersama di Indonesia Banget, 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar Bro Satu Rai Rumatara masih di Indonesia banget ya. Kami temani Anda untuk hari ini. Namun sebelum kami kembali menerima atensi Anda untuk bergabung di Indonesia banget 100% Indonesia, ada satu informasi untuk Anda pendengar. Ini ada berita kehilangan di mana telah hilang satu buah SNK kendaraan roda 2 atas nama Abdiansyah. Di mana SNK yang hilang tersebut yakni dengan nomor polisi DR3285CV, kemudian nomor BPKB-nya N089161165. Nah, pendengar, barang tersebut diperkirakan hilang di sekitar Kota Mataram, diketahui hilang tanggal 15 September 2026. Dan bagi yang menemukan barang tersebut mohon dikembalikan ya kepada pemiliknya, yakni Abdiansyah. Bisa langsung mengantarkan ke alamatnya di lingkungan irigasi Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sekali lagi untuk Anda yang merasa menemukan satu buah SNK atas nama Abdiansyah, dengan merek atau tipe motor ini Honda Vario 150 dengan nomor polisi DR3285CV. Anda yang merasa menemukan silahkan ya dikembalikan ke Bapak Abdiansyah dengan alamatnya lingkungan irigasi Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Atas kebaikan hati Anda untuk mengembalikan tentunya diucapkan terima kasih. Baik, pendengar Pro Satu Radio Mataram dimanapun Anda berada, satu lagu kami ketengahkan sekali lagi untuk kita nikmati bersama.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, satu informasi untuk Anda, di mana pemerintah Provinsi NTB memastikan tambang yang runtuh dan menelan korban di kawasan Lawang Tua, Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Sumbawa, merupakan tambang ilegal. Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin mengatakan lokasi tersebut berada di luar wilayah pertambangan rakyat dan tidak memiliki izin pertambangan rakyat atau IPR. SDM NTB bersama Inspektur Tambang dan Gakum Kementerian SDM masih melakukan pemeriksaan di lokasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan titik koordinat dan objek tambang yang menjadi lokasi kejadian. Samsudin menegaskan, jika hasil pemeriksaan memastikan aktivitas tersebut ilegal, tambang akan ditutup. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

0: Pendengar Pro Satria Air Mataram di Indonesia Banget, 100% Indonesia. Kembali ya, kami undang Anda, untuk Anda yang bergabung. Halo, selamat sore Indonesia Banget. 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
1: Nelly Mutandi.
0: Siapa?
1: Nelly.
0: Nelly?
1: Iya, di Narmada.
0: Nelly di Narmada, apa kabar Nelly?
1: Alhamdulillah baik.
0: Silakan Nelly, pengen sehat juga Nelly. Silakan Nelly, pengen salam-salam buat siapa?
1: Request lagu aja deh.
0: Lagu apa ini?
1: Lagu Anang.
0: Lagu siapa?
1: Yang Anang.
0: Anan?
1: Anang Hermansyah.
0: Oh, Anang Hermansyah, yang mana itu?
1: Yang Separuh Jiwaku Pergi.
0: Separuh Jiwaku. Saya cari dulu ya.
1: Jadi salam buat semuanya aja, penyiar RRI, dari Asantaja, dalam persahabatan aja. Jadi buat Mas Andi, Mudah-mudahan ada lagunya ya.
0: Ada.
1: Terima kasih Mas Andi ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam. Selamat sore Indonesia Banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
2: Ini Pak Jamiluddin.
0: Bapak Jamiluddin, apa kabar Pak Jamiluddin?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
2: Ya.
0: Silakan Pak Jamiluddin, pengen request lagu apa?
2: Ya, lagunya gabung aja selama
0: malam. Oh, gabung
2: bapak
0: aja.
2: Tadi itu Nelly yang dari Narmada.
0: Nelly di Narmada, iya.
2: Selamatkan malam juga.
0: Mm-hmm.
2: Tetap lagunya digabung aja.
0: Oke, dah.
2: Teman-teman dari yang dari Lombok, cara Bapak Muhyiddin, ada di nanti, ada bagian betul. Ada di Mantu Maya.
0: Iya.
2: Semua masih sudah ini sudah mau ke anu ini mau pas siap-siap.
0: Oke. Terima kasih Ngi. Oke, terima kasih Pak Jamiluddin.
2: Kurang.
0: Iya. Putus-putus suaranya ini Pak Jamiluddin.
2: Ya.
0: Putus-putus suaranya.
2: Mungkin
0: nyanyi. Oke, terima kasih Ngi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro Satria Air Mataram, Bapak Jamiluddin di Lombok Tengah, terima kasih Ngi. Silakan di Indonesia Banget, 100% Indonesia yang ingin bergabung, ada siapa? Halo, selamat sore Indonesia Banget.
3: 100% Indonesia.
0: Halo, Bunda Hil.
3: Selamat sore, Mas Andi.
0: Iya, selamat sore juga. Silakan, Bunda Hil.
3: Kalau lakinya pilih, naca nanti ya, Gagah ya.
0: Oke, dah.
3: Iya. Salam-salam sedikit, Gagah.
0: Silakan.
3: Ingin Mas Andi undang tetap selalu.
0: Karena
3: di jalan cara sedikit, tetap aturan bersama keluarga di rumah ya.
0: Iya.
3: Keluarga yang ada di sini, di Jeruji, Lombok Tengah.
0: Oke.
3: Terus ada Nelly, ada Kenanti, ada Ila, ada Pak Irwan. Terus ada Bang Pajang, ada Pak Jamiluddin tadi ya. Terus ada Mas Robi, Sampuniki Mas.
0: Oh, Sampuniki.
3: Iya, Sampuniki.
0: Yeah.
3: Dan lagunya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hil yang sudah bergabung ya. Ditunggu lagunya. Di belakangnya ada siapa? Di belakangnya Bunda Hil. Halo, selamat sore Indonesia Banget.
4: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Pak Mawiin, Lombok Utara.
4: Betul sekali.
0: Sehat Pak Mawiin ya.
4: Sehat walafiat
0: ya. Oke, Pak Mawiin pengen request lagu?
4: Gabung-gabung saja.
0: Oh, gabung-gabung itu aja. Silakan, pengen salam-salam buat siapa?
4: Salam tadi sama Pak Jamaluddin, Pak Nelly.
0: Terus?
4: Ada Bang Fajar yang di Pantai Kute.
0: Mm-hmm.
4: Ada Bang Tinggu, Bang Raja.
0: Iya.
4: Pak Jabir di Pondaya Selatan.
0: Terus?
4: Juga memek di Karangnangka Utara, di Simpang Pak Tanjung ada namanya Patino.
0: Oh, Patino.
4: Kalau di Bajang Laik, ya ada Bajang Laik. yang di Samaguna itu.
0: Iya.
4: Kalau yang di Gangge,
0: terus
4: ada namanya Bukinanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Sepalan Hadi,
0: iya,
4: ada Pak Kolombo di Kayangan,
0: okay,
4: termasuk juga dengan Pak Purbaya.
0: Oh, okay,
4: sama dah. Di Bayan ada Pak Alvin.
0: Siapa Mawiin?
4: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Mawiin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Mawiin sudah bergabung ya di Indonesia Banget. Indonesia Banget 100% Indonesia untuk hari ini. Kami informasikan pendengar untuk azan asar hari ini nanti akan berkumandang di pukul 15:26 waktu Indonesia Tengah. Di belakangnya Pak Mawiin, halo selamat sore Indonesia Banget.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Andi.
0: Iya, Solihin apa kabar Solihin?
5: Alhamdulillah baik, Andi sendiri gimana
0: kabar? Sehat juga.
5: Alhamdulillah.
0: Silakan, pengen request lagu apa ini?
5: Request lagu Sambil Rewah.
0: Oh nggih, silakan pengen salamnya buat siapa?
5: Yang penting berpartisipasi. Andi. Oke, nyemprin ya.
0: Nggih, silakan.
5: Buat ibu bapak kertas lalu tadi buat Pak Mawiin ya. Asfaran Hadi, ada Berkondaya, Raden Gedor, Pak Muhyiddin, ada Bunda Siti Hajar, Bunda okay. Cahaya, Bunda Kisah di Kuripan, Pak Yadi Mantang, ada juga Raja, ada juga Pak Gagah Percek, Kita Batu Muli, ada Pak Maliki, ada Batu yang Terubat, ada lagi, ada juga Pak Jamil Udin, ada Bang Sarir, ada Mas Kering, Mas Bajang Lai, ada juga siapa nanti dong bang Kiki ya.
0: Iya.
5: Salam kompakan ada Bunda Kartini, ada Pak Sekri, berambil nama.
0: Keputus. Soalnya terima kasih ya. Baik pendengar kita ke lagu ya, lagu yang sudah kami siapkan dari miliknya Anang Hermansyah, Separuh Jiwaku Pergi. Sembari kita nantikan tibanya kumandang azan asar nanti di pukul 15:26 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan lagu-lagu di Indonesia banget, 100% Indonesia untuk sore ini. Karena saat ini sudah merapat ke pukul 15:26 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita jelang kumandang azan asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, mendengar 21 Radio Mataram masih di Indonesia banget ya, 100% Indonesia. Kami temani Anda di kesempatan sore hari ini. Yang ingin bergabung boleh ya, karena masih ada waktu untuk kita bersama di sore ini. Silakan boleh langsung di 081 8020 5000, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat sore Indonesia banget.
1: Memang mungkin beliau.
0: Oke. Okay. Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Selamat sore Indonesia, selamat sore juga menjelang malam Mas Andi.
0: Selamat sore menjelang malam ya.
2: Ini bentar lagi ya, lembah maghrib.
0: Iya sudah.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Pengen request lagu apa ini?
2: Lagunya Kukatakan Dengan Indah Noah ya.
0: Kukatakan Dengan Indah dari miliknya Noah.
2: Iya, Noah.
0: Noah. Salamnya buat siapa?
2: Ya, buat Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, ada Pak Nurza, ada Pak Miriam, ada Bang Kahwin.
0: Terus
2: ada Bang Raja, ada Bunda Tati. Salam kenal nih Bunda Tati dan Mbak Wali Pancake.
0: Oke.
2: Ada Bang Ordes, ada Siapa lagi? Ada
0: siapa,
2: Mbak Maya Mantang. Ada Bang Orde. Oh, Bang Orde sudah ya.
0: Sudah.
2: Ada Bunda Kati sudah. Siapa ini? Mbak Maya Mantang.
0: Terus.
2: Ada Mbak Tinanti, Mbak Aries, Mbak Ila. Ada siapa lagi? Bang Syahril.
0: Terus.
2: Ada Solih Minta Iya. Ada Mbak Bunda Siti Haja. Ada Pak Irwan yang di Twitter.
0: Terus.
2: Ada siapa lagi ya? Kiri.
0: Bunda Aisyah.
2: Siapa? Pak Nusa. Bang Yalistriknya. Ada Bang Pujud.
0: Terus.
2: Ada siapa lagi? Semua-semuanya dari S sampai S.
0: Oke dah.
2: Yang belum dikoling nanti. Yang di belakang walaupun dibungkus.
0: Pengen reges lagu apa ini?
2: Kan gue katakan dengan Indah.
0: Oh iya, lupa.
2: Aduh. Bang Ani sudah ngopi. Ayo pacar ke ngopi ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya sudah, Bang Ani sehat selalu. Panjang umur dan rezeki. Saudara minta Allah SWT. Lalu pulang hati-hati di jalan, Bang Ani.
0: Siap.
2: Oke, Mbak Warni, boleh kan nanti pancasnya bertunggu lagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Warni, terima kasih ya sudah bergabung. Di belakangnya Mbak Warni ada yang ingin bergabung kembali, silahkan dicoba-coba ya. Untuk kita bersama kembali di Indonesia banget, 100% Indonesia. Ada siapa ini ya? Halo, selamat sore Keputus, silahkan. Di belakangnya ada siapa yang bergabung? 081 8020 5000. Dicoba kembali Nggi untuk bergabung di sore hari ini. Halo, selamat sore Indonesia banget. Halo. Iya, malu-malu ya. Iya, halo, selamat sore Indonesia banget. Oke, dah kalau begitu. Dan Anda yang ingin bergabung kembali, kami nantikan Anda nanti ya di 081 8020 5000. Kalau tidak ada, saya langsung hadirkan satu lagu ya. Dan ini lagu kami hadirkan, bukan satu lagu, dua lagu. Sekaligus ini menjadi lagu penutup untuk Indonesia banget di sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih partisipasi Anda. Semoga lagu-lagu yang kita nikmati dari jam 2 tadi ya bisa memberikan semangat untuk Anda melanjutkan aktivitas, menyelesaikan aktivitas di sore hari ini. Mohon maaf yang ingin bergabung baru saja masuk, kami ketengahkan lagu yang sudah di request ya. Ada lagu dari miliknya Noah, Kukatakan Dengan Indah.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMA Negeri 3 Mataram menerima mahasiswa asal Jerman untuk menjalani praktik pengalaman lapangan atau PPL selama hampir 4 bulan. Kehadiran mahasiswa tersebut membuka pengalaman baru bagi siswa sekaligus memperluas interaksi pendidikan dengan mahasiswa dari luar negeri. Mahasiswa tersebut bernama Max dari Maximilian Julius Würzburg University yang dikirim secara resmi oleh universitasnya untuk mendapatkan pengalaman lapangan di SMA N3 Mataram. Kepala SMA N3 Mataram Yuspita Martiningru mengatakan PPL mahasiswa asal Jerman tersebut merupakan pengalaman pertama bagi sekolah. Meski demikian, hubungan SMA N3 Mataram dengan Goethe Institute telah berjalan selama sekitar 16 tahun. Demikian Lintas Informasi.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: inspirasi. Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih yang masih bersama kami ya di sore hari ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini pendengar di Beranda Astacita setiap Senin sore ya, kami hadirkan UMKM Berbicara atau UMKM Bicara ya, di mana ini merupakan ruang untuk melihat lebih dekat dunia usaha kecil dan menengah, sebuah dunia yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita perhatikan di sekitar kita, UMKM ini sebenarnya ada di mana-mana ya. Ada ibu yang setiap pagi menyiapkan nasi dan lauk untuk dijual dari rumah. Ada juga yang membuka bengkel kecil di pinggir jalan. Dan ada juga anak muda ya, anak muda yang bergelut atau sebagai pelaku UMKM yang mulai berjualan, mulai melalui media sosial, ada perajin yang juga menghasilkan produk dengan tangannya sendiri. Ada petani, pengolah makanan, penjahit, pedagang, hingga pelaku usaha kreatif yang perlahan ini membangun usahanya dari kemampuan yang mereka miliki. Mungkin sebagian dari mereka memiliki toko yang cukup besar, tetapi tidak sedikit pula yang memulai dari tempat yang sangat sederhana. Ada yang mulai dari dapur rumah, dari teras, kemudian ada yang mulai bahkan dari gerobak-gerobak kecil ya, dari satu mesin produksi, atau bahkan hanya bermodalkan keterampilan dan keberanian untuk mencoba. Itulah wajah UMKM di Indonesia. Dan sederhana dalam memulai, tetapi ini memiliki peran yang begitu penting ya dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Karena di balik sebuah usaha kecil nih pendengar, ada keluarga yang menggantungkan penghasilan, ada pekerja yang mendapatkan kesempatan, kemudian ada bahan baku yang dibeli dari pemasok, ada produk lokal yang terus dipertahankan. Dan disinilah roda ekonomi terus bergerak ya. UMKM juga mengajarkan kepada kita tentang sebuah proses bahwa membangun usaha ini tidak selalu berjalan mulus. Ada hari ketika dagangan ramai, kadang sepi ya. Ada saat juga keuntungan terasa cukup, tetapi ada pula masa ketika pelaku usaha ini harus kembali menghitung modal, mengatur pengeluaran, mencari pelanggan baru, bahkan memikirkan bagaimana agar usaha tetap bertahan. Nah, disitulah mental seorang pelaku UMKM diuji. Bukan hanya bagaimana mendapatkan pelanggan ya, tetapi bagaimana mempertahankan kepercayaan pelanggan. Bukan bagaimana mendapatkan keuntungan hari ini, tetapi bagaimana memastikan usaha ini masih bisa berjalan besok, bulan depan, bahkan bertahun-tahun ke depannya. Dan sekarang dunia UMKM juga menghadapi perubahan yang cukup besar ya, di mana teknologi dan media sosial ini telah membuka peluang baru. Pelaku usaha bisa memperkenalkan produk melalui media sosial ya, dan juga berbagai platform digital. Jadi produk yang dibuat di sebuah rumah ini misalnya sekarang memiliki kesempatan untuk dikenal orang dari luar daerah. Nah, ini tentu sebuah peluang ya, peluang yang besar. Tapi di sisi lain ini muncul pula tantangan baru ketika melihat ada produk yang tiba-tiba viral dan kemudian laris. Banyak pelaku usaha mungkin berpikir, apakah saya juga harus viral nih agar usaha saya bisa berkembang? Pertanyaan inilah yang akan kita bicarakan ya dalam UMKM Bicara kali ini. Karena ternyata dalam dunia usaha ini viral bukan satu-satunya ukuran keberhasilan ya. Ada usaha yang ramai di media sosial tapi belum tentu memiliki

0: akhirnya pas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Beranda Astacita.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saat ini masih kami temani Anda di Beranda Asta Cita dalam UMKM Bicara ya. Dan kali ini pendengar, dalam UMKM Bicara, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama melihat ya, apakah benar ya barang atau produk yang dihasilkan ini haruskah viral dulu baru bisa laris. Nah pendengar, hari ini kita memang hidup di zaman ketika hampir semua hal bisa dengan cepat menjadi perhatian ya. Sebuah video bisa ditonton ribuan bahkan jutaan kali, sebuah makanan bisa tiba-tiba ramai dibicarakan hanya karena satu unggahan. Nah sebuah produk yang sebelumnya tidak dikenal dalam waktu singkat bisa ini menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Dan ketika melihat fenomena seperti itu, tidak sedikit pelaku UMKM yang kemudian berpikir kalau mau usaha yang maju berarti ini harus viral. Kalau produk saya masuk media sosial seperti TikTok, Instagram atau media sosial dengan dan ditonton banyak orang, pasti ini penjualannya akan meningkat. Tidak salah memang ya berpikir seperti itu. Namun media sosial memang memberikan peluang yang sangat besar ya bagi siapa saja, apalagi untuk UMKM. Dulu ketika seseorang ingin memperkenalkan produknya, mungkin ia harus mencetak brosur, memasang spanduk, kemudian menitipkan produk ke toko atau menunggu pelanggan datang dari informasi mulut ke mulut. Namun sekarang pendengar, satu telepon genggam ini sudah bisa menjadi etalase. Satu foto bisa menjadi katalog, satu video bisa menjadi iklan, dan satu pelanggan yang puas ini bisa membantu memperkenalkan produk kepada banyak orang. Tetapi ada satu hal yang sering kita lupakan, viral dan laris itu bukan hal yang sama ya. Sebuah produk ini bisa viral tetapi belum tentu mempunyai pelanggan tetap. Jadi sebuah video ini bisa mendapatkan banyak penonton, tetapi belum tentu menghasilkan banyak transaksi. Begitupun juga sebaliknya, ada usaha yang mungkin tidak pernah viral, tidak punya jutaan pengikut, tidak pernah masuk FYP ya, tidak pernah juga menjadi pembicaraan besar di media sosial, tapi usahanya ini tetap berjalan, pelanggan datang, pesanan terus ada, dan pemiliknya pun mampu mempertahankan usaha itu bertahun-tahun. Mengapa demikian? Karena ternyata ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar viral, yakni kepercayaan. Betul sekali. Ketika seseorang membeli makanan dari sebuah usaha misalnya, hari pertama dia mencoba karena melihat promosi, tetapi kalau makanan itu enak, bersih, harganya sesuai, pelayanannya baik, dia akan datang lagi. Dan mungkin dia akan mengajak keluarganya. Besoknya mungkin teman kantornya ikut membeli. Lalu tetangganya. Kemudian orang lain mengenal produk tersebut bukan karena melihat video viral, tetapi karena mendapatkan testimoni ya, atau rekomendasi dari orang yang mereka percaya. Nah inilah kekuatan dari pelanggan yang puas. Dan bagi UMKM, pelanggan yang kembali membeli ini seringkali jauh lebih berarti ya daripada sekedar jumlah penonton. Bayangkan saja nih pendengar, ada sebuah usaha kecil, tidak punya toko besar, tidak punya tim marketing, media sosialnya juga sederhana, tetapi setiap hari ada beberapa pelanggan yang datang. Mungkin jumlahnya tidak ratusan ya, tetapi mereka datang secara rutin. Ada yang membeli setiap pagi, ada yang setiap minggu, ada yang memesan ketika ada acara keluarga. Nah usaha seperti ini pendengar mungkin tidak terlihat spektakuler di media sosial ya, tetapi sebenarnya sedang membangun sesuatu yang sangat penting, pasar yang nyata ya. Karena pada akhirnya bisnis ini bukan sekedar tentang siapa yang melihat kita ya, tetapi tentang siapa yang mau membeli. Dan yang lebih penting, siapa yang mau membeli lagi. Nah pendengar, jadi kalau hari ini usaha kita belum viral, jangan buru-buru menganggap usaha ini gagal ya. Kalau unggahan Anda hanya dilihat puluhan orang, jangan langsung merasa produk Anda ini tidak menarik. Bisa jadi masalahnya bukan pada produk ya. Bisa jadi
kita sedang berada dalam proses membangun kepercayaan, karena bisnis yang sehat tidak selalu tumbuh dengan suara yang keras. Kadang-kadang ia tumbuh perlahan, diam-diam, dari satu pelanggan menjadi dua, dari dua menjadi lima, dari lima menjadi sepuluh, dan akhirnya terbentuk pelanggan yang terus kembali. Itulah yang sering disebut pelanggan loyal, ya. Dan pelanggan loyal ini tidak lahir dari satu malam, ia lahir dari pengalaman yang baik, kemudian produk yang konsisten, pelayanan yang ramah, dari janji yang ditepati, dan dari penjual yang tidak hanya mengejar transaksi hari ini, tetapi juga menjaga hubungan ya dengan pelanggan untuk hari esok. Jadi kalau usaha Anda belum viral, tidak perlu berkecil hati. Tetaplah membuat produk yang baik, tetaplah melayani dengan baik, kemudian tetaplah memperkenalkan produk ya, tetaplah menggunakan media sosial, tetapi jangan sampai kita hanya mengejar viralitas dan melupakan fondasi usaha itu sendiri. Karena viral mungkin membuat orang datang melihat ya. Tetapi yakinlah kualitaslah yang membuat mereka untuk tetap bertahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sore hari ini ya, di Beranda Astacita UMKM Bicara. Dan pendengar, tadi kita berbicara mengenai tidak harus viral untuk bisa laris ya. Dan kalau bukan viral, lalu apa yang sebenarnya membuat sebuah usaha ini tetap bertahan? Salah satunya adalah ternyata konsisten. Ya, ini terdengar sederhana memang pendengar ya, tetapi justru sering ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Konsisten. Hari ini produknya enak, besok enak, lusa enak, minggu depan juga harus tetap enak. Nah, itulah konsisten ya. Dan pelanggan sebenarnya ingin mendapatkan pengalaman yang bisa mereka percaya ya. Kalau hari ini mereka mendapatkan produk yang bagus, mereka pun berharap besok ini ketika membeli lagi kualitasnya tetap bagus. Begitu juga dengan pelayanan. Dan pelanggan tidak hanya membeli barang ya, mereka juga membeli pengalaman. Orang yang membeli kopi mungkin bukan hanya membeli kopinya, dia membeli rasa, membeli kenyamanan, membeli pelayanan, membeli suasana, bahkan mungkin membeli cerita di balik produk tersebut. Dan pendengar, ada satu hal yang penting juga nih, ketika melihat usaha lain sukses di media sosial, kita sering tergoda untuk mengikuti. Ada usaha yang viral karena membuat video lucu, kita ikut membuat video lucu. Ada yang ramai karena memberikan diskon, kemudian ikut latah ya dalam memberikan diskon. Nah, ada juga yang sukses menjual produk tertentu, kita juga ikut menjual produk yang sama. Nah, mengikuti perkembangan zaman memang penting ya pendengar, tapi jangan sampai kita kehilangan identitas usaha. Karena setiap usaha ini memiliki karakter yang berbeda. Tidak semua strategi ini cocok untuk semua bisnis ya. Produk kuliner tentu berbeda dengan usaha fashion. Usaha kerajinan berbeda dengan jasa. Usaha yang menyasar anak muda tentu berbeda juga ya dengan usaha yang pelanggannya keluarga. Karena itu sebelum mengikuti tren, tanyakan apakah tren ini cocok dengan usaha Anda? Apakah cocok dengan pelanggan Anda ya? Apakah sesuai dengan kemampuan produksi Anda dan yang lain sebagainya? Dan pendengar, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa viral hanyalah salah satu jalan ya. Salah satu jalan, bukan satu-satunya jalan. UMKM bisa berkembang dengan banyak cara. Ada yang tumbuh melalui media sosial, atau tumbuh dari pelanggan tetap, tumbuh dari rekomendasi dari pelanggan yang lain ya. Ada yang berkembang karena mereka memang mengikuti pameran ya. Ada yang berkembang karena bekerja sama dengan komunitas dan lain sebagainya ya. Dan tidak ada satu jalan yang berlaku untuk semua. Yang penting adalah bagaimana menemukan jalan yang sesuai dengan usaha Anda. Dan satu hal yang jangan pernah dilupakan, bangun nama baik. Nama baik ini dalam bisnis adalah aset ya. Mungkin tidak terlihat di dalam laporan keuangan, tetapi nilainya sangat besar. Ketika pelanggan mengatakan, kalau mau beli produk ini, beli di sana. Orangnya jujur. Nah, itu adalah promosi. Ketika seseorang mengatakan produknya memang bagus dan kualitasnya konsisten. Nah, ini adalah promosi juga ya. Ada juga pelanggan yang mengatakan pesan di sana pelayanannya enak. Dan banyak hal ya yang bisa kita pertahankan, konsisten. Dan promosi seperti ini tidak selalu membutuhkan biaya besar ya. Itu lahir dari pengalaman pelanggan. Karena itu jangan meremehkan satu pelanggan ya. Jangan remehkan satu pesanan. Jangan remehkan satu orang yang bertanya tentang produk. Bisa jadi dari satu orang itulah perjalanan usaha Anda ini berkembang. Dan jangan takut memulai dari hal kecil. Karena hampir setiap usaha besar ini pernah berada pada titik yang sederhana. Mungkin dimulai dari satu meja, satu kompor, satu mesin, satu ruangan yang kecil ya, boleh jadi ya. Atau bahkan dari satu produk. Nah, yang membedakan bukan selalu seberapa besar seseorang memulai ya, tetapi seberapa serius dia menjalankan prosesnya. Ya pendengar, kalau hari ini Anda seorang pelaku UMKM dan usaha Anda belum dikenal banyak orang, jangan merasa perjalanan Anda tidak berarti. Terus belajar, terus memperbaiki kualitas, gunakan teknologi, manfaatkan media sosial,

Kemudian kenali pelanggan, jaga keuangan, jaga pelayanan Anda juga, dan yang paling penting jaga kepercayaan. Karena mungkin usaha kita ini tidak langsung besar, mungkin tidak langsung viral ya, mungkin tidak langsung mendapatkan banyak pelanggan, tetapi selama kita terus bergerak, selalu ada kesempatan untuk tumbuh. Dan mungkin suatu hari nanti, orang tidak mengenal usaha kita ini karena sebuah video yang viral, tetapi karena satu kalimat sederhana dari seorang pelanggan. Saya sudah pernah beli di sana, produknya bagus, silahkan dicoba. Nah, itulah kekuatan dari kepercayaan. Dan itulah kekuatan UMKM, bukan sekedar tentang menjadi terkenal, tetapi tentang menjadi dipercaya. Ya pendengar, ada usaha yang tumbuh dengan sorotan, ada pula yang tumbuh dalam kesunyian. Yang penting bukan seberapa cepat dikenal ya, tetapi seberapa lama mampu dipercaya. Teruslah melangkah, terus belajar, dan terus berikan yang terbaik. Karena usaha yang besar seringkali bukan dimulai dari sesuatu yang besar, melainkan dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Sampai di sini kami temani Anda di Beranda Asa Cita UMKM Bicara. Semoga menginspirasi. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Karena nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini nanti kita dengarkan dari RRI Denpasar. Tetaplah bersama kami.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maka di sini perlu adanya yang pertama ada harmonis. Harmonis itu adalah keselarasan. Selaras yang dimaksud apa yang kita selaraskan di dalam kita, ya, berbangsa dan bernegara.
1: Ketika kita membangun sosialisasi, adik-adik kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Dan kita juga melakukan edukasi sosialisasi pencegahan. Jika adik-adik kita yang
2: Selamat sore. Momentum Hari Perdamaian Internasional 2026 perkuat kerukunan di tengah keberagaman. Cegah TPPO, imigrasi buleleng dorong LPK perkuat edukasi calon pekerja migran. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Senin 21 September 2026, bersama saya, Hapsarina Choa.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Dewata sore ini kita awali dengan informasi terkait kedamaian di tengah heterogenitas. Keberagaman agama, suku, dan etnis menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam momentum Hari Perdamaian Internasional 2026, tokoh agama dan pemimpin lembaga keagamaan mengajak masyarakat memperkuat kerukunan, menghargai perbedaan, serta menjaga komunikasi antar umat beragama.
4: Kita harus betul-betul menjaga kerukunan ini agar dunia ini juga bisa damai.
5: Keberagaman etnis, suku, dan agama di Indonesia merupakan keniscayaan yang perlu dirawat bersama. Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Inyoman Arya, kepada RRI menyampaikan bahwa kedamaian dapat dibangun melalui kesadaran untuk tidak menyamakan hal yang berbeda dan tidak membedakan hal yang sama. Inyoman Arya mengatakan benih-benih rasisme dan sikap mementingkan diri sendiri perlu dicegah agar tidak merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibangun dengan menjadikan persatuan sebagai landasan bersama.
0: Kunci yang kita pegang adalah sesuatu yang beda jangan disamakan dan yang sama jangan dibedakan. Ini yang sering menjadi adalah miss daripada harmonisasi dalam kehidupan kita, ya, menempuh daripada kedamaian. Maka di sini perlu adanya yang pertama ada harmonis. Harmonis itu adalah keselarasan. Selaras yang dimaksud apa yang kita selaraskan di dalam kita, ya, berbangsa dan bernegara.
5: Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB sekaligus Ketua PHDI Kota Denpasar, Imade Arka, menegaskan bahwa keberagaman masyarakat Denpasar perlu diimbangi dengan kerukunan yang diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar jargon. Salah satu upaya yang dilakukan FKUB yakni menggelar silaturahmi dan kunjungan antar majelis agama setiap 2 bulan untuk mempererat komunikasi serta mencegah potensi gesekan di tengah masyarakat.
4: Bukan hanya sebagai jargon saja, tapi kami juga langsung implementasi. Kita harus betul-betul menjaga kerukunan ini agar dunia ini juga bisa damai. Jadi majelis-majelis agama kami sering berkoordinasi dengan salah satu, kami membuat acara setiap 2 bulan. Dalam setahun itu kita saling mengunjungi ke tempat-tempat majelis. Kita dari majelis agama, dari umat-umat yang ada di Kota Denpasar, pasti akan bisa melaksanakan satu kerukunan dan tentunya pasti perdamaian. Kalau kita sudah rukun, pasti kita akan bisa damai.
5: Imade Arka menambahkan konsep kearifan lokal seperti tatwam asih serta semangat saling asah, saling asih, dan saling asuh perlu terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang mengimbau masyarakat dan media massa agar bijak menyikapi potensi gesekan di media sosial dengan mengedepankan konfirmasi dan diskusi untuk menjaga kedamaian di Bali.
2: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. PBB menetapkan tanggal 21 September sebagai Hari Perdamaian Internasional. Peringatan ini untuk mengajak semua negara menempatkan perdamaian sebagai prioritas utama.
6: Hari Perdamaian Internasional 2026 diperingati pada hari Senin 21 September 2026. Peringatan yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini mengusung tema resmi yakni Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Everyday atau berinvestasi dalam perdamaian untuk semua orang, di mana saja, setiap hari. Melalui tema ini, PBB mengajak masyarakat dunia untuk menghargai para arsitek perdamaian sehari-hari, yaitu orang-orang yang melakukan aksi nyata di tingkat lokal demi membangun stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan dari akar rumput. Perdamaian bukan hanya tanggung jawab dalam ruang konferensi diplomatik, melainkan buah dari dialog, kerjasama, dan penegakan martabat manusia yang diupayakan setiap hari. Peringatan Hari Perdamaian Internasional untuk memperkuat cita-cita perdamaian dunia serta menyerukan gencatan senjata dan tanpa kekerasan selama 24 jam. Awal mula penetapan tahun 1981, PBB pertama kali mendeklarasikan Hari Perdamaian Internasional pada tahun 1981 lewat resolusi Majelis Umum PBB nomor 36/67. Usulan ini diinisiasi bersama oleh Britania Raya dan Costa Rica. Tujuannya untuk menyatukan semua bangsa dan orang-orang di dunia dalam merayakan dan memperkuat cita-cita perdamaian. Perubahan tanggal peringatan tahun 1982 sampai 2001. Pada awalnya, Hari Perdamaian ini diperingati setiap hari pembukaan sesi reguler Majelis Umum PBB setiap bulan September, yakni pada tahun 1982 atau pertama kali diperingati. Baru pada tahun 2001, melalui resolusi PBB 55/282, Majelis Umum PBB dengan resmi menetapkan tanggal 21 September sebagai tanggal tetap untuk peringatan ini. Tanggal ini juga diubah agar menjadi momen global bagi seluruh dunia untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan kekerasan.
2: Dan berikut suara masyarakat terkait kedamaian di tengah heterogenitas.
7: Hai, saya Fajar. Saya dari Marga Tabanan. Menurut saya, hidup damai itu kita harus bisa menghargai perbedaan. Tidak semua orang punya kebiasaan atau pendapat yang sama. Jadi, yang penting kita bisa saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak.
8: Perkenalkan, saya Pina. Saya dari Tabanan. Kalau menurut saya, perbedaan itu hal yang biasa kita temui sehari-hari. Ada yang berbeda agama, budaya, maupun cara berpikir. Selama kita saling menghargai, perbedaan itu tidak akan menjadi masalah.
9: Halo, saya Mang Krisna, berasal dari Selat Pekan Sud Bangli. Bagi saya, menjaga kedamaian bisa dimulai dari hal kecil, seperti menjaga ucapan dan menghargai orang lain. Jangan karena berbeda, kita langsung menjauh atau saling menyalahkan. Lebih baik saling memahami supaya tetap bisa hidup rukun.
2: Pendengar, kedamaian di tengah heterogenitas diperlukan guna menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Bertepatan dengan Hari Perdamaian Internasional 2026 yang diperingati pada tanggal 21 September, berbagai langkah perbaikan dan kedamaian perlu dilakukan. Selengkapnya kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama pengamat sosial dan politik Dr. Andes I. Nyoman Subanda, MSI.
10: Kedamaian di tengah heterogenitas ini seperti apa, khususnya di Provinsi Bali ini, Pak?
11: Indonesia memang sangat heterogen ya, multikultural itu sudah dari dulu, dan hidup berdampingan, berdamai dari dulu juga. Tidak hanya pada zaman kemerdekaan, tapi zaman kerajaan pun, zaman juga kita sudah mengalami keadaan sosial yang cukup damai, tentram, dan bersahabat gitu. Hampir semua agama itu merasakan dan mempunyai misi filosofis kedamaian. Itu yang kita syukuri. Banyak negara itu bisa pecah karena berbagai konflik. Hanya ada dua agama, hanya ada dua aliran, hanya ada beberapa suku saja. Kadang mereka bisa berpecah belah gitu, karena konflik politik, juga karena konflik SARA, dan malah berkepanjangan banyak sampai sekarang. Dalam satu negara, ada beberapa negara malah satu agama saja itu di negara tersebut juga konflik dengan berbagai faksi, berbagai alirannya. Kita bersyukur di Indonesia tuh ada banyak agama ya, minimal 5, dan sekarang sudah berkembang, ada aliran kepercayaan, ada juga berbagai suku yang ratusan suku yang ada di kita. Kita bisa berdamai, kita bisa hidup berdampingan dan heterogenitas, dan inilah sebenarnya yang kita menjadi kebanggaan, jadi keunggulan, dan sekaligus juga menjadi kekuatan kita sebagai bangsa yang besar.
10: Mungkin sedikit Pak, tadi kan juga disinggung beberapa konflik yang sejauh ini sekiranya perlu dihindari, khususnya di Provinsi Bali maupun di seluruh Indonesia. Yang bagian konflik seperti apa, Pak Subanda?
11: Banyak sekali konflik itu kan, ada konflik horizontal, ada vertikal. Begitu yang horizontal itu antara penguasa dengan masyarakatnya, kemudian begitu juga di antara struktur-struktur sosial masyarakat, struktur sosial, begitu juga yang horizontal antara satu agama dengan agama yang lain, begitu juga di dalam internal agama, di antara suku, itu banyak terjadi di beberapa negara gitu. Dan kita mengalaminya, ada memang, kita tidak memungkiri memang ada beberapa kali gitu di beberapa daerah juga pernah mengalami konflik, tapi kita tidak sampai bermuara perang konflik yang besar-besar begitu, saya kira juga tidak untuk tingkat heterogenitas seperti kita ya, untuk negara yang cukup besar, untuk penduduk yang cukup banyak, yang kita itu kan nomor 4 di dunia penduduk kita, dan tingkat heterogenitas kita itu nomor 1. Begitu juga suku-suku gitu, kealiran kita itu juga cukup banyak, cukup tinggi di tingkat heterogenitas kita di dunia, tapi kita mempunyai tingkat kedamaian yang paling tinggi. Bukan berarti nol konflik, bukan berarti nol adanya potensi kerawanan sosial, ada pasti itu. Tapi kemampuan kita untuk meredam itu baik di tingkat masyarakat maupun juga kemampuan secara struktural pemerintah kita dengan masyarakatnya cukup terjaga, saya kira, untuk membuat perdamaian itu gitu.
10: Untuk harapannya dan himbauannya juga Pak kepada krama atau masyarakat di Bali agar di hari perdamaian ini juga kedepannya kita masih tetap menjaga perdamaian.
11: Baik, harapan tentu ya saya sebagai masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Bali, terutama yang Bali ini ya, Bali itu dari pariwisata itu kita harus welcome, dan kemudian juga kita harus kita sadar bahwa ekonomi kita, tingkat hidup kita itu tergantung dari kehidupan bermasyarakat itu, dan bermasyarakat merupakan bagian dari budaya yang menjadi tulang punggung pariwisata kita juga gitu. Oleh karena itu, maka menjaga heterogenitas, menjaga multikultural kita itu, di samping kita membuat kita damai, aman, nyaman untuk kita dan juga masyarakat serta wisatawan, juga membuat citra Bali dan Indonesia positif, bagus di internasional. Ini yang penting nih.
10: Demikian perbincangan kami bersama dengan salah seorang tokoh masyarakat, Dr. Anes Inyoman Subanda, MSI.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng mendorong Lembaga Pelatihan Kerja LPK memperkuat edukasi calon pekerja migran untuk mencegah mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO maupun tindak pidana penyeludupan manusia TPPM.
13: Pelajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas.
14: Informasi yang keliru bisa menjadi pintu masuk bagi calon pekerja migran untuk terjebak perdagangan orang maupun penyeludupan manusia. Kondisi ini menjadi perhatian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng yang bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrane menyasar Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK untuk memperkuat pemahaman calon pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri. Edukasi tersebut disampaikan dalam fokus group discussion atau FGD bersama calon pekerja migran dan perwakilan 28 LPK sekabupaten Jembrane Jumat 18 September 2026. Forum ini menjadi ruang untuk membedah potensi kerentanan pekerja migran, khususnya terkait informasi pekerjaan, proses keberangkatan, hingga resiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM. Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng, Richard Jandres Tarigan menegaskan, calon pekerja migran tidak boleh hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial ketika menemukan pilihan bekerja ke luar negeri.
13: Itu Bapak kita sampaikan bahwa kenapa kita nyasar ke LPK, karena memang adik-adik kita ini kadang mereka belum mengetahui informasi secara valid, mungkin mereka ini lebih ke percaya kepada sosial media.
14: Sementara itu menurut Richard, media sosial masih menjadi salah satu rujukan yang dipercaya sebagian calon pekerja migran. Persoalannya, informasi yang diterima belum tentu memberikan gambaran utuh mengenai prosedur penempatan dan resiko yang mungkin dihadapi. Karena itu sosialisasi secara langsung diperlukan untuk meluruskan informasi sekaligus membangun kewaspadaan sejak sebelum calon pekerja migran meninggalkan daerah asal.
13: Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, adik-adik kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Dan kita begitu melakukan edukasi sosialisasi pencegahan. Jadi adik-adik kita yang belajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas.
14: Dengan demikian, perlindungan pekerja migran tidak semata dilakukan ketika persoalan sudah terjadi di negara tujuan. Pencegahan justru perlu dimulai dari ruang pelatihan ketika calon pekerja masih berada di daerah asal. LPK pemerintah dan instansi terkait dituntut memastikan setiap calon pekerja memiliki informasi yang benar sebelum mengambil keputusan, sehingga peluang menjadi korban penipuan perdagangan orang maupun penyelundupan manusia dapat ditekan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: 3 organisasi lokal mendesak pemerintah Provinsi Bali memberlakukan moratorium pariwisata. Langkah ini dinilai krusial untuk menahan laju krisis lahan dan air di Bali.
15: Akibat pariwisata massal, sedikitnya setiap tahun terjadi erupsi lahan sebanyak 1.125 hektar.
16: 3 organisasi lokal yakni Front Demokrasi Perjuangan Rakyat atau Frontier Bali, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Bali, dan Komunitas Public Enemy menyerukan moratorium pariwisata Bali. Desakan tersebut disuarakan kemarin lewat panggung konser memperingati Hari Keadilan Ekologis di Denpasar. Direktur Walhi Anak Agung Gede Surya Sentana mengatakan pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali atau overtourism memicu alihfungsi lahan hingga 1.125 hektar per tahun. Selain itu, sektor perhotelan tercatat mengonsumsi air tanah dalam jumlah besar.
15: Akibat pariwisata massal, sedikitnya setiap tahun terjadi erupsi lahan sebanyak 1.125 hektar. Di sisi lain, penelitian dari KOL mengungkapkan bahwa sebagian besar hotel di Bali masih tergantung pada air tanah. Hotel berbintang di Bali memiliki kebutuhan air minimal 800 liter per kamar dalam sehari, sementara itu kebutuhan air hotel non berbintang adalah sebesar 250 liter per kamar sehari.
16: Anak Agung Gede Surya Sentana menambahkan buruknya tata kelola pariwisata juga berdampak pada penumpukan sampah. Berdasarkan data BRIN, volume sampah terbesar terkonsentrasi di 4 daerah pusat pariwisata yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
15: Selain itu, permasalahan sampah yang pada hari ini kian-kian semakin memprihatinkan, di mana sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah yang ada di Bali, di mana diungkapkan dalam fokus grup discussion oleh BRIN, oleh Humas BRIN, bahwa volume sampah itu terbesar atau timbunan sampah terbesar ada di Kabupaten Gianyar, Badung, Tabanan, dan Denpasar, di mana keempat kabupaten ini adalah kabupaten yang bergerak atau yang memiliki pendapatan terbesar di sektor pariwisata.
16: Sementara itu, perwakilan komunitas Public Enemy Igusti Madeputra Triana mendesak Gubernur dan DPRD Bali segera memberlakukan moratorium pariwisata serta menghentikan proyek yang merampas hak warga. Pihaknya juga mengajak kaum muda Bali untuk aktif memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemerintah memberikan keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak 2 tahun berlaku 9 September hingga 11 November 2026.
17: Cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masa
18: pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Buleleng Ide Bagus Perang Wibawa mengajak masyarakat memanfaatkan keringanan tersebut selama masa berlaku program. Menurutnya, pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya serta denda mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan.
17: Isi dari peraturan gubernur ini adalah cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masyarakat punya tunggakan lebih dari 2 tahun, maka itu dihapuskan officially tanpa permohonan, sudah dihapus. Jadi konkretnya itu misalnya saya atau Bapak Ibu punya tunggakan 5 tahun, nah kira-kira itu 5 tahun PKB-nya, maka cukup membayar 2 tahun saja. 3 tahun diputihkan tanpa denda, denda juga dihapuskan.
18: Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban pajak, Bapenda Buleleng juga terus mendekatkan akses pelayanan pembayaran PKB. Pelayanan dilakukan melalui samsat keliling, layanan door-to-door, razia gabungan hingga gerai samsat di Kecamatan Geroga yang berlokasi di gedung paten kantor camat Geroga.
17: Nah, sebab itu ayo kita berbondong-bondong ya kan menuju kanal-kanal pembayaran PKB pajak kendaraan bermotor karena kesempatan emas ini berlaku dari 9 September sampai dengan 11 November 2026. Jangan sampai lewat, Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaatkan insentif fiskal ini sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Cukup membayar 2 tahun saja, maka pokok pajak tunggakan dari tahun ketiga dan seterusnya ini dihapuskan. Denda juga diputihkan.
18: Selain memberikan kemudahan kepada wajib pajak, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan PKB di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2026, target penerimaan dari sektor PKB yang harus diamankan mencapai Rp64 miliar. Perang Wibawa berharap keringanan dan kemudahan pelayanan yang diberikan dapat mendorong semakin banyak masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk kembali membayar PKB tepat waktu setelah program keringanan berakhir. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 akhirnya telah menuntaskan seluruh pertandingan. Alhasil, tim Red Fox Sox Badung berhasil menyabet piala bergilir Bupati Badung pasca mengalahkan klub-klub softball tangguh di wilayah Bumi Keris.
19: Piala Bupati Badung!
20: Pasca bergulir sejak bulan Juli lalu, Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 akhirnya telah menuntaskan seluruh pertandingan. Event bergengsi melibatkan klub-klub softball tangguh di wilayah Bumi Keris itu ditutup secara resmi Wakil Ketua Umum 3 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung, Iwayan Sukerte, di Lapangan Umum Pratu Iketut Ridis Desa Buduk pada Minggu 20 September 2026. Alhasil, tim Red Sox Badung berhasil menyabet piala bergilir Bupati Badung dengan raih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu setelah mengalahkan rival-rival tangguh yakni Kuta Lions, Wiros Mengui, Jangkrik Kuta, dan Birox. Wakil Ketua Umum 3 KONI Badung Iwayan Sukerte seusai prosesi pengalungan medali mengapresiasi semangat juang dan jiwa sportivitas yang ditunjukkan atlet-atlet softball Badung. Ia juga memberikan PR agar pada ajang Porpro Bali 2027 di Buleleng, tim softball Badung mampu mempertahankan predikat juara umum mengulang sukses ajang sama 2025 lalu.
21: Saya punya keyakinan bahwa softball ini salah satu cabang olahraga yang menopang juara umum, khususnya di softball ini, menopang juara umum publik Badan Badung. Saya sangat percaya bahwa karena melihat dari potensi kondisi atlet yang ada di softball ini sangat baik.
20: Sementara itu, Ketua Umum Pengkab Perserikatan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia Perbasasi Badung, Iketut Widi Astike, mengaku siap meneruskan tradisi juara umum Porprov Bali cabur softball meskipun diakui saingan dari kabupaten kota lainnya cukup berat.
22: Tentu kami di Perbasasi Badung tetap ingin mempertahankan raihan atau predikat juara umum untuk cabang olahraga softball. Walaupun banyak tantangan kita hadapi, mari kita berpikir tantangan adalah peluang.
20: Seluruh rangkaian pertandingan selama Softball Liga 2026 juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat Desa Buduk. Perbekel Desa Buduk, Iketut Wira Adi Atmaja mengatakan, selama ini cabur softball sudah langganan menggelar pertandingan di Lapangan Umum Pratu Iketut Ridis Desa Buduk.
23: Antusias anak-anak sudah bagus dan ini dilakukan di lapangan Desa Buduk, pembukaan dan penutupnya. Yang selaku perbekal sangat berbangga.
20: Adapun para juara masing-masing kategori Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 yakni U12, juara pertama diperoleh Wirios Mengui, juara kedua Jangkrik Kuta, juara ketiga Red Sox Badung, Kategori softball Putri Open, juara pertama diraih Red Sox Badung, juara kedua Kute Lions, dan juara tiga Wiros Mengwi. Sedangkan kategori softball Putra Open, juara pertama diperoleh Jangkrik Kuta, juara kedua Red Sox Badung, dan juara ketiga Kute Lions. Selain juara di masing-masing kategori, ajang tersebut juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pemain terbaik. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Dan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Momentum Hari Perdamaian Internasional 2026, perkuat kerukunan di tengah keberagaman. Cegah TPPO, imigrasi buleleng dorong LPK, perkuat edukasi calon pekerja migran. Mewakili tim redaksi, saya Hab Sarina Choa bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
12: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih di NTB sore ini bersama saya Andi Suhandia yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Tadi di pukul 5 sore atau pukul 17 ya, kita sudah sama-sama menyimak warta berita Korwil atau Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Tadi kita dengarkan dari RRI Denpasar. Ya, selamat sore pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Untuk Anda yang mungkin baru saja tiba di rumah setelah seharian di awal pekan ini meninggalkan keluarga, meninggalkan putra-putri Anda, dan sore hari ini berkumpul ya, berkumpul kembali, sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng, sudah bersih intinya. Dan sambil menikmati secangkir kopi atau secangkir teh bersama pasangan, sambil ngobrol tentang apa nih kesibukannya tadi, bagaimana pekerjaannya, wah ini menyenangkan ya. Dan saya kalau sore-sore, kalau lagi tidak dinas sore atau tidak siaran, biasanya memang minum teh. Minum teh sama keluarga atau sama ayah gitu, sambil ngobrol-ngobrol ringan ya tentang kegiatan-kegiatan seharian. Dan mungkin itu juga yang Anda lakukan, atau mungkin saat ini Anda masih di perjalanan karena memang aktivitas Anda tadi agak sore selesainya. Jadi saat ini masih di perjalanan menuju rumah ya. Hati-hati di jalan, pastikan keselamatan yang nomor satu. Dan pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi. Tadi di acara Indonesia Banget, banyak penelpon juga yang mengatakan kalau cuacanya panas ya, panas, terik, dan kering. Begitupun juga yang terjadi di wilayah Dompu nih pendengar. Ada satu informasi untuk Anda, ada krisis air bersih melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Dompu. Jadi seiring musim kemarau yang semakin panjang, kondisi terparah terjadi di Kecamatan Kilo, Pajo, Huustars, bagian wilayah Kecamatan Woja yang kini mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Di Kecamatan Woja, pendengar, desa yang paling terdampak yakni Desa Saneu namanya. Selain itu ada Desa Serakapi juga dan Desa Madaprama. Jadi ketiga desa ini selama ini memang menjadi kawasan langganan bencana kekeringan dan krisis air bersih karena berada di wilayah pergitan cadas yang memiliki sumber air sangat terbatas. Ya. Dan PLT atau pelaksana tugas Kepala Dinas BPBD di Dompu, Wan Muntajul mengatakan, berdasarkan hasil pendataan terbaru, bencana kekeringan telah berdampak pada 8.889 KK atau sebanyak 26.697 jiwa. Wah, banyak sekali ya. Dan ini tersebar di sejumlah kecamatan. Dan menurutnya pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM maupun sumur bor dalam. Kita doakan ya, semoga ini bisa diantisipasi ya oleh pemerintah kita untuk terus mendistribusikan air bersih ke saudara-saudara kita yang terdampak musim kemarau, kekeringan, atau minim air bersih untuk melakukan kegiatan-kegiatan hariannya. Baik pendengar, menemani suasana sore Anda, kami mengajak Anda untuk menikmati beberapa lagu. Sebelum nanti, kami juga akan menemani Anda dalam Mutiara Sore. Seperti biasa ya, dalam Mutiara Sore Islami nanti, selain kami hadirkan lagu-lagu religi Islami untuk menanti azan maghrib, nanti kami akan hadirkan renungan senja dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Baik pendengar, sebelumnya kita nikmati dulu ya beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, waktu terus merapat ke pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore untuk kita sama-sama menanti tibanya kumandang azan maghrib. Untuk hari ini ya, azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18:15 waktu Indonesia Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak renungan senja di hari ini dengan topik renungan mengapa sholat belum mampu menenteramkan hati, disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Samsul Hakim SOSI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI, rahimakumullah. Pernahkah kita duduk sejenak setelah merapikan sajadah, lalu bertanya kepada diri sendiri dengan sejujurnya, mengapa hati ini masih sering gelisah, kecemasan kerap melanda, dan beban hidup terasa begitu menghimpit, padahal dahi ini sudah bertahun-tahun sujud menyentuh bumi. Mengapa sholat yang kita dirikan 5 kali sehari belum mampu menghadirkan kedamaian yang hakiki di dalam dada kita? Para pendengar, rahimakumullah. Pertanyaan ini bukanlah untuk meragukan janji Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. Salat adalah puncak dari mengingat Allah, zikrullah. Secara logika, Al-Qur'an, orang yang salatnya benar pasti hatinya tentram, jiwanya damai, dan dadanya lapang. Namun, jika kenyataannya sholat kita belum membuahkan ketenangan, maka ketahuilah tidak ada yang salah dengan ibadah sholat itu sendiri. Yang bermasalah adalah cara kita dalam mendirikan atau melaksanakan sholat tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa alasan utama mengapa sholat yang kita lakukan belum mampu menenteramkan hati kita. Yang pertama, kita mendirikan sholat hanya dengan raga, namun jiwa dan hati kita tertinggal di luar mukenah, di luar sajadah. Tubuh kita menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, dahi kita menempel di tempat sujud, namun pikiran kita berkelana ke pasar, ke kantor, ke urusan dunia, bahkan ke layar telepon genggam kita. Kita berdiri di hadapan penguasa alam semesta, tapi hati kita mengagungkan masalah-masalah dunia kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Al-mu'minun ayat 1 dan 2. Ketenangan dalam salat tidak lahir dari gerakan fisik yang hampa, melainkan dari kekhusyuan dan kehadiran hati atau hudurul qalbi. Ketika hati tidak hadir, sholat hanya menjadikan gerakan olahraga rutin yang menggugurkan kewajiban syariat, namun gagal menyentuh dahaga spiritual jiwa kita. Yang kedua, kita melakukan sholat dengan terburu-buru dan kehilangan tumakninah. Banyak di antara kita yang masuk ke dalam sholat seperti orang yang dikejar musuh. Bacaannya cepat, rukuknya kilat, dan sujudnya hanya sekadar patukan burung. Kita memperlakukan sholat seperti beban berat yang ingin segera kita lemparkan dari pundak kita. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sholat adalah tempat peristirahatan jiwa dari lelahnya urusan dunia. Ketika waktu sholat tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, "Arihna biha ya Bilal." Istirahatkanlah kami dengan salat wahai Bilal. Hadis riwayat Abu Dawud. Para pendengar kaum muslimin muslimat, perhatikanlah kalimat Rasulullah. Nabi tidak mengatakan istirahatkan kami dari salat, melainkan istirahatkan kami dengan salat. Bagi Nabi dan para sahabat, salat adalah tempat beristirahat, tempat mengadu dan muara ketenangan. Betapa berbedanya dengan kita yang seringkali merasa terbebani dan tergesa-gesa saat menyapa Allah, menghadap Allah, menyembah Allah. Bagaimana mungkin hati bisa tentram jika kita berdiri di hadapan Allah dalam keadaan terburu-buru, ingin segera kembali ke dunia? Kemudian yang ketiga, kita tidak memahami apa yang kita ucapkan dan tidak menikmati dialog langsung dengan Allah. Para pendengar, salat pada hakikatnya adalah munajat, sebuah percakapan rahasia antara hamba dan penciptanya. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah menjawab setiap ayat yang kita baca. Namun betapa sering kita membaca ayat-ayat mulia itu tanpa pemaknaan, tanpa rasa butuh dan tanpa penjiwaan. Lisan kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, namun hati kita tidak benar-benar merasa bersyukur. Lisan kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, namun dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering menyandarkan harapan kepada manusia daripada kepada Allah. Para pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lantas bagaimana caranya agar sholat kita kembali menjadi sumber ketenangan jiwa? Mari kita mulai memperbaikinya dari wuduk kita. Berwuduklah dengan tenang, resapi setiap usapan air yang menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Sebelum bertakbir, tanyakan pada diri sendiri, di hadapan siapa aku akan berdiri? Sadarilah bahwa Dia adalah Allah yang Maha Agung, yang memegang kendali atas hidup, rizki, kesehatan, dan masa depan kita. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, lemparkanlah seluruh urusan dunia ke belakang punggung kita. Anggaplah sholat yang sedang kita dirikan ini adalah sholat terakhir dalam hidup kita. Bayangkan malaikat maut sedang berdiri di belakang kita, surga di sebelah kanan kita, neraka di sebelah kiri kita, dan papan keranda sudah menanti kita setelah salam. Sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak berpisah. Niscaya jika kita menghadirkan rasa butuh, ketundukan, dan rasa pasrah yang total di atas sajadah, Allah akan mengalirkan rasa sejuk, rasa damai, dan tentram ke dalam dada kita. Masalah dunia kita mungkin belum selesai saat kita memberi salam, namun hati kita telah diisi oleh Allah dengan ketenangan yang cukup untuk menghadapi ujian apapun. Para pendengar rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni solat-solat kita yang lalu yang masih penuh dengan kelalaian, dan membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang mampu mendirikan solat dengan penuh kehusyuan dan kedamaian. Maka dengan demikian hati kita menjadi damai dan tentram. Mudah-mudahan renungan ini ada manfaatnya, terutama untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan mengapa sholat belum mampu menenteramkan hati, disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Syamsul Hakim SSI. Selanjutnya pendengar, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 51 hingga ayat 56, dibacakan oleh Qori Ahmad Sanusi.

0: Maha benar Allah, dengan segala firman-Nya telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 51 hingga ayat 56 dibacakan tadi oleh Qori Ahmad Sanusi. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah azan maghrib telah berkumandang. Saatnya kita segera untuk mengambil air wudu dan segera mendirikan ibadah sholat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Samura bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, berdengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Lagu-lagu religi islami masih kami ketengahkan ya ke ruang dengar Anda untuk mewarnai suasana ibadah maghrib di malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib dan tadi sempat juga melanjutkannya dengan ibadah sunnah lainnya, semoga kita tetap diberikan keistiqomahan dalam mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan berusaha ya dengan sekuat tenaga, dengan sekuat iman menjauhkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kembali kita nikmati beberapa lagu religi islami hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.
4: Sejenak tertunduk diam, takut dosa masa kelam.

kaca. Dosa dan doaku pernah jalan satu arah. Ketika salah, ketika kita beda cara, hanya bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa. Sujudku dalam segala karunia, kau beri cara beda untuk ending bahagia.

Dengar Pro 1 Radio Mataram, tidak terasa waktu terus merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sampai di sini waktu saya menemani ruang dengan Anda ya, di tugas saya untuk malam ini 21 September 2026. Setelah ini akan ada rekan kami Beni Pratama nanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Andi Suhandi pamit dari ruang dengan Anda. Insya Allah kita bersua lagi di tugas-tugas saya berikutnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, nasi goreng adalah hidangan olahan nasi yang ditumis dengan minyak, margarin atau mentega serta bumbu khas yang dikenal sebagai salah satu makanan paling populer di Indonesia. Nasi goreng sendiri berakar dari kebiasaan masyarakat Tiongkok kuno yang tidak suka membuang nasi sisa kemarin, lalu menggorengnya kembali agar hangat dan enak dimakan. Masuk Asia Tenggara, termasuk Indonesia, resep aslinya dimodifikasi dengan bumbu lokal seperti cabai, terasi, bawang merah, dan kecap yang manis. Satu porsi nasi goreng yang standar bisa mencapai 500 hingga 630 kalori, bahkan lebih jika ditambah dengan minyak, kecap, dan juga aneka topping. Hidangan ini umumnya tinggi karbohidrat serta lemak, tapi rendah protein dan serat, kecuali jika ditambah dengan lauk seperti telur ataupun ayam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maria Genova dengan Haruskah Ku Mati ini mengantarkan kita ke pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah. Dengar, Anda masih mendengarkan Perusahaan RRI Mataram. Kali ini bersama saya Bini Pertama, setelah tadi ada rekan saya Andi Sahandi ya. Malam hari ini mendengar di Senin 21 September 2026, tentunya harapan kami agar kita semua dan Anda di rumah dalam keadaan sehat dan tentunya dalam melindungan Allah selalu ya. Ya mendengar, menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Sama-sama kita nantikan nanti ya azan Isya yang akan jatuh di pukul 19.25. Sebagai informasi, kami ketengahkan dari Kota Mataram. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayanti Putri mengajak para pelajar berani bersuara jika melihat atau mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga meminta generasi muda untuk terus ikut memutus mata rantai pernikahan dini. Pesan ini disampaikan saat ia menghadiri sosialisasi pendewasaan usia perkawinan menuju NTB Emas bersama Badan Kerjasama Organisasi Wanita di SMAN 2 Mataram Senin 21 September 2026. Ina mengatakan bahwa pencegahan kekerasan dan pernikahan dini bukan hanya tugas pemerintah, dan pelajar juga memiliki peran penting menciptakan lingkungan yang aman. Menurutnya banyak kasus kekerasan tidak terungkap karena korban ataupun orang di sekelilingnya enggan bercerita. Karena itu siswa diminta untuk tidak takut melapor, termasuk kepada guru bimbingan konseling. Pendengar, selain kekerasan, Indah juga menyoroti pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Menurutnya kesiapan menikah tidak cukup hanya dilihat dari umur, tapi juga kondisi fisik dan juga psikologis. Ia mencontohkan kesiapan kesehatan calon ibu yang perlu diperhatikan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Indah juga minta pelajar untuk tidak terburu-buru menikah dan tetap mengejar pendidikan serta cita-cita mereka. Ia menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengambil peran dalam pembangunan.

0: Mendengar pukul 19 lewat 25 menit saat dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar dari Mataram, kita ke Sumbawa ya. Setelah tadi sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram dan Lombok Barat, kembali kami ketengahkan sebuah informasi. Kali ini dari Sumbawa. Pendengar, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, segera secara resmi telah membuka Festival Hiu Paus 2026 bertajuk Melestarikan Laut Menuju Pariwisata Berkelanjutan dari Teluk Saleh untuk Dunia, yang digelar di Taman Hiu Paus Desa Labuan Jambu, Kabupaten Sumbawa pada Sabtu kemarin. Menteri Hukum hadir didampingi sejumlah pimpinan tinggi media dan juga pimpinan tinggi Pratama Kementerian Hukum, staf khusus dan tenaga ahli menteri, serta jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Festival ini nantinya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat. Dalam sambutannya, Menteri Hukum menekankan bahwa keistimewaan Labuan Jambu tidak hanya terletak pada keberadaan hiu paus, tapi juga pada kearifan masyarakat yang hidup berdampingan dengan satwa tersebut. Salah satunya adalah pengetahuan tradisional, pakai torok, yakni cara masyarakat nelayan berinteraksi dengan hiu paus menggunakan rebon tanpa menyakitinya, yang juga diwariskan secara turun-temurun. Menteri Hukum menyampaikan bahwa tradisi tersebut merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal yang perlu dilindungi. Yang menegaskan bahwa negara memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat. Karena itu Kementerian Hukum berkomitmen mendampingi masyarakat, yayasan, pokdarwis, dan pemerintah daerah dalam inventarisasi serta pencatatan kekayaan intelektual komunal di Labuan Jambu. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, lalu Ahmad Nur Aulia, menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Kementerian Hukum terhadap pengembangan ekonomi kreatif di NTB, termasuk inovasi sikap KI NTB. Menurutnya, konservasi hiu paus dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Sumbawa, Sarpudin Jarot, menyebut bahwa Festival Hiu Paus sebagai wajah ekonomi biru yang ingin dibangun oleh Sumbawa. Lautnya tetap hidup, masyarakatnya juga ikut hidup. Ia juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga kekayaan

budaya Sumbawa. Termasuk ada 55 motif tenun Kri Alang yang telah diserahkan dan dicatat sebagai kekayaan intelektual komunal melalui kanwil Kementerian Hukum di NTB.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan
1: Indonesia.
3: Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahra Fatin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahas secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka menunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajah Ibjaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
14: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bermunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
13: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
15: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
13: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
16: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
18: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
16: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
18: Iya, betul.
16: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
18: Iya.
17: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
19: Kenapakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi. Ya, sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
17: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
20: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Toadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
20: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Barwanto melaporkan selengkapnya.
21: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
21: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah, bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
22: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara-saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, Shalom dan salam damai sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Kita patut berbangga dan bersyukur kepada Tuhan, karena dengan kasih dan karunia-Nya, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, memberikan kita kesehatan dan kekuatan hingga saat ini. Berbahagia sekali kembali saya Sulistiarini Handayani menemani saudara-saudara yang terkasih pendengar setia RRI Mataram, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada dalam acara siaran mimbar agama Kristen melalui RRI Mataram pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah cara hidup anak Tuhan. Dengan dasar firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari kitab Mazmur 9, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan kesaksian pujian berikut ini.

Saudara-saudara yang berbahagia, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat dan kasih karuniamu yang Engkau berikan bagi kami semua, yaitu nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan sampai saat ini. Sebelum lebih dalam lagi kami umat-Mu akan membahas kebenaran firman-Mu, kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu, ya Allah. Baik hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kiranya Engkau mengurapi hamba di dalam kuasa-Mu. Dan seluruh umat-Mu, khususnya umat Kristiani yang berbahagia saat ini, kiranya Allah memberikan kemampuan untuk kami semua mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Yang akan kami renungkan, melalui urapan kuasa-Mu, kiranya firman yang menjadi renungan saat ini menjadi kekuatan dan pengharapan kami yang teguh di dalam Tuhan, dan dapat kami terapkan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan memohon kuasa-Mu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kitab Mazmur ditulis oleh Daud sendiri dari pengalaman nyata pergumulan hidupnya, di mana Daud kerap kali menghadapi ancaman, peperangan, atau penindasan dari bangsa-bangsa musuh yang tidak mengenal Allah. Namun dalam hal ini, kita melihat bagaimana Daud menjadi teladan yang patut kita teladani dan melakukan teladan tersebut dalam hidup kita. Yaitu cara hidup Daud yang tetap melekat kepada ketergantungan kepada Allah. Artinya Daud adalah orang yang saleh dan tidak pernah meninggalkan Allah dalam situasi sulit sekalipun. Kembali kita melihat dalam kehidupan kita atau dalam keseharian kita, mungkin kebanyakan dari kita mengeluh saat menghadapi berbagai tantangan hidup yang kita hadapi. Namun dalam kitab Mazmur 9 ini, menekankan bahwa bagaimana seharusnya cara hidup anak Tuhan sesuai teladan Daud sebagai orang saleh yang hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca kitab Mazmur 9 ayatnya yang

1 dan ayatnya yang kedua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sesuai bacaan dan topik yang akan kita bahas adalah bagaimana cara hidup anak Tuhan seperti yang dicontohkan Daud dalam kitab ini. Yang kita lakukan adalah yang pertama, hidup bersyukur. Bersyukur adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan secara mendalam, mengakui dengan hati bahwa semua yang kita punya dan yang kita alami itu datang dari Tuhan. Di sini Daud mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersyukur yang benar dan bersyukur dengan segenap hati. Bukan saja ketika kita memperoleh berkat Tuhan yang besar, bukan saja ketika kita dalam keadaan baik, dan bukan saja hanya bersyukur yang hanya diucapkan melalui mulut kita. Namun bersyukur yang diajarkan Daud adalah bersyukur dalam segala situasi, baik dalam keadaan sulit ataupun senang. Masa-masa sulit yang dialami Daud adalah ketika ia diperhadapkan dengan berbagai ancaman dari musuh-musuhnya, bahkan ancaman kematian. Namun Daud berhak mendapatkan perlindungan dari Tuhan, karena dalam situasi sulit, Daud tetap mengutamakan Tuhan, bergantung pada Tuhan, dan meletakkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Contoh cara bersyukur yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari adalah, yang pertama, ketika kita bangun tidur di pagi hari, karena Tuhan memberikan kita nafas kehidupan. Yang kedua, saat kita menikmati berkat jasmani kita atau menikmati makanan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati untuk kekuatan tubuh kita dan kita berenergi untuk melakukan aktivitas kita. Yang ketiga, saat ada masalah, karena di balik setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti punya rencana yang baik dan kita hidup dalam pertolongan Tuhan. Lalu pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur merupakan perintah Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang kedua, bersyukur membuat hati kita tenang. Yang ketiga, bersyukur membuka pintu berkat yang baru. Yang keempat, bersyukur bukti kita menjadi anak Tuhan. Lalu cara hidup anak Tuhan yang kedua adalah menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Arti kata menceritakan yaitu menghitung, memberitakan, atau membuat orang lain tahu bahwa cara kerja Allah yang menolong hidup kita melalui karyanya, melalui mukjizat-Nya yang melampaui akal manusia. Seperti yang dialami Daud dan ia mengatakan, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kerinduan hati Daud yaitu, ia rindu menceritakan dan memberitakan berbagai karya Tuhan dan mukjizat-Nya yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Seperti ada tertulis dalam kitab Mazmur ayat yang ketiga dan yang keempat, tertulis bahwa Tuhan menolong Daud, menghancurkan musuh-musuhnya. Ayat yang kelima dan yang keenam, Tuhan menegakkan keadilan dan tahta-Nya. Ayat sembilan dan yang ke-10, Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi yang tertindas. Ayat 13 dan 14, Tuhan mendengar tangis orang sengsara. Bentuk menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita terus mengingat kebaikan Tuhan dan dapat menceritakannya kepada orang lain, supaya orang lain yang menerima kesaksian kita juga menjadi kuat dan tidak lemah dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan hidup. Mengapa kita harus bercerita atau menceritakan perbuatan Tuhan? Yang pertama, supaya kita tidak melupakan kebaikan-Nya. Ada tertulis dalam kitab Ulangan 6 ayat 12 yang mengatakan, jangan melupakan Tuhan. Yang kedua, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Yang ketiga, supaya iman kita tetap bertumbuh dan yang menerima kesaksian kita juga memperoleh motivasi yang positif dan tetap teguh di dalam Tuhan. Kemudian cara hidup anak Tuhan yang ketiga, kita akan melihat dari kitab Mazmur, ayatnya yang ketiga yang mengatakan, aku mau bersuka cita dan bersukaria karena engkau. Aku mau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Cara hidup anak Tuhan yang ketiga adalah
bersuka cita dan bersorak-sorai karena Tuhan. Dalam hal ini, Daud mengekspresikannya melalui nyanyian sukacita, melompat dan menari untuk Tuhan, berbahagia yang sangat dalam dari hatinya. Berbahagia dari dalam hatinya maksudnya adalah kondisi hati yang tenang, walau dalam masalah, hati Daud puas di dalam Tuhan. Bersukacita bukan pilihan, tetapi perintah Tuhan sendiri yang mengatakan dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada kata pengulangan bersukacita, artinya bersukacita itu penting. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa, artinya dalam segala hal. Bersukacita dalam segala situasi. Mengapa sukacita itu perintah? Karena sukacita itu kekuatan. Di dalam Nehemia 8 ayat 10 dikatakan sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita bukan dari suatu hasil, tetapi sukacita adalah bentuk ketaatan. Lalu cara hidup anak Tuhan yang keempat adalah bermazmur dan memuji nama Tuhan. Bermazmur ialah memuji Tuhan dengan nyanyian dan alat musik. Bermazmur mengubah kesaksian menjadi nyanyian. Daud menyanyi supaya dia sendiri dan orang lain harus ingat bahwa Tuhan itu Maha Tinggi. Mazmur 9 ditulis waktu Daud dikejar musuh. Tapi dia tidak mengeluh. Dia mengubah masalahnya jadi lagu pujian yang mengagungkan nama Tuhan. Daud tidak ingin kebaikan Tuhan tidak hanya jadi cerita, namun menjadi lagu pujian penyembahan keagungan Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-19 mengatakan, dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mengapa kita harus bermazmur? Karena Tuhan layak dipuji. Karena bermazmur menguatkan iman kita. Karena bermazmur dapat mengusir roh jahat yang selalu menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Dan karena Yesus sendiri bermazmur, di dalam kitab Matius 26 ayat yang ke-30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Kitab Mazmur 9 ini mengajarkan bahwa cara hidup anak Tuhan yang benar didasarkan pada ucapan syukur yang tulus dan pujian yang konsisten kepada Tuhan. Menjadi saksi Injil yang sejati dan menghidupi Injil itu sendiri. Kebahagiaan sejati anak-anak Tuhan bukan terletak pada harta dan hal-hal duniawi, melainkan karena hubungan yang intim dan bergantung kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan adalah gaya hidup, bukan sekedar aktivitas di tempat ibadah. Anak Tuhan harus senantiasa memuliakan nama Tuhan melalui perkataan dan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, untuk meneguhkan firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita menutup acara kita melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, sepanjang penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan keempat hal yang diajarkan oleh pemazmur, cara hidup yang teguh di dalam-Mu ya Bapa. Dengan bersyukur, bersaksi, bersuka cita, dan bermazmur bagi nama-Mu. Kiranya Allah meneguhkan firman ini dalam hati kami, hingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami dengan benar, dan terus-menerus memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama-Mu yang Maha Kudus, kami bersyukur ya Allah. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar RRI Mataram yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya umat Kristiani, demikianlah acara siaran mimbar agama Kristen pada kesempatan ini. Saya Sulistiarini Handayani mengucapkan salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu kembali dalam program berikutnya. Shalom.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara memperkuat koordinasi dengan para pelaku usaha pariwisata untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan, terutama di kawasan destinasi unggulan Tiga Gili. Langkah ini mencakup peningkatan fasilitas pelayanan dan juga penguatan akses keluar masuk penumpang di Pelabuhan Gili Trawangan. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dwi Tresni Budi Astuti, mengatakan keterlibatan seluruh pelaku pariwisata menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada wisatawan. Pihaknya yang dilibatkan mencakup pengelola hotel, kemudian juga restoran, agen perjalanan, asosiasi pariwisata, hingga pengusaha kapal cepat. Denda menjelaskan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kantor unit penyelenggara pelabuhan atau KUPP kelas 2 Pemenang berkaitan dengan rencana penambahan pintu akses masuk dan keluar di Pelabuhan Gili Trawangan.

0: dan mau bersama-sama mengurus.
1: Sehingga kemudian dia akan berkembang menjadi lebih lagi dengan timbulnya demam. Dan itu biasanya terjadi malam. Pada saat tidur, kemudian dia merasa menggigil. Menggigil itu karena demamnya mulai naik, suhunya mulai naik. Itu beberapa orang yang saya temui begitu. Keluhannya seperti itu. Ya. Jadi didahului dengan rasa nyeri yang luar biasa, kemudian ada demam dan malam hari sambil menggigil. Nah, kemudian baru ada batuknya, ada pilek. Pilek itu pilek yang ngocor, yang keluar gitu ya. Itu yang rata-rata seperti itu.
2: Kalau asma sendiri ini yang dari virus, Bu Dokter ya, kalau asma?
1: Kalau asma itu alergi.
2: Oke, nah ini yang perlu kita tentunya tahu perbedaannya, Bu Dokter ya. Yang tadi sesak napas yang memang disebabkan oleh apa? Oleh bakteri atau
1: Bukan. Sesak napas itu kita bedakannya begini. Sesak napas itu kalau dia sudah ada dari lama ya. Jadi kalau ada hawa dingin, perubahan hawa, kemudian sesak, dan sesaknya tuh khas kalau asma. Pada narik napas dia aman, nggak bersuara. Begitu ngeluarin napas baru berbunyi nyik. Itu yang berkali yang harus kita bedakan antara asma dan infeksi gitu ya.
2: Ya, Bu Dokter. Ya. Dan ini sepengetahuan saja saya saja, Bu Dokter. Apakah memang kalau untuk asma itu ada sebagian yang faktor keturunan, Bu Dokter?
1: Iya, betul. Ada faktor keturunan, betul.
2: Tentunya sama seperti ini, Bu Dokter ya. Walaupun keturunan orang yang asma ini berisiko asma juga, seperti juga diabetes ini bisa diminimalisir ya, Bu Dokter, agar tidak terjadi.
1: Betul. Jadi gini, ada orang yang orang tuanya asma. Dia punya potensi untuk jadi asma juga kan. Nah, tapi kalau orang ini kemudian pola hidupnya bagus, sehat gitu ya, kemudian bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya, sehingga dia akan melewati jauh di atas ambang rangsang alerginya. Dia tidak akan terkena sesak napas, gejala asmanya nggak keluar gitu ya. Jadi itu hal yang harus kita pahami, bahwa seseorang yang punya keturunan asma tidak selalu dia juga pasti asma. Tapi bisa kita hindari dengan meningkatkan daya tahan tubuh.
2: Kalau secara umum alerginya, pemicu alerginya ini mirip-mirip, Dokter, artinya misalnya kayak tadi suhu dingin, kemudian debu dan lain sebagainya. Kalau pemicu pemicunya ini mirip-mirip, Dokter ya?
1: Betul, asap rokok, polusi udara, perubahan cuaca, sama, hampir sama.
2: Baik, Dokter, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk. Selamat malam, Dokter kita.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Beni.
2: Waalaikumsalam, Bang Kenzo, silahkan ke Bu Dokter.
3: Ya, selalu ya sama Bu Dokter.
1: Amin.
3: Ya, Dokter kita sakit dong, siapa ngobatin kita nanti?
2: Terus mudah-mudahan Bu Dokter selalu sehat.
3: Ya,
2: silahkan Bang Kenzo.
3: Ya, Bu Dokter, bagaimana ciri-ciri orang yang kena asam urat itu, Bu Dokter? Nah, cuma itu pertanyaan saya.
2: Kita aja, Bang Kenzo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang yang kena asam urat, Bu Dokter.
1: Ya. Jadi ciri khas itu biasanya ada tempat-tempat tertentu pada sendi yang nyeri. Ya, kalau saya melihat misalnya jempol kakinya udah merah, nyeri, bengkak, udah saya bilang pasti asam urat nih. Gak usah pakai pemeriksaan lagi, udah kelihatan. Tapi banyak juga yang tidak khas. Tidak khas itu nyeri, ya didengkul, tapi juga kadang hilang, kadang... Nah, itu harus kita lakukan pemeriksaan dulu, ya. Apakah ini memang karena naiknya asam urat atau karena hal yang lain. Tapi ada beberapa tempat yang khas tadi ya, di jempol kaki. Itu khas banget. Jadi tanpa kita melakukan pemeriksaan, kalau itu ada, saya udah pasti bilang, ini asam urat ini.
2: Itu

0: ciri-ciri yang sudah bisa di kategorikan. Nah, kalau sudah seperti ini, asam urat blocker ya.
1: Ya, gitu.
0: Itu Bang Kenzo ya, mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaannya tadi. Nah, Bu Dokter, kalau saya pribadi sering keliru, rematik sama asam urat, Bu Dokter. Ini beda atau sebenarnya sama sih? Atau sama?
1: Rematik itu kan biasanya jadi apa ya, satu istilah umum ya. Orang-orang, oh ini sakit sendi, rematik. Padahal rematik itu bukan, ya ada satu faktor yang lain lagi, beda dengan nyeri sendi. Nyeri sendi atau asam urat lainnya. Nyeri sendi aja banyak bukan karena asam urat, bukan karena rematik, tapi karena berat badan berlebih. Sehingga lututnya nyeri, sehingga tumitnya nyeri. Nyeri sendi juga. Bilangnya rematik juga gitu ya. Jadi agak beda, beda.
0: Termasuk ketika melakukan kegiatan fisik yang berlebihan, Bu Dokter ya. Ini jatuhnya ke yang tadi, sebutan rematik, Bu Dokter ya.
1: Ya, ini kenapa nih rematik nih gitu kan? Itu istilah awam ya, istilah orang awam saja itu.
0: Ya, satu lagi Bu Dokter sebelum kita kembali ke gangguan pernapasan, ini masalah asam urat tadi. Ada saya nggak tahu ini jatuhnya isu atau seperti apa? Katanya nggak boleh kalau asam urat itu makan sayuran yang hijau-hijau, Bu Dokter.
1: Iya. Gini, sebetulnya purin yang ada di makanan kita tuh banyak ya. Ada di sayuran hijau, contohnya di kangkung, bayam, jamur juga ada. Tapi dia nggak banyak. Tidak banyak. Nah, kalau kita mengkonsumsi sayur itu dalam jumlah yang berlebihan, pagi makan bayam, siang bayam, malam bayam lagi, besok bayam lagi. Nah, itu jadi jumlah yang masuk itu lebih banyak sehingga purin yang masuk juga banyak. Nah, tapi yang perlu kita hindari adalah makanan-makanan hewani yang mengandung asam urat tinggi atau purin tinggi. Contohnya jeroan. Jeroan itu banyak kan, paru, babat,
0: hati.
1: Iya, kemudian apalagi rempelo, ampla itu tinggi itu. Usus jangan
0: usus.
1: Lupa.
0: Oh, iya.
1: Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah seafood. Contohnya kerang, cumi, udang itu tinggi. Ya, kemudian makanan kaleng, kornet, sarden itu tinggi tuh. Ya, kemudian apalagi makanan yang banyak digemari, kikil, cingur, kemudian ceker. Aduh aman, banyak itu. Enak-enak semua kan. Dan jangan lupa kaldu. Kaldu itu juga banyak purinnya. Contoh kaldu ada di mana? Yang sering orang pakai makan dan tidak ngeh bahwa itu ternyata purinnya tinggi. Kuah bakso.
0: Karena di situ kandungan tadi Bu Dokter ya, kandungan purinnya tinggi ya di kaldunya.
1: Purinnya tinggi, betul. Jadi kalau kita, makanya selalu saya bilang, pada saat makan sayur, pelangikan piringmu. Artinya bahwa kita mencoba yang namanya sayur tadi, harus macam-macam sayur. Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang ungu gitu kan. Jadi banyak, bukan satu macam sayur saja. Karena terus terang kita perlu serat di dalam makanan kita.
0: Baik, itu dia. Berarti makan sayuran dengan kadar yang tidak berlebihan masih aman Bu Dokter ya untuk penderita asam urat ya.
1: Bukan tidak kadar berlebihan. Kita sebut bahwa sayuran yang kita perlukan itu satu apa ya? Kalau kita lihat kita tangan kita tangkupkan gini ya. Itu dua tangkup itu. Dua tangkup tangan kita. Atau kita bilang satu mangkok lah.
0: Ah, gitu.
1: Satu mangkok itu yang saya makan sayur segitu. Tapi selalu saya variasikan. Tidak hanya satu kangkung semua gitu. Enggak. Makanya harus divariasikan. ikan sayurnya. Makanya saya bilang, pelangi ikan piringmu dengan berbagai warna sayur. Paham maksud saya nggak?
0: Iya, Bu Dokter.
1: Iya, gitu.
0: Baik.
1: Jadi bukan berlebihan, tapi memang banyak. Dan yang harus kita makan dulu pada saat kita mengkonsumsi makanan kita adalah sayur dulu.
0: Jangan parno terhadap sayur jadinya, Bu Dokter, walaupun walaupun punya asam urat ya, tetap boleh makan
1: betul
0: sayur.
1: Betul, harus makan sayur. Harus makan sayur.
0: Ya.
1: Apa coba fungsi sayur?
0: Serat, Bu Dokter, kemudian
1: iya,
0: apa lagi?
1: Buat
0: vitamin,
1: apa?
0: Vitamin.
1: Buat apa? Buat apa sayur itu?
0: Setahu saya pencernaan juga, Bu Dokter.
1: Betul sekali untuk pencernaan. Jadi dalam pencernaan kita itu kalau ada sayur, dia tidak akan membuat buang air besar kita keras. Karena ada sayurnya di situ. Apalagi ditambah dengan minum yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, sayur itu di dalam pencernaan kita akan membentuk satu lapisan yang akan menghambat perubahan karbohidrat menjadi gula. Kan di situ ada satu enzim yang namanya enzim amilase. Dia akan menghambat enzim kerja enzim itu. Sehingga tidak banyak atau tidak cepat dirubah dari karbo menjadi gula. Dan gula ini pun dihambat penyerapannya oleh kelompok sayur tadi, sehingga tidak terjadi yang disebut dengan lonjakan gula di dalam darah kita. Gitu. Ini penting untuk orang yang diabetes.
0: Malah bahaya jadinya, Bu Dokter, ya, kalau tidak mengkonsumsi sayur sama sekali ya.
1: Betul. Banyak orang yang takut. Coba ditanya. Makan nasi bungkus, ada sayurnya?
0: Itu ada. Coba. Adanya oseng-oseng itu pun...
1: Enggak banyak kan?
0: Iya, itu pun sudah digoreng, Bu Dokter.
1: Ditumis,
0: ya.
1: Makanya saya kalau makan namanya sayur, rebus. Kangkung rebus, brokoli rebus, toge rebus. Nah, kadang mentah. Yang mentah, yang bisa dimakan mentah apa coba? Toge bisa. Kol bisa.
0: Kol, ya. Yeah.
1: Kacang panjang bisa, timun bisa, kol bisa. Ayo, banyak kan? Tadi saya makan yang mentah-mentah aja. Enak kok.
0: Ya. Jadi ini memang untuk pendengar yang terutama yang takut sekali makan sayur karena tadi ya takut nanti asam uratnya kambuh. Justru kalau nggak makan sayur bisa lebih ini memberikan efek negatif ya untuk pencernaan, Bu Dokter ya.
1: Betul banget.
0: Baik, nah satu lagi nih, Bu Dokter, mungkin sekarang sudah agak berkurang, tapi masih ada di beberapa tempat, ini saya mengalami sendiri, di ada sebagian orang ini yang kalau misalnya tadi di entah itu penyakitnya asam urat atau asma atau lain sebagainya, kalau ke dokter dia harus minta disuntik, Bu Dokter.
1: Betul. Tadi aja juga saya ada pasien berkali-kali nanya, dok nggak perlu disuntik dok, padahal dia termasuk kalau saya bukan orang lama, maksudnya orang lama tuh orang yang berumur gitu ya, dia masih umurnya masih 30-an sekian. Nah kemudian saya juga tanya akhirnya, ibu dari mana asal? Oh, Lombok Timur. Ah, saya langsung ketawa. Ini dulu tempat saya kerja, gitu kan ya. Dan di sana kalau sudah suntik kiri, langsung menyodorkan pantat yang sebelah kanan. Ampo, ibu. Nah,
0: sugestinya kalau disuntik sembuh gitu, dokter.
1: Itu dia. Saya langsung ketawa. Engikik ketawa. Aduh, tempat kerja saya dulu itu. Karena orang sana dulu itu, kalau namanya berobat, bukan berobat.
0: Besuntik dibilang, Bu Dokter, ya?
1: Besuntik.
0: Iya, betul sekali, Bu Dokter.
1: Dan itu susah untuk dihindari. Betul. Karena kebiasaan. Kebiasaan tuh dulu banyak nih mantri-mantri, belum ada dokter mungkin di daerah pelosok-pelosok. Sehingga yang berkesempatan dan punya kerjaan itu adalah para perawat ini, mantri-mantri, ya malah kadang-kadang bukan perawat itu. Mantri cacar dulu kan, ada mantri cacar. Itu keliling dia. Ayo mau suntik, mau panas, suntik panas. Orang pegel-pegel, suntik pegel-pegel. Padahal obat yang disuntiknya juga sama.
0: Tapi Bu Dokter, kalau misalnya dari medis sendiri, apa namanya, dengan injeksi, kemudian dengan minum minum oral, minum tablet dan lain sebagainya, ini apakah memang lebih cepat apa ya efeknya ketika diinjeksi, atau memang seperti tadi Bu Dokter, ini karena memang sudah menjadi apa ya asumsi turun menurun yang kemudian dipercaya, atau memang kalau dari medis ya lebih cepat lewat injeksi tadi Bu Dokter?
1: Injeksi itu hanya memasukkan satu macam obat. Ya, kadang-kadang kita bisa lah tambahin vitamin dikit gitu kan. Nah, itu juga akhirnya ya yang penting udah disuntik sih. Tapi untuk menghilangkan rasa nyeri, menghilangkan demam, itu bisa pakai suntikan. Tapi disebut lebih cepat, ya enggak juga sih. Enggak juga. Ya, kalau saya sama aja, justru resikonya lebih tinggi. Resiko masuk ke dalam pembuluh darah pada saat kita menyuntik, kan kita nggak lihat pembuluh darah itu kan di dalam.
0: Iya, betul.
1: Kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Dan itu sering, bukan sering lagi ya, malah saya pernah dapat pasien dulu waktu di puskesmas ya. Kan mereka harus nyuntik, nggak mau nggak kalau nggak disuntik, ya udah suntik. Besoknya dia datang lagi itu orang. Bu dokter, saya minta suntik lagi. Suntik apa? Wah, pokoknya suntiknya enak. Soalnya begitu saya disuntik, nggak lama saya kemudian saya jadi bisa tidur, dia bilang gitu. Hah? Bisa tidur gimana sih? Ya bisa tidur. Jadi di depan itu diselokan sampai dia jatuh ke selokan karena pingsan gitu loh. Jadi sebenarnya kan pingsan dia saat itu. Cuma dia bilang enak. Nah kan susah saya, waduh. Ini suntik apa lagi nih gitu kan? Dia alergi sebentar pada suntikan itu. Alergi sampai dia pingsan, terjatuh, diselokan bahkan, dan itu bilang, dia bilang enak banget pakai itu. Gitu bangun tuh seger katanya. Karena aduh ampun dah.
0: Ya, ini, itu. Tentunya perlu edukasi nih Bu Dokter ya, bahwa tidak semua penyakit itu harus disuntik Bu Dokter ya.
1: Betul banget. Sekarang ini kalau kita lihat ya, puskesmas di Kota Mataram itu sudah sangat jarang memberikan suntikan. Waktu saya masuk ke Kota Mataram itu tahun 94. Masih ada itu. Jadi permintaan obat suntik itu di puskesmas tinggi banget. Terus kita kumpulkan semua dokter puskesmas, perawatnya. Saya bilang, ini sekarang kita mencoba untuk menghilangkan budaya suntik. Suntik kalau perlu, misalnya ada anak kejang, mungkin perlu diperbaiki, menghilangkan kejangnya dengan suntikan kan, itu bisa. Tapi kalau untuk ya sekedar suntik vitamin apa, enggak usah sudah. Dan itu bisa. Di sini sekarang jarang banget di Kota Mataram puskesmas yang memberikan suntikan.
0: Ya bahkan saya nggak tahu. Saya pribadi juga Bu Dokter, selama di Mataram entah itu ke puskesmas, ke rumah sakit, bahkan ke dokter praktek belum pernah disuntik.

0: Kalau ini baik, sebelum kita bahas itu, kita kembali sama penelpon. Selamat malam, dokter kita. Halo, waalaikumsalam. Boleh agak jauh sedikit sama monitornya, Pak?
1: Iya, iya. Paham sudah. Gimana?
0: Dengan siapa nih, Kak?
1: Ini pasien lama sama Bu Dokter ajarin Bung Bajang.
0: Halo. Masih mantul suaranya nih, Kak?
1: Gimana, Pak?
0: Nah, sudah nih, Kak. Sila.
1: Assalamualaikum, Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam.
1: Mami Niki, ge. Tadi. Sehat? Sehat, Bunda?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, seorang dokter ya harus sehat, jangan sakit.
2: Tapi dokter juga bisa sakit.
1: Ge, kita si pasien baru sakit. Hari apa saya lewat di depan praktiknya di Catur, tapi belum buka waktu itu.
2: Jam berapa?
1: Sekitar jam berapa? Kayaknya mungkin istirahat atau apa. Saya sambil ke SMP 2 waktu itu. P2. Itu terus saya baca di pelannya ini, tapi belum buka.
2: Kalau siang ini, belum buka, Pak.
1: Bu dokter tadi kan bilang, Bu dokter, ya antara minum obat dengan disuntik. Ya saya jujur aja, sampai saat detik ini enggak pernah jarum suntik, enggak berani, Bu Dokter. Terus terang enggak berani. Tapi ada, memang ada positif negatif. Kalau dari negatif gimana, positif apa? Kalau memang kita enggak disuntik, terus kalau disuntik gimana? Atau seperti ini contohnya minum obat. Minum obat, walaupun kayak biji apa itu besar-besar, tetap saya minum. Tapi kalau suntik ini agak takut beri. Itu kira-kira menurut Bu Dokter. Tadi soalnya bilang, suntik. Memang sekarang agak jarang suntik-suntik yang sering ke Puskesmas Batu Dawe. Nah, di sana juga ada pasien-pasien tidak pernah ada disuntik. Tapi kebetulan Bunda, aja seorang dokter, profesinya ini, kira-kira gimana kalau anaknya suntik dengan tidak, atau saya minum obat terus seperti gejala yang saya alami ini kayak diabetes itu, ya memang suntik jarang, tapi minum obat dari sisi negatif positif gimana, mungkin mohon petunjuk gimana, mungkin itu aja Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kalau tadi kan sebagian sudah ya,
0: enggak, Pak Dokter.
2: Bahwa suntik itu resikonya juga besar ya, resiko alergi terhadap suntikan bisa ya. Kemudian, tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu disuntik ya. Contoh tadi, anak yang dengan kejang perlu suntikan. Karena dengan suntikan yang tepat, itu bisa segera mengatasi kejangnya. Atau ada beberapa obat yang hanya bisa dimasukkan lewat suntikan. Contohnya obat diabetes, ya, insulin. Itu hanya bisa lewat suntikan. Ya, jadi tidak bisa ada obat yang insulin bentuk tablet, itu enggak ada. Harus lewat suntikan. Imunisasi, nah imunisasi juga. Ada beberapa imunisasi yang bisa lewat mulut ya, contohnya polio. Tapi yang lain harus lewat suntikan. Itu, jadi tergantung dari obatnya apa sebetulnya. Atau apa yang harus disuntikan.
0: Termasuk untuk pasien sebelum operasi juga dokter ya, Bu Dokter ya biasanya
2: iya.
0: Disuntik dulu ya untuk.
2: Iya, betul. Diberikan obat untuk anestesinya gitu kan. Ada yang anestesi lewat tulang punggung, di punggung disuntikan, ada yang secara keseluruhan di bius, itu harus lewat suntikan.
0: Baik, Bu Dokter. Itu Mami Nggih, mudah-mudahan mencerahkan jawabannya Bu Dokter tadi. Kembali ke yang awal, sepertinya ini kalau memang harus atau tidak ada alternatif lain ya kemudian baru disuntik. Tapi kalau misalnya sekarang dengan alternatif pengobatan yang sudah banyak sekali pilihan, sepertinya besuntik atau injeksi ini bisa menjadi pilihan terakhir, Bu Dokter.
2: Betul, karena kita sebetulnya kalau kita mau menyuntikkan suatu obat, itu perlu dilakukan tes dulu. Dia alergi atau enggak.

0: Kalau tiba-tiba suntik aja, waduh, repot itu. Kalau alergi, nah kan susah.
1: Ya,
0: lebih sulit. Sulit untuk mengatasinya.
1: Baik. Bu dokter, sebelum kita ke closing statement, pertanyaan penutup dulu untuk gangguan pernapasan. Ini kan secara umum kalau misalnya gangguan pernapasan paling banyak itu menggunakan inhaler, Bu dokter. Tapi kalau inhaler dalam jangka panjang ada nggak efek sampingnya?
0: Inhaler kan ada juga, itu kan untuk biasanya untuk asma ya,
1: Iya, Bu dokter.
0: Inhaler itu ya. Jadi kalau memang sesuai dengan dosisnya, tidak dipakai secara berlebihan, nggak ada efek samping. Memang sudah diketahui bahwa orang itu cocok dengan obat yang tertentu tadi.
1: Yang penting digunakan sesuai dengan resep, Bu dokter ya.
0: Iya, sesuai dengan kebutuhan.
1: Baik. Ada penelpon terakhir seperti Bu dokter. Halo, selamat malam dokter kita. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, ke?
2: Saya Bangsiar, Mangsiar.
1: Oke. Saya dokter. Silakan. Dokter. Ke Bu dokter langsung.
2: Saya tiap makan saya harus anu makan pisang, bagaimana pisang? Makan pisang saja terus nggak apa-apa.
1: Setiap bagaimana nih, ke? Setiap makan harus
2: makan.
1: Halo?
2: Harus
1: makan pisang.
2: Harus makan pisang, kalau tidak keras saya gonggai.
1: Oh, geng. Itu aja nih, kan? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Enggak jelas saya gimana,
1: jadi Bu dokter, beliau punya kebiasaan selesai makan itu makan pisang biar BAB-nya lancar katanya beliau. Mungkin minta pendapat ke Bu dokter ini apakah kebiasaan itu bagus atau mungkin selain makan pisang nanti bisa dengan alternatif apa lagi biar BAB-nya lancar gitu Bu dokter.
0: Sebetulnya sama saja itu salah satu alternatif untuk serat. Ya, alternatif serat itu pisang, bisa pepaya gitu ya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang misalnya diabetes itu harus diperhitungkan bahwa di dalam pisang, di dalam pepaya itu juga ada karbonya. Ya, jadi alternatifnya apa? Serat lain sayur. Kalau saya lebih cenderung, kalau saya pribadi, saya lebih cenderung menggunakan sayur sebagai sumber dari serat. Tapi udah kebiasaan kalau nggak makan pisang, waduh saya BAB saya itu satu jadinya ada satu asumsi, bukan asumsi ya.
1: Sugesti Bu dokter ya?
0: Sugesti yang masuk ke dalam pikirannya bahwa kalau nggak makan pisang, nanti saya nggak bisa buang air besar. Itu kan padahal coba dulu dengan sayuran, barangkali dengan sayuran yang cukup juga akhirnya bisa gitu ya.
1: Itu Bapak Anggi, mudah-mudahan bisa dicoba nanti. Kalau misalnya sudah ketergantungan dengan pisang, pelan-pelan mungkin dikombinasikan dengan memperbanyak makan sayuran. Baik, Bu dokter, mendekati kita ke pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita berpisah, closing statement untuk pendengar di rumah, Bu dokter.
0: Baik, jadi barangkali kita perlu ya membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah kita lakukan, tapi juga merupakan kebiasaan yang baik. Contohnya menggunakan masker, ya, kemudian cuci tangan. Kemudian kita tetap siap ya. Siap itu siap kalau-kalau turun hujan. Nah, itu juga harus kita persiapkan dari sekarang, saya kira. Dibiasakan.
1: Baik, Bu dokter. Terima kasih banyak, Bu dokter, untuk waktunya malam hari ini. Mudah-mudahan sehat terus, bisa membersamai kita di dokter,
0: amin, amin.
1: Dokter kita untuk selanjutnya.
0: Amin.
1: Sampai jumpa Bu dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu dia dokter kita malam hari ini bersama Ibu dokter Reni Bunyamin yang tadi sudah membahas banyak hal ya seputar kesehatan. Setelah ini pendengar di pukul 22 waktu Indonesia Tengah seperti biasa kita akan bersama-sama berjumpa di Ruang Rindu.

0: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu. Hari ini di hari Senin ya, 21 September 2026. Seperti biasa tentunya, kembali kita akan berbagi rindu di Ruang Rindu sampai nanti di pukul 11 malam. Malam hari ini bersama saya, Bini Pratama ya. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudian kesempatan untuk terus berbuat baik ya, mengumpulkan kebaikan untuk kehidupan selanjutnya. Amin. Seperti biasa, untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, berbagi rindu bersama, kami persilakan di 081-802-056-000 atau di 646-521 atau di 634-823. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Mai, bagaimana
1: kabar? Halo, gimana kabar Bang Beni Jaga?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat. Mudah-mudahan, amin.
1: Amin.
0: Mbak Mai, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Masih segar ini?
0: Iya. belum ngantuk kayaknya tuh.
1: Belum. Habis mati lampu dari tadi siang sampai 7:30 baru hidup ini.
0: Lamanya.
1: Untung hidup sekarang bisa masuk di acaranya Bang Beni.
0: Betul.
1: Lagunya lagu apa sekarang?
0: Indonesia tahun 2000-an ada Aku Baik-Baik Saja, Ratu, terus Reza Herlambang, Jangan Sudahi, Reza Artamevia, Cintakan Membawamu.
1: Baik-baik saja.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam dulu ya.
0: Sila.
1: Buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Ini ada teman di HP yang satuan, ada Nia, ada banyak ini lagi Kinanti tapi turun, mau masuk di acaranya Bang Beni katanya tadi.
0: Ada deh udah miss call-miss call ini.
1: Oh iya? Ini baru ada kompren-komprenan ini. Ya, mudah-mudahan tetap sehat aja ya.
0: Amin.
1: Saya duluan sih nanti ya, sudah kasih tahu ini nomor saya udah diangkat sama Bang Beni dan ngomong, tapi dia nggak denger. Waktu ini sama suaminya, Mbak Miriam, ada Pak Marisa, Pak Di Herman, Pak Jamiluddin, ada Yogi, ada Raja, ada Sahril, ada Bang Tinggu, ada Blitawan, Bli Widi, Bu Ija, Mbak Ayu di Maluku, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Kinanti, Alvin, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Purbaya, Bang Arjun alias Bajang Lek. Sehat selalu juga ya.
0: Amin.
1: Ya ada ini bagian di Lombok Timur, Bunda Kartini juga, semuanya di Lombok Timur tempat terkecuali. Nah, mudah-mudahan tetap sehat aja.
0: Amin.
1: Buat Mbak Warni Pancace, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, pokoknya semuanya aja ya, fans-fansnya RRI semuanya tempat terkecuali. Sehat aja. Hari Serana yang di Sumbawa, kelupaan. Yang di luar daerah semuanya ya.
0: Nggih.
1: Tempat terkecuali buat keluarganya Bang Beni, dan tetap sehat aja.
0: Amin ya Allah.
1: Kru-krunya RRI semuanya tempat terkecuali, mudah-mudahan semuanya banyak uang ya.
0: Amin.
1: Yang perempuan tambah cantik, yang laki-laki tambah ganteng aja.
0: Amin.
1: Ya, pun dompetnya ya semuanya, pun sama gajinya. Tunggu lagunya Bang Beni ya.
0: Oke.
1: Okay. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ada Mbak Maya sebagai pembuka jumpa kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Selamat malam juga untuk warga Mantang dan Lombok Tengah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Magi Rindu, Mas Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Cahaya, bagaimana kabar?
2: Baik saja.
0: Alhamdulillah. Halo.
2: Ini juga ya.
0: Nggih, kita sehat juga di sini alhamdulillah.
2: Amin ya Rabbal.
0: Kemarin jalan sehat kemana Bunda Cahaya hari Minggu?
2: Ke Ibuka.
0: Wah, ke jauhnya. Itu start dari mana?
2: Startnya di Ibuka.
0: Oh.
2: Naik gunung yang di sebelah baratnya itu. Turun ke pemandiannya itu, terus ke barat, kelilingnya sampai ke startnya lagi sekitarnya 6 kilo lah.
0: Ke Ibuka pakai motor dulu, baru di sana jalan sehatnya.
2: Iya, pakai odong-odong dari sini.
0: Dih, mantep-mantep. Salamnya buat siapa, Bunda?
2: Ya, salam buat jangan tinggalkan Mbak Warni, jangan miss call dilewat ini ya. Nanti ada Mbak Warni, Mbak Maya, Mbak siapa namanya?
0: Siapa nih?
2: Lale, Bunda Isa, Janda di Baumer, Bunda Siti Hajar, terus Pak Sekeri, Mbak Marni, Mbak Warni, terus tuh Mbak Kartini, Mbak Kenza, Pak Muin, Pak Mohidin, Pak Alpin, Mbak Kinanti, terus Bang Anwar, Bang Kenzo, terus itu siapa namanya?
0: Siapa lagi nih, Kak?
2: Mbak Widya sama Bajang Listrik, Bang Pajar, Bang Raja, buat semua-semuanya sudah ya, Mas Ben.
0: Siap.
2: Ini sama tugas. Saya selalu aturan sama keluarga. Makasih waktunya, Mas Ben.
0: Terima kasih kembali, Bunda Cahaya.
2: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Cahaya di Peraya Lombok Tengah tadi, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Selamat malam juga warga Kota Peraya malam hari ini, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Halo, waalaikumsalam, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ini dengan Udin.
0: Udin di mana?
3: Di Sintung.
0: Di Sintung, Lombok Tengah ya?
3: Iya. Mau minta lagu nih Bang Dika.
0: Napi?
3: Mau minta lagu.
0: Saya bacain lagunya ya, nanti pilih dari yang saya baca. Ada Reza Herlambang, Jangan Sudahi. Reza Artemavia, Cintakan Membawamu. Rio Febrian, Biarlah Sendiri.
3: Tidak bisa minta yang lain ini, Bang?
0: Tidak bisa. Kalau Sido mau request lagu itu di 100% Indonesia jam 2 sampai jam 4 siang.
3: Ya, yang mana-mana,
0: Bang. Oke, siap. Bang Udin mau kirim salam buat siapa?
3: Ya, salam-salam buat semuanya. Semoga semuanya sehat, Bang.
0: Amin.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, ada Bang Udin tadi ya. Tumben kayak ini Bang Udin mampir ke Ruang Rindu. Mudah-mudahan besok mampir-mampir lagi Bang Udin. Dari Sintung, Lombok Tengah tadi. Satu lagi ya sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam. Iya, terputus. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Ben.
0: Halo Ila, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Bang Ben. Gimana kabarnya, Bang Ben?
0: Alhamdulillah, sehat.
4: Sekarang lagu apa yang belum diputar?
0: Belum putar lagu, makanya ini masih menunggu teleponnya. Dari tadi belum ada keputar lagunya seke-seke ini.
4: Ya udah, lagu apa sekarang?
0: Ini udah dinaikin Aku Baik-Baik Saja Ratu. Terus di bawahnya Jangan Sudahi Aku, Reza Herlambang, Reza Artemisia, Cintakan Membawamu, sama Rio Febrian, Biarlah Sendiri.
4: Cintakan Membawamu aja deh.
0: Oke.
4: Okay. Salam dulu ya Bang Benny ya.
0: Sila.
4: Salam buat Kak Irwan yang lagi monitor. Semoga sehat selalu panjang umur. Terima kasih ya Kak ya. Paketnya kamu dikirimnya Pak Irwan. Saya
0: Halo Ila. Halo, halo. Terputus jaringan, nanti coba lagi lah ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah beberapa lagu dekat. Kita ke Ratu dulu dengan Aku Baik-Baik Saja.

0: Baik, mendengar kembali kita di Ruang Rindu ya. 25 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda kembali untuk bergabung di 081-802-056-000 atau di 646-521 atau di 634-823. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Marissa, bagaimana?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Marissa, bagaimana kabarnya?
1: Kurang sehat.
0: Semoga Allah berikan kesehatan segera Pak Marissa.
1: Amin. Semoga Allah memberikan satu lagi.
0: Amin pokoknya Pak Marissa.
1: Sekarang salam dah.
0: Sila.
1: Ada Maya Manta, Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Sipian, Bunda Masnia, Mbak Yogi, Mbak Keso, Mbak Keza, Ada Piona, Ayu Maluku, Lale, apa lagi? Sama Yudin, sama Ucin, Sinan, Mbak Israe, Mbak Andi, Mbak Yahya, Mbak Sarabudin, itu aja dah. Buat kami ini tetap sehat.
0: Amin.
1: Semoga mendapat kawan yang penuh.
0: Amin ya Allah.
1: Iya dah. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sembuh ya Pak Marissa. Dan bisa ceria kembali beraktivitas seperti sedia kala. Di belakang Pak Marissa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale ini.
2: Mungkin.
0: Iya betul. Apa kabar Mbak Lale?
2: Alhamdulillah sehat selalu seperti biasa. Kalau udah dengar suara yang ada di telinga Tian yang ini dah.
0: Alhamdulillah.
2: Semakin segar gitu.
0: Alhamdulillah biar nggak sakit kayak Pak Marissa.
2: Ya, jangan dong ah. Jangan sampai begitu ya. Dan semoga itu selalu diberikan kesehatan gitu.
0: Iya, tapi Pak Marissa sudah mau OTW sembuh.
2: Yang mudah-mudahan cepat normal 100% Pak Marissa ya.
0: Amin.
2: Salam-salam dulu nih.
0: Sila.
2: Yang pertama buat Ibu Hati yang ada di tengah raja, moga-moga tetap diberikan kesehatan, selamat umur, semakin dilancarkan rezekinya, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat Kakak Tian yang ada yang lagi sungkan atau lagi sakit di rumah sakit, moga-moga cepat diberikan kesehatan, banyak umur, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baru 4 malam ini di rumah sakit. Terus Pak, ada Pak Mawiin, Pak Andi Gunung Sari, Pak Ordes, Mas Raja, Pak Rajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Mam Rian, Jusawihin, Mbak Kenza, Pak Kenzo, siapa lagi ya? Ya buat semua-semuanya dah. Dari Asam Seja tanpa terkecuali, salam kompak persahabatan. Halo Mas Andi. Halo?
0: Halo.
2: Mas Andi kemana sih?
0: Bukan.
2: Kok ngelamun?
0: Bukan Mas Andi.
2: Hah?
0: Bukan Mas Andi ya? Lah, Cing.
2: Oh? Mas Benny.
0: Iya, betul.
2: Aduh, ampun, Gi. Tak kirain Mas Andi tadi.
0: Makanya
2: aduh,
0: kita tidak menyaut.
2: Ampun, aduh, nangisin ampun. Mas Benny, iya sama-sama ganteng pokoknya. Soalnya udah kita lihat di FB-nya gitu Mas Andi, Mas Ben juga pernah lihat kalau memang benar itu. Soalnya FB-nya Mas Ben ini kan nggak tahu siang gitu kan. Majang ring pelinggi Mas Ben yang ganteng-ganteng, moga-moga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga akuran bersama yang tersayang. Mas Ben sampun ngajinya.
0: Sampun.
2: Alhamdulillah. Jaga kesehatan aja, nggih.
0: Nggih.
2: Semoga selalu diberikan kesehatan. Sampun niki atur tiang Mas Ben, matur sampiasi atas waktunya. Sirang rangkung suci yang ngebahas Sena Sampure, Agung Alis Sampure, lagi nyalali Anta, salah tunggu. Malu jadinya kita dikirain Mas Andi, ternyata Mas Benny, ternyata pantesan ya kak, dikirain ngelamun tadi, ternyata bukan namanya gitu. Oke dah Mas Benny, macet sampai hati sekali lagi nyalali tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru monitor kayaknya Mbak Lala ini, makanya gak tahu penyiarnya. Tadi Bang Andi siaran juga ya, tapi siaran sore beliau. Baik, di belakang Mbak Lala, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinza, bagaimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah, baik. Bang
0: Denny
3: baik juga.
0: Alhamdulillah sehat. Lombok Timur kayaknya sama ya, hari ini panas ya.
3: Benar Bang Denny, panas banget. Lagu yang belum dinaikkan apa dulu Bang Den, tolong dibaca ini.
0: Rio Febrian, biarlah sendiri. Rosa, hati yang terpilih. Iwan Pal, sesuatu yang tertunda.
3: Yang itu hati yang terpilih ya.
0: Oke, siap. Sila.
3: Ada Mbak Lala tadi. Terus ada Pak Marisa, mudah-mudahan lekas sembuh.
0: Amin.
3: Mbak Ila, Bang Alvin, Bang Raja, Bang Orkes, Purbaya juga. Terus ada siapa juga? Bang Fajar juga. Bunda Aisyah juga, salam sayang punah kangen dari siang Bunda ya. Terus ada vaksinasi, terus ada siapa juga?
0: Siapa lagi?
3: Bunda Cahaya, ada Bunda Masnia, Bunda Kartini juga, Bunda Marni juga yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh juga ya. Buat siapa juga ya? Buat
0: siapa lagi?
3: Maupun juga. Lagi Bang Ben. Buat Pak Maulin juga tadi ya, Pak Musa juga ya. Semuanya ada Bang Bani ya. Empat banyak persahabatan aja dari tim ya.
0: Siap.
3: Bang Bani, selamat bertugas. Hati-hati kalau pulang, jaga diri, jaga hati baik-baik. Aturan juga sama yang di hati ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bang Bani.
0: Dadah Kinza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Kinza tadi di Lombok Timur. Selamat malam warga Lombok Timur, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Satu menit pun lagi ya sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan, Memori Berbagi Rindu melalui lagu. Bersama Mawin di Tanjung Lombok Utara.
0: Selamat malam Pak Mawin, apa kabar?
4: Baik-baik selalu Bang Benny. Halo Bang Benny, bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga seperti Pak Mawin.
4: Semoga kita sama-sama sehat selalu.
0: Ya amin, semuanya sehat selalu.
4: Salam-salam Bang Benny.
0: Silakan Pak Mawin.
4: Salam sama Pak Haji Sahabuin, Bunda Aisyah, Mbak Cinta di Tasan Geres, ada juga Bunda Ratu Lale tadi, Pak Marisa, Orders, Pak Fajar di Anjikan Ciputa, Pak Irwan di Lombok Timur, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Anies, Bunda Kartini, ada Pak Tenggu, Bang Raja, ada Pak Jamaluddin, juga ada Mbak Widya, termasuk Bajang Listrik, dengan Bang Yogi. Ya semua ada gitu. Bang Beni.
0: Iya, Pak Mawin.
4: Terima kasih Bang Beni.
0: Terima kasih kembali Pak Mawin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya selalu untuk Pak Mawin dan keluarga di Tanjung Lombok Utara. Selamat malam warga Lombok Utara, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ada Bunda Masnia, ada Bunda Aisyah, tapi sabar dulu ya. Kita ke lagu dulu, nanti kita akan kembali di Ruang Rindu setelah beberapa lagu berikut. Rosa dengan Hati yang Terpilih.

0: Baik pendengar, kita ada di sesi terakhir ya Ruang Rindu untuk malam hari ini. Buat yang belum bisa masuk silahkan, masih ada kurang lebih 15 menit lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bunda Rindu serindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat, senang bahagia. Pulih hidup sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga Bunda.
1: Keluarga di Lombok Timur sehat semua?
0: Insya Allah sehat, belum teleponan Bunda.
1: Oh iya, jangan terlalu lupa tuh sama Bunda, kita

0: Hati yang terpilih.
1: Ini yang cowok.
0: Kalau yang cowok itu jangan sudahi.
1: Jangan sudahi.
0: Nggih, Reza Herlambang yang nyanyi.
1: Sekarang jam berapa itu ada azan subuh? Nanda aku sekarang sudah kocar kacir lagi. Ada yang azan, ada yang tarahim gitu.
0: Jam 4.51 Bunda sudah azan subuh.
1: Oh, jam 4.51 pantesan baru buka RRI itu sudah azan.
0: Sudah azan, itu. Betul Bunda.
1: Oh iya, buat semuanya nih nandaku ada Kinza barusan adik aku sayang salam kangen salam persahabatan selalu nih.
0: Nggih.
1: Ada Pamawin juga semuanya ya.
0: Nggih.
1: Dari Azam TZ sahabat RRI mudah-mudahan ada sehat olah sehat pada senang bahagia dong nih nandaku.
0: Amin.
1: Lagi deh selalu bersama keluarga di rumah nanti kalau pernah hati-hati ini.
0: Nggih, siap.
1: Mudah-mudahan tetap lancar aktivitas, lancar rezeki, sukses selalu.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga. Amin. Bunda pamit, lancar sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus. Selamat malam, Roh Rindu. Halo, selamat malam, Roh Rindu. Tutut lagi. Kita coba lagi ya.
2: Wilayah Sungai Maluku yang nantinya.
0: Halo, selamat malam, Roh Rindu.
3: Selamat malam, Roh Rindu, Bang Pini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Kinanti.
3: Halo juga. Dulu dari awal mencet, baru sekarang bisa masuk.
0: Iya, kayak Bunda Mas Niah juga sudah berkali-kali miss call nih, tapi belum pas dia mencetnya.
3: Dikenali sama mama ya. Oh, kabarnya sehat nih?
0: Alhamdulillah, Mbak Kinanti gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat. Lagunya biarlah sendiri ya.
0: Biarlah sendiri, oke, Sanain.
3: Iya, karena Kinanti lagi sendiri. Oke, mau nyampein dulu.
0: Sila.
3: Kak Irwa, kayak selalu. Mbak Ila, Berbaya, Sekalan Hadi, Pak Muhyiddin, Pak Mawin, Pak Muntur, ada Mbak Maya, terus ada Mbak Bangarian juga, ada Mama Urwa, ada Ica Batumuli, terus ada Mbak Lili, terus ada Raja Bang Fajar, Rekam Kutari, Mbak Kendo, Mbak Kinza, Yogi, terus ada Pak Marisa, Pak Nursa, ada Salam Melodin, Pak Jerman, Pak Aji Sabudi, Bunda Kartini, ada Bunda Isa, Bunda Masih, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, ada Pak Dukri, Bunda Marni, ada semua-semua Bang Beni. Mudah-mudahan semua, kita semua dalam keadaan sehat, alafiat,
0: terkurang
3: satu apapun. Buat semua keturunnya di Asia selalu. Buat Bang Beni, selamat berjumpa, saya tahu sama keluarga, pasti umur mulai rezeki. Amin. Dalam minum Allah, semangat. Dia pulang, hati-hati di jalan. Semangat di Bang Beni.
0: Ya, semangat.
3: Oke, lainnya. Makin lebih dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kinanti. Mbak Kinanti tadi ya di Lekok, Lombok Utara, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kayaknya sudah selesai serak-seraknya. Bang Ordes keputus tadi ya. Bunda Mas Nia. Setelah mencoba beberapa kali miss call ini belum bisa masuk juga Bunda Mas Nia. Selamat malam, Roh Rindu.
4: Selamat malam, Roh Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Tenggul.
4: Halo juga, Bang Bini.
0: Bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, ini baru bangun. Salam-salam, Bang Tenggul.
0: Silahkan, Bang Tenggul.
4: Salam buat Pak Jamaluddin, buat Alvin, Pak Jerman, Pak Mahidin, Pak Mahidin, Bunda Maya, lalu Bunda Aisyah, Bunda Nanti, Bunda. Ya, dari itu saja, Pak Mahidin.
0: Siap.

0: kita. Assalamualaikum Bang Tinggu.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tinggu. Halo, selamat malam, Roh Rindu.
2: Roh Rindu, ruang dibagi rindu, memori, doa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Erdes, tadi sudah keangkat, putus dia.
2: Putus, tadi saya sedang, apa itu? Sedang sedikit ibu ini.
1: Oke. Oh, belum selesai nih, Kak?
2: Belum lagi, sedikit lagi. Mumpung Bang Bani tadi, saya apa, gak dengar tadi. Belum sempat dari ya. Mau cari yang akhir tadi. Iwan Fals belum ya?
1: Napi?
2: Iwan Fals belum ya?
1: Iwan Fals belum, nggih.
2: Nah itu aja ya.
1: Siap.
2: Salam Mbak Beni.
1: Nggih.
2: Salam sama Mbak Ginza tadi ya. Semoga sehat selalu. Kemudian Bang Bang Kinjo, Kinanti, Maya, Bang Bajar, Bang Raja, Bunda Ita, Bunda Kita Ajar. Kemudian Bajang Lai, Bang Alvin, Bang Irwan bersama Ila. Kemudian Bunda Lali, Bunda Wani, Bunda Kartini, Mama Wiin. Dan semua pemain ya.
1: Siap.
2: Semoga pemain ini sehat selalu. Dan semoga diberkati yang banyak oleh Allah SWT.
1: Amin ya Allah.
2: Sampai jumpa lagi ya.
1: Siap Bang Ardes.
2: Insya Allah besok lagi.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ardes tadi ya, masih sibuk katanya. Mudah-mudahan aktivitasnya segera rampung biar bisa beristirahat. Baik pendengar, sampai di sini dulu ruang rindu untuk malam hari ini. Mudah-mudahan di ruang rindu selanjutnya kita masih bisa menyambung rindu ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung tadi. Ada Mbak Maya, kemudian Bunda Cahaya, kemudian ada Bang Udin, Ila, ada Pak Marisa, ada Mbak Lale, ada Kinza, ada Bunda Aisyah, ada Mbak Kiranti, ada Bang Tinggu, dan juga terakhir tadi ada Bang Ordes. Mohon maaf untuk yang belum bisa diangkat teleponnya, tadi ada Bang Rian, kemudian juga ada Bunda Masnia. Dan untuk semuanya yang belum bisa diangkat teleponnya tadi. Tentunya untuk Anda yang udah siap-siap beristirahat, selamat beristirahat. Semoga besok bangun segar dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Buat yang masih belum bisa istirahat, masih komitmennya Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita ke Vina Panduwinata dulu dengan Bawa Daku.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini Selasa 22 September 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Semangat Pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya Dian Mustafa, the operator dari Bung Satriaji, yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Ya, pendengar, kita langsung saja membuka rangkaian acara pertama. Kita masuk mutiara pagi karena sesaat lagi nanti akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, tepatnya di pukul 4 lewat 50 menit.

استووا صفوفكم تراصوا واعتدلوا.

أكبر. لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Vamos. واشهد ان لا اله الا الله. اللهم صل.

Şarj alalım. Hayır, ne olur. Vallahi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala afdalil ibad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad, amma ba'du. Hadirin hadirat Jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berkah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan menambah khazanah keilmuan kita mendengarkan kajian-kajian tafsir pada pagi hari ini. Kemudian selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para keluarga, para sahabat sahabiah dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Harapan dan doa kita bersama semoga kelak kita mendapat syafaatul udma di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir yang akan sudah sampai pada Quran Surah Az-Zariyat ayat 12 sampai dengan 14. Oleh karena itu kami persilakan kepada para jemaah untuk bisa membuka mushaf Quran Surah Az-Zariyat ayat 12 sampai dengan 14.

Shadaqallahul Azim. Artinya, mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya mari kita simak tafsirnya yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Syahri Ramadan MH sampai dengan menjelang waktu syuruk tepat pada pukul 06.04. Kepada Al-Mukarram, beliau tafadhol masykura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna rahmatak wa anzil alayna min barakatika ya arhamar rahimin, amin amma ba'd. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlik wa quwwatik. Allahumma ansurni wa la tansur alayya wahdini wa yassir ila al-huda amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang saya hormati dan muliakan, alhamdulillah kita awali pagi kita ini, hari kita ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua selalu mendapatkan tambahan nikmat, tambahan kebaikan dari Allah. Janji pasti Allah dalam Al-Quran adalah la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur pasti akan selalu mendapatkan tambahan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hambanya yang selalu bersyukur dan bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan terus-menerus kepada Nabi kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di akhirah kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran. Sampai kita pada surah Az-Zariyat, yaitu ayat 12 sampai 14. Pada surah ini diawali dengan waw qasam. Waw yang ada pada awal surah ini dan beberapa ayat berikutnya itu adalah wawul qasam. Wadzariyati dzarwah dan seterusnya. Wadzariyati dzarwah falhamilati wiqra faljariyati yusra. Banyak sekali surah-surah dalam Al-Quran yang diawali dengan wawu qasam, yaitu wawu sumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengawali ayat-ayat Al-Quran dengan sumpahnya, termasuk surah Niki. Kemudian surah-surah berikutnya pada juz 30 banyak sekali diawali dengan wawu qasam. Wallayli wadduha wal asri. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bersumpah itu artinya perkara yang Allah jelaskan itu sangat penting dan harus diperhatikan. Pada surah-surah Al-Quran ada terkadang terdapat di satu surah itu satu huruf qasamnya, ada yang terkadang dua huruf qasamnya, dua sumpah Allah. Ada satu surah yang terbanyak sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada surah Asy-Syams. Surah Syams ini ada sekitar 11 yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
wasyamsi waduhaha. Niki sudah dua. Wasyamsi, Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya, sinarnya. Wal qamari idza talaha. Ini sudah tiga, demi bulan. Wan nahari idza jallaha, demi siang. Wal laili idza yaghshaha, demi malam. Was samai wa ma banaha, demi langit dan apa yang Allah ciptakan atau bangun di langit tersebut. Wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. Ada 11 sumpah Allah dalam Al-Qur'an yang terdapat pada surah Syams. Inilah surah yang paling banyak Allah bersumpah dengan makhluknya. Lalu apa yang Allah menjadi isi sumpahnya? Yang menjadi isi sumpahnya adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, selamat orang yang selalu berupaya membersihkan jiwanya, hatinya, dan sungguh celaka orang-orang yang terus mengotorinya. Inilah surah yang paling banyak terdapat qasamnya Allah, sumpahnya Allah, yang menunjukkan bahwa perkara yang Allah jelaskan itu sangat penting untuk diperhatikan. Nah, termasuk dalam surah niki, Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surah ini dengan sumpah. Wadzariyati dzarwa. Pasti sudah jelaskan ini pada hari-hari yang sudah lewat. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal yang sangat penting dan diawali dengan sumpah. Tapi yang ulangi sedikit, wadzariyati dzarwa, ini Allah bersumpah dengan apa? Dengan angin. Kenapa Allah bersumpah dengan angin? Ada apa pada angin tersebut? Wadzariyati dzarwa. Demi angin yang bisa memecahkan, bisa memorak-porandakan, bisa menghancurkan. Bapak Ibu sekalian yang hormati dan muliakan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, ini dalam riwayat Tirmidzi dijelaskan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, bumi ini goyang. Ini goyang, tidak bisa tetap. Lalu setelah Allah subhanahu wa ta'ala melihat bumi ini tidak bisa tetap, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan gunung. Gunung inilah yang menjadi pasak bumi. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, wal jibala autadah. Kami jadikan gunung itu menjadi penegak atau menjadi pasaknya bumi. Nah, ketika para malaikat menciptakan, ketika para malaikat melihat gunung yang tinggi, yang tegak, lalu bisa membuat bumi itu diam, mereka kagum. Kagum dengan kekuatan gunung yang Allah ciptakan. Lalu para malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah makhlukmu yang lebih kuat, lebih kokoh dari gunung? Apa jawaban Allah? Ada. Apa itu? Al-hadid, besi. Allah menciptakan besi. Nah, ketika malaikat mendengarkan Allah menciptakan makhluk yang lebih kuat daripada gunung, yaitu besi, malaikat kagum. Ya Allah, besi itu kuat. Yang lebih kuat dari besi adakah ya Allah? Ada. Apa yang lebih kuat dari besi? An-nar, yaitu api. Okay. Jadi sekuat-kuat besi ketika berhadapan dengan api, ya sudah, besi itu pasti kalah. Lalu malaikat kagum, ya Allah, adakah yang lebih kuat dari besi itu, dari api? Oh, ada yang lebih kuat daripada api.
Apa itu? Oh, yang lebih kuat dari api, air. Malaikat kagum. Adakah yang lebih kuat dari air, ya Allah? Ada. Yang lebih kuat dari air itu adalah angin. Oke, jadi lamun angin niki sudah angin bergerak, bisa mengalahkan ciptaan-ciptaan atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Air bergerak karena angin dan sebagainya. Api padam juga karena angin. Lalu malaikat kagum, ya Allah, adakah yang lebih kuat dari angin? Apa jawaban Allah? Ada. Apa itu? Yaitu sadaqatu sir. Sadaqah yang dikeluarkan dengan secara rahasia, yang tidak diketahui, bukan hanya oleh orang lain, tapi sampai tidak diketahui oleh penerimanya. Itu adalah sadaqah, itu adalah yang paling kuat. Kalau api bisa memadamkan, kalau air bisa memadamkan api, tapi sadaqah khafiyah, sadaqah sirriyah, sadaqah yang sangat rahasia, itu bisa memadamkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Nah, kaitan dengan surah niki, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, di antara yang sangat kuat yaitu angin. Tidak disebut oleh Allah sebagai sumpahnya kecuali karena kehebatan dan keistimewaan makhluk itu sendiri. Wadzariyati dzarwah, demi angin. Okay? Angin, dzariyat ini artinya angin. Ya, kemudian dapat kita pahami pada ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan sumpah oleh Allah dengan makhluknya, itu artinya Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Okay. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, boleh. Allah SWT bersumpah dengan bintang, demi malam, demi siang, demi matahari, demi bulan. Bagi Allah boleh. Tapi bagi kita sebagai hambanya, okay, boleh bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya. Ada tiga huruf sumpah yang biasa digunakan bersumpah, yaitu huruf wawu, ba, dan ta. Ya, wallahi, wabillahi, watallahi. Nah, kemudian ayat berikutnya gih, sudah dijelaskan oleh pemateri pada hari-hari yang sudah lewat. Pada hari ini sampai kita pada ayat yang ke 12 sampai 14, yaitu ayat yang mengatakan yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, orang-orang kafir itu bertanya, kapan sih hari kiamat itu? Ad-din. Ad-din itu diartikan oleh para ulama pertama dengan al-hisab, yaitu hari pembalasan. Yaumuddin, hari pembalasan itu kapan? Hari kiamat itu kapan? Kemudian dijawab langsung oleh Allah mengatakan yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari pembalasan itu adalah hari di mana mereka diazab atau dibakar di dalam neraka. Nah, orang-orang kafir dahulu, Bapak Ibu sekalian, okay, mereka sering bertanya kepada para nabi dan termasuk juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang sifatnya satu, takdziban, mendustakan. Artinya mereka bertanya menunjukkan mereka tidak percaya pada apa yang disampaikan oleh
para nabi dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka bertanya dalam makna mereka menantang, seolah-olah mereka mengatakan, mana yang kamu sebut kiamat itu, mana neraka yang kamu janjikan, mana azab yang kau sampaikan akan diturunkan oleh Allah itu, coba turunkan. Begitu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa mereka bertanya dalam konteks tidak percaya dan menantang para nabi dan para rasul. Ayat-ayat ini saling menguatkan, saling menjelaskan. Di dalam satu riwayat dijelaskan bahwa orang-orang Makkah dahulu yang tidak percaya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adanya hari kebangkitan, manusia akan dihidupkan oleh Allah, manusia akan dihisab, manusia akan dimasukkan ke surga atau dimasukkan ke dalam neraka, ada kehidupan abadi. Mereka mendengar ini aneh semuanya, sehingga mereka datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa tulang belulang yang sudah rapuh. Tulang-tulang unta, tulang manusia yang sudah rapuh, wah lebung nih ke. Itu dibawa ke hadapan Nabi. Lalu apa mereka kerjakan? Lalu mereka meremas-remas tulang-tulang tersebut di hadapan Nabi. Bejak niki sampai dia lebur tulang-tulang yang rapuh tersebut. Lalu apa kata mereka? May yuhyil idham wa hiya ramim. Wahai Muhammad, siapakah yang mampu menghidupkan tulang belulang ramim ini yang sudah rapuh ini? Kamu katakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, mau dihidupkan, dihisap, ada kehidupan yang abadi. Siapa yang mampu menghidupkannya? Coba lihat tulang yang saya bawa ini rapuh, lebur. May yuhyil idhama wa hiya ramim. Allah langsung menurunkan ayat Al-Qur'an sebagai jawaban. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah mengatakan yang akan menghidupkannya kembali adalah yang menciptakannya pertama kali. Allah lebih mampu menciptakan kembali atau menghidupkan kembali dari menghidupkan atau menciptakan pertama kali. Ya, kalau bagi Allah kan bukan masalah mampu, lebih mampu tidak, tapi lebih mudah dalam pandangan kita menghidupkan kembali itu lebih mudah daripada menciptakan pertama kali dari tidak ada. Ya. Jadi ya banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim ayat-ayat yang menjelaskan atau memberikan gambaran bahwa orang-orang kafir itu sering bertanya dalam bentuk pertanyaan yang mereka tidak percaya. Termasuklah ayat niki, yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, kapan sih hari kiamat itu? Kapan hari pembalasan itu? Coba hadirkan kita mau lihat bagaimana rupa akhirat itu. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Ini saking mereka tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirah. Ya, jadinya mereka hanya percaya dengan kehidupan dunia yang nyata, yang zahir, yang nampak saja. Ketika mereka diberitahu ada Allah yang melihat kita, mereka minta arinallaha jahratan. Perlihatkan kami Allah itu secara nyata, secara jelas. Seperti itulah orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirah, tidak percaya dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam ungkapan ahlul ilmi,

di dalam sorga, ketika orang di dalam neraka, mereka berbicara apa? Mereka berbicara tentang pengalaman dunianya. Orang-orang masuk neraka, satu dengan yang lain bertanya, kenapa kamu masuk neraka? Dalam Al-Quran kan dikisahkan nih ke, masalakakum fi saqar, apa yang memasukkanmu ke dalam neraka ini? Jawabannya apa? Lam naku minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Oh, dulu di dunia kita tidak sholat. Ya, walam naku nut'imul masakin miskin. Tidak memberikan orang-orang miskin, tidak bersodakoh, tidak berzakat. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, begitu pula orang di neraka, di sorga. Kenapa Allah memberikanmu ini? Kenapa Allah memasukkanmu ke dalam sorga? Dia bercerita, alhamdulillah, dulu di dunia pernah tahajud, alhamdulillah pernah bersedekah, pernah berhaji, pernah umroh, pernah zikir, pernah menghadiri majelis ta'lim. Jadinya yang menjadi pembicaraan sorga itu adalah yaitu pengalaman dunia. Nah, makin dikit yang perlu gue sami sedang berbicara apa? Berbicara akhirah yang nanti pada saatnya akan menjadi sebuah kenyataan. Yang perlu gue sami meyakini 100% tentang adanya akhirat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa kata beliau? Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, seandainya Allah memperlihatkanku surga nyata dan Allah memperlihatkan saya neraka, akhirat itu nampak jelas saya lihat, itu tidak akan menambah imanku, tidak akan menambah keyakinanku. Begitu pula kata Sayyidina Ali. Apa artinya? Karena iman Sayyidina Abu Bakar itu sudah penuh. Ya, tidak akan dikuatkan keyakinannya dengan melihat, enggak. Iman beliau sudah penuh, yakin seyakin-yakinnya, percaya 100% sehingga tidak perlu dikuatkan dengan harus dilihat. Itulah gambaran iman Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, orang-orang beriman ya harus marak ni ke akhirah itu diyakini dengan 100% dan pada satu saat akan menjadi sebuah kenyataan yang sangat nyata, dan dunia itu pada saatnya nanti akan menjadi tinggal menjadi cerita. Nah, orang-orang kafir tidak percaya. Yas'aluna ayyana yaumuddin, kapan si hari kiamat itu, kapan si akhirat itu? Allah menjelaskan, yaumahum 'alan nari yuftanun, hari akhirat itu adalah di mana mereka akan yuftanun, akan diazab dan dibakar di dalam neraka. Allah menjawabnya langsung dengan neraka. Kenapa? Karena yang bertanya di sini adalah orang-orang kafir. Ya, yang bertanya orang-orang kafir. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Pada saat itu mereka akan yuftanun yu'azzabun, diazab, dan diartikan juga yuhraqun, dibakar di dalam neraka. La ilaha illallah. Allah sendiri yang langsung memponis mereka dengan yaumahum 'alan nari yuftanun, akan dibakar di dalam neraka yang begitu berat. Zuqu fitnatakum, lalu dikatakan kepada mereka, zuku fitnatakum, rasakan fitnatakum, azab kalian itu, rasakan azab kalian. Hadza alladhi kuntum bihi tasta'jilun, inilah yang kalian, kuntum bihi tasta'jilun, yang kalian ingin agar azab itu disegerakan. Tasta'jilun, sebelum waktunya turun, agar azab itu disegerakan. Kenapa Allah mengatakan tasta'jilun? Karena mereka dulu ya sering meminta

0: apa yang disampaikan oleh Nabi itu disegerakan. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang azab neraka. Mereka mengatakan, "Coba mana neraka yang kau sebut itu? Kita mau lihat, kita mau rasakan." Dalam ayat yang lain, seperti umat Nabi Saleh, ketika Nabi Saleh mengingatkan mereka dengan azab Allah, apa kata mereka? Amtir alaina hijaratan minas sama. Coba turunkan hujan batu dari langit itu, kita mau lihat. Masya Allah, seperti itu ucapan-ucapan orang kafir kepada para nabi, dan termasuk juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka nanti masuk neraka, malaikat akan berkata kepada mereka, "Zuku fitnatakum." Silahkan rasakan fitnah kalian. Fitnah di sini maksudnya azab. Ya, silahkan rasakan azab kalian. Inilah yang kalian inginkan dulu di dunia. Sekarang rasakan. Masya Allah. Inilah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirah. Yang namanya azab neraka, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu azab yang tidak bisa dibayangkan, apalagi akan diterima oleh manusia. Kenapa? Karena yang namanya neraka itu apinya sudah tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya. Karena api dunia yang sekarang ini itu adalah asap api neraka sekian kali. Bukan api neraka, bukan api. Ini asap. Sudah banyak dijelaskan kan bagaimana api yang sekarang di dunia niki, yang kita pakai setiap hari niki. Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, minta kepada malaikat Jibril, minta api. Wahai Jibril, saya butuh api untuk memasak. Lalu malaikat Jibril pergi ke malaikat Malik, penjaga neraka. Wahai Malik, saya minta api untuk Nabi Adam. Untuk apa? Untuk memasak di dunia. Sebesar apa? Sebesar ya biji sawi atau biji korma atau yang paling kecil. Apa kata malaikat Malik? Kamu bawa ke dunia, langsung dunia itu akan hancur. Jadi lamun api neraka terjauh odeh doang jauh dunia, langsung begitu dibawa dunia ini kan hancur semuanya. Lalu bagaimana? Bawa sedikit sekali odeh, lalu masukkan ke dalam air laut. Ya, setelah dimasukkan ke dalam air laut, lalu letakkan di sebuah gunung. Nanti gunung itu akan meletus, ambil asapnya. Itulah yang dipakai oleh Adam. Nah, sesuai dengan saran malaikat Malik, malaikat Jibril membawa api neraka kecil, sangat kecil, ditaruh di dalam laut, sekian kali direndam, barulah ditaruh di satu gunung. Ya, gunung itu meletus dan baru percikannya yang diambil atau asapnya lah. Nah, percikan yang kecil sekali itu yang diambil oleh malaikat Jibril, itu yang dipakai oleh Nabi Adam alaihissalam. Konon gunung itu diberi nama Qubais. Nggih, Qubais. Lamun Qubasun itu percikannya agak besar, lamun Qubais kecil sekali asap. Nggih, itulah gambaran bagaimana panasnya api neraka. Nggih, jadi ini hanya sebatas asapnya saja. Subhanallah. Nggih, maka Bapak Ibu sekalian yang hormati dan muliakan, Al-Qur'an mengajarkan kita satu doa untuk terus dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk minta perlindungan dari Allah agar dilindungi dari azab neraka, itu agar dibaca setiap ba'da maghrib dan ba'da sholat subuh, Allahumma ajirna minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar. Ya Allahumma ajirni, ya Allah lindungi kaji, diri kaji niki dari neraka. Atau kalau kita niatkan diri, orang tua, anak-anak kita, keluarga dan jamaah siapa saja, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah lindungi diri kami ini dari neraka ya Allah. Ketika kita baca ini 3 kali atau 7 kali, maka neraka akan berdoa juga pada Allah, ya Allah lindungi dia dari saya, jauhkan dia dari diriku ya Allah. Nggih, maka niki dianjurkan untuk dibaca setiap selesai maghrib dan selesai subuh 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena neraka itu atau pintu neraka itu banyaknya 7, kan nggih. Dari niki dianjurkan oleh guru-guru kita, dan itu dari hadis. Setiap kita baca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah lindungi kaji kami dari neraka, maka neraka akan berdoa, ya Allah jauhkan dia dariku ya Allah, lindungi dia dariku ya Allah. Masya Allah nggih. Jadi niki untuk dibaca setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh, Allahumma ajirna minan nar. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu masuk neraka, tidak ada. Makanya al-maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kaji Muhammad Zin Abdul Majid, dulu beliau mengatakan, dek narak dengan mampu tak meneraka, tidak ada orang kuat masuk neraka. Maka beliau selalu berdoa. Apa doa beliau? Mudah-mudahan kita semua masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab, tanpa diperiksa, apalagi akan masuk neraka. Gih. Itu yang selalu menjadi doa beliau dulu di setiap akhir pengajian. Kenapa? Karena neraka itu berat, tidak ada orang mampu masuk neraka. Masya Allah. Gih. Mudah-mudahan kita semua dengan keluarga, anak-anak kita, dengan sahabat, kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكلنا حيث كنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, demikianlah kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita baik itu dari azab dunia, azab kubur, lebih-lebih azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa akhir kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dan pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB. Kajian tadi kajian Quran, kajian tafsir nggih, Quran surah Az-Zariyat ayat 12 sampai dengan 14, dan baru saja disampaikan oleh Bapak Dr. Tuan Guru Haji Syahri Ramadan MH. Insyaallah apa yang disampaikan Ika nggih akan sangat bermanfaat untuk kita bisa jadikan panduan bisa jadikan ibroh, pelajaran, nikeng, okay? Untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baiklah pendengar, kita masih akan menghadirkan ada satu lagu ya yang akan mengakhiri atau menuntaskan Mutiara Pagi, dan setelah itu nanti kita akan bersama di NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, tetap sehat. Insyaallah Anda sudah menjaga kondisi tubuh Anda agar tetap fit ya sepanjang hari. Di tengah cuaca yang masih terus ya membuat kita beradaptasi ya pendengar. Kadang cuacanya dingin sekali, kemudian gerah, panas seperti itu. Ini adalah pemicu untuk yang memang rentan ya punya penyakit yang di ISPA, infeksi saluran pernapasan ya. Jadi apalagi buat anak-anak seperti itu ya. Itu kemarin hampir ya di dokter anak itu pun sederet anak-anak yang hampir sama sakitnya itu adalah penyakit yang batuk pilek, peluh demam seperti itu ya. Kadarullah, ini juga adalah rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat untuk Anda, bukan hanya anak-anak ya yang banyak sakit tapi juga dewasa, lansia, semua iya merasakan ini adalah ujian. Dan ini juga adalah mungkin salah satu cara begitu ya untuk Anda bisa beristirahat. Untuk yang sepekan kemudian yang tidak pernah mengistirahatkan badannya, yang sibuk ya dengan berbagai pekerjaan dan aktivitas-aktivitasnya. Iya, yang pasti hari ini pendengar saya Dian Musapa dan juga ada Bung Satriaji nggih akan menemani Anda tentunya di NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi hingga ujung dunia. Ya, ini judul lagunya Raffi Ahmad yang akan menyemangati suasana pagi Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baiklah pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Selasa 22 September 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk Lombok Barat, apa kabar warga Lombok Barat? Oh, alhamdulillah cerah, nggih. Okay. Cuaca hari ini cerah dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban 53 sampai 90%. Kemudian Lombok Tengah dan Lombok Timur juga hampir sama dengan Lombok Barat, cerah juga ya, suhunya hampir merata dari 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan sementara kelembabannya dari 43 sampai 91%. Untuk warga Sumbawa, udara kabur hari ini dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 42 sampai 87%. Dompu, kemudian Bima, Sumbawa Barat, cerah hari ini dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 50 sampai 96%. Sementara Lombok Utara kabut atau berasap ya dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 63 sampai 90%. Kota Mataram cerah hari ini dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 49 sampai 90%. Sementara Kota Bima hujan ringan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 55 sampai 93%. Ya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi Selasa 22 September 2026.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Yuk terus di Pro 1 RRI Mataram di NTB pagi ini ya, suasana pagi Anda tentu ya sudah disibukkan dengan berbagai hal. Iya, karena bagaimanapun kalau pagi hari itu adalah menjadi awal ya dari berbagai aktivitas Anda. Mau kemana nih? Entah mau ke pasar nih kengge, mau ke sawah buat side para petani, terus sini ama yang sudah siap mau mencangkul ya, mempersiapkan semuanya, membuka usahanya, iya. Jadi sudah subuh tuh sudah berangkat semua. Nah, ibu-ibu juga yang sudah siap-siap mengantar anak ke sekolah ya, sudah sepagi mungkin menyiapkan sarapan dan nanti langsung berbelanja kebutuhan keluarga. Sampai apapun ya yang menjadi pekerjaan Anda saat ini, tentunya Anda lakukan dengan semangat yang pasti sudah punya dari semalam itu sudah seperti alarm begitu ya, sudah terpasang. Jadi sampai sekarang ini tentu ya Anda sudah bisa memberikan sesuatu yang terbaik ya. Sebenarnya bukan hanya untuk keluarga ya, aktivitas-aktivitas sederhana yang Anda lakukan ini memiliki kaitan juga dengan pembangunan bangsa. Wah, bisa ya. Iya, karena bagaimanapun ketika masyarakat produktif ya, misalnya menjaga lingkungan ya, membuang sampah pada tempatnya ya, membersihkan lingkungan Anda, saling jaga ya, tidak bakar sampah dan lain sebagainya ya, apalagi mengantar anak. Ini artinya Anda sudah mendukung pendidikan anak-anak Anda ya, menjaga kesehatan Anda, menggunakan fasilitas publik dengan baik, kemudian mengembangkan kemampuan dan juga usaha-usaha Anda. Nah, disitulah ya semangat pembangunan itu sebenarnya mulai tumbuh ya, dari kehidupan sehari-hari yang Anda lakukan. Saja ini sesuai ya dengan program Asta Cita Presiden yang mengarah pada pembangunan nasional dan juga bagaimana membangun begitu ya, penguatan sumber daya manusia, kemudian peningkatan ekonomi, pembangunan dari desa, kemandirian pangan, sampai kehidupan masyarakat yang harmonis. Karena pembangunan Indonesia itu kan bukan hanya berlangsung dari di gedung-gedung pemerintahan maksudnya ya, tapi sebenarnya bagaimana pembangunan itu juga hadir dari aktivitas Anda nih, masyarakat setiap harinya ya. Dari pagi Anda melihat lebih dekat bagaimana rutinitas sederhana yang kita lakukan lah seperti itu ya, dan ini sebenarnya menjadi bagian dari semangat membangun Indonesia itu sendiri. Jadi ini memang sesuai dengan Asta Cita Presiden, di mana memang Asta Cita ini adalah untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan juga HAM ya, memantapkan pertahanan dan keamanan serta kemandirian bangsa termasuk swasembada pangan, energi dan air. Nah, ini di antara misi-misi Asta Cita ya, sesuai tentu seperti yang diharapkan oleh Presiden. Nah, jadi aktivitas hari-hari ini adalah bentuk dari sumbangsi Anda juga, pendengar, untuk ikut membangun bangsa dan negara. Jadi Asta Cita inilah nanti yang kita bahas, pendengar, di NTB pagi ya, secara detail, secara lebih khususnya, dan nanti bisa Anda simak informasi lengkapnya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Oke, saya masih akan hadirkan lagu-lagu dan juga ada inspirasi informasi yang bisa juga menjadi semangat pagi Anda.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

waktu bergabung. Ya, masih terus lanjut mengawal Anda di rangkaian NTB Pagi dan yang bisa Anda dengar melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz dan di AM 855 kHz. RRI Digital, untuk Anda yang belum mengunduh ya, silakan bisa di-download di Google Play Store. Yang mau berjalan ya, yang sudah mau berangkat maksudnya, berjalan kemana nih? Iya sih, ini kalau jauh lokasi Side bekerja, G dari sekarang ini sudah emang saatnya Anda berangkat ya, biar tidak terburu-buru dalam perjalanan, karena terburu-buru ini bisa membuat kadang ada saja begitu yang ditemukan di jalan. Nah, untuk tidak terburu-buru, berhati-hati, memang harus mengatur jadwal keberangkatan waktu yang tepat sampai Anda tiba di tujuan. Ya, jadi sudah menghitung nih sampai menit keberapa, ya jaraknya dari rumah Anda ke tempat aktivitas itu berapa lama, seperti itu. Kalau Anda terburu-buru kemudian ngebut ya melaju kendaraan Anda, tiba-tiba tidak tahu ada jalanan yang licin, ada bekas tumpahan oli dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah ya yang perlu diwaspadai. Itulah kenapa memang berangkat lebih awal itu insya Allah akan lebih baik. Dan yang paling penting juga, kalau Anda melewati jalur-jalur bypass ya, bisa mengurangi kecepatan kendaraan Anda, terutama saat melewati tikungan yang pasti ya, karena juga apalagi banyak yang mengantar anak sekolah seperti itu ya, ini tikungan-tikungan itu sering menjadi jalur-jalur cepat begitu yang dicari. Persimpangan-persimpangan ya, dan yang paling penting itu adalah jangan sampai Anda cari jalur-jalur tikus karena menjumpai tiba-tiba ada razia ya. Jadi bisa menggunakan perlengkapan berkendara yang aman dan jaga jarak ya. Kemudian juga periksa nih, sudahkah masuk ke dalam tas Anda STNK, SIM, itu juga adalah hal-hal yang kadang sih sepele ya, tapi itu kita perlukan ya dalam perjalanan. Insya Allah semoga semuanya baik-baik saja dan hari ini Anda bisa menjalankan aktivitas Anda dengan luar biasa dan satu keberuntungan ya, kadarullah nanti bisa Anda dapatkan. Saya akan tuntaskan musik informasi, lanjut terus NTB Pagi nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa simak warta berita daerah Nusa Tenggara Barat di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Saya minta para ASN di NTB pertama-tama adalah ubah cara berpikir agar orientasinya semuanya tertuju pada pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
2: Bukan hanya masalah justifikasi daripada sirkuit, tapi lebih kepada mematuhi rekomendasi sertifikasi, homologasi.
0: Sekitar 23.000 ASN Pemprov NTB diminta bergerak bersama menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Persiapan sirkuit untuk MotoGP Mandalika 2026 telah berada di kisaran 80 hingga 85%. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat pengukuran kinerja aparatur sipil negara ASN untuk memastikan pelayanan publik berjalan produktif, disiplin, dan mampu mengikuti tuntutan perubahan birokrasi. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
3: Jadi penilaian kinerja itu kan ada dua, yang di Ekin itu. Satu ada kinerja, dua ada perilaku.
4: Pemerintah Lombok Barat memperkuat pengukuran kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui sistem evaluasi yang tidak hanya melihat capaian pekerjaan, tetapi juga perilaku dalam menjalankan tugas. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong produktivitas sekaligus membangun aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan birokrasi dan tuntutan digitalisasi. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Lombok Barat, Fauzan Husniadi, menjelaskan, penilaian kinerja ASN saat ini mengacu pada dua komponen utama, yakni kinerja dan perilaku kerja yang tercatat melalui sistem e-kinerja.
3: Berbicara hari ini kan, saya belum cek komposisinya, tetapi kalau dari hari ini, kan bukan masalah besar kecilnya, produktivitasnya kita ukur sekarang. Kalau memang secara ideal, kita kan orang pegawai Lombok Barat ini, termasuk guru kan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini komposisi ini kan bukan hanya melihat banyaknya saja, tapi kualitas dan produktivitas juga harus kita lihat masalahnya.
4: Dalam sistem evaluasi, terdapat indikator yang digambarkan dengan tanda jempol sebagai salah satu bentuk penilaian. Pegawai yang dinilai belum memenuhi ekspektasi dapat memperoleh penilaian negatif dan berimplikasi pada tunjangan yang diterima.
3: Sampai hari ini ada yang dijempol kebalik, ada yang memang jempol ke atas, itu salah satu penilaiannya. Kalau jempol kebalik itu kan ada persentasenya juga, yang kita nilai itu tidak memenuhi ekspektasi, maka tunjangannya pun dipotong. Itu di kita. Yang jelas ada kinerja sama ada perilaku kerja itu. Dan hari ini pun sudah banyak yang dijempol kebalik oleh Ibu Bupati termasuk saya gitu kan. Kalau yang sekarang ini ada sekitar 6 atau 7 kepala OPD yang jempol kebaliknya.
4: Menurut Fauzan, kondisi tersebut juga menjadi bagian yang dapat dibaca melalui evaluasi perilaku kerja. Aparatur yang belum menunjukkan perubahan atau belum memenuhi ekspektasi dapat memperoleh penilaian yang menjadi bahan evaluasi organisasi.
0: Pengamat kebijakan publik menilai pelayanan ASN Pemda Sumbawa sudah sesuai SOP, namun pelayanan yang diberikan harus dinamis sehingga bermuara pada kepuasan masyarakat. Randy Pratama melaporkan.
5: Tiba-tiba itu dia mau menjalankan sesuatu yang nggak ada SOP-nya. Kena dia.
6: Pelayanan aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Sumbawa dinilai harus terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Pengamat kebijakan publik Universitas Teknologi Sumbawa, Joni Firmansyah mengatakan pelayanan publik tidak boleh berjalan kaku atau stagnan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, tepat waktu, ramah, dan profesional. Namun seluruh aspek tersebut harus bermuara pada kepuasan masyarakat. Joni menilai pelayanan pemerintah di Sumbawa saat ini sudah berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam digitalisasi pelayanan. Ia mencontohkan masyarakat yang masih diminta menyerahkan fotokopi KTP meski data kependudukan telah terintegrasi secara elektronik.
5: Sudah bekerja, SOP-nya ada. Dan saya yakin di mana-mana, di setiap instansi itu, mereka pasti menjalankannya sesuai SOP. Hanya saja, Kalau ada satu hal yang kurang, maka yang terjadi adalah dia harus menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Kan birokrasi.

0: mungkin nggak bisa mas. Tiba-tiba itu dia mau menjalankan sesuatu yang nggak ada SOP-nya, kena dia.
1: Iya.
0: Nah ini yang menjadi sebenarnya apa batu sandungan di setiap birokrat, tidak hanya di Sumbawa, di seluruh Indonesia ya.
2: Joni juga menegaskan pelayanan publik tidak hanya berlangsung di loket pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, distribusi barang bersubsidi hingga penyaluran bantuan sosial juga merupakan bagian dari pelayanan publik. Menurutnya, keterbatasan fiskal menjadi salah satu kendala pemerintah dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memetakan persoalan, menyusun solusi jangka pendek, menengah, dan panjang, serta memperkuat komunikasi publik, agar masyarakat mengetahui capaian dan kendala pembangunan.
3: Kualitas tenaga pendidik khususnya aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Dompu menjadi sorotan akademisi pendidikan. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat kompetensi guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing lulusan. Mustahidin melaporkan.
4: Kita tahu bahwa
5: akademisi pendidikan dari STKIP Yapis Dompu Dr. Dodo Kurniawan menilai masih terdapat kesenjangan kapasitas dan ruang inovasi antara guru berstatus PNS dan guru berstatus P3K. Menurutnya, sebagian guru yang telah lama menduduki posisi PNS masih membutuhkan peningkatan kompetensi, sementara sejumlah guru P3K yang relatif baru dan memiliki gagasan inovatif menghadapi keterbatasan dalam pengembangan metode pembelajaran. Dodo juga menyoroti banyak guru terutama yang berstatus PNS belum menamatkan pendidikan ke jenjang sarjana. Rata-rata guru PNS ini merupakan produk sebelum reformasi dan masih longgarnya kewenangan daerah dalam mengangkat tenaga PNS. Dodo mengatakan persoalan kompetensi tenaga pendidik perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dan daya saing lulusan Dompu. Menurutnya, peningkatan kompetensi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pengembangan metode belajar, dan dukungan terhadap inovasi pendidikan.
4: Kita tahu bahwa di Kabupaten Dompu sendiri kan masih banyak guru-guru yang khususnya SD yang belum meluluskan ke jenjang sarjana, sehingga ini menjadi indikator bahwa pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dasar masih perlu perhatian lebih dari pemerintah.
5: Di sisi lain, guru P3K dinilai menghadapi tantangan tersendiri. Keterbatasan pendapatan, fasilitas sekolah, serta ketidakseimbangan antara kebutuhan operasional pendidikan dan dana BOS menjadi hambatan dalam mengembangkan pembelajaran. Dodo menjelaskan, beban biaya agregat kependidikan yang tinggi dan dukungan fasilitas yang belum memadai, terutama pada sekolah di bawah kewenangan pemerintah kabupaten, dapat membatasi ruang gerak guru P3K dalam berinovasi. Ia menegaskan, peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya melalui pengangkatan ASN, tetapi harus disertai kebijakan yang menjamin pengembangan kompetensi dan kesejahteraan guru. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
4: Perhatian lebih dari pemerintah.
3: Di tengah perkembangan zaman yang serba digital, masyarakat berharap agar aparatur sipil negara atau ASN dapat beradaptasi dan mengimplementasikan kemudahan teknologi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Berikut tanggapan mereka.
6: Nama saya Lopita Agustina, saya dari Bagu, Pringkarata. Menurut saya, kinerja ASN itu paling mudah dilihat dari pelayanan yang dirasakan masyarakat. Kalau urusan di kantor pemerintah bisa lebih cepat, tidak berbelit-belit, dan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Berarti ada perubahan yang kita rasakan. Jadi, jangan hanya dilihat dari berapa banyak program yang dibuat, tetapi apakah program itu benar-benar sampai ke masyarakat.
7: Nama saya Dara Indah Lestari dari Medas, Bagu, Pringgarata. Kalau saya sebagai masyarakat berharap ASN sekarang bisa lebih produktif dan lebih cepat merespon kebutuhan masyarakat. Sekarang zamannya sudah serba cepat, jadi pelayanan juga seharusnya mengikuti perkembangannya. Kalau ada pengaduan atau masalah di masyarakat, jangan sampai prosesnya lama karena harus menunggu terlalu banyak tahapan. Menurut saya, ASN perlu lebih cepat mencari solusi, bukan hanya menunggu masyarakat datang menyampaikan masalah.
8: Saya Adelia Hulwanul Magfiroh dari Kuripan. Menurut saya, kemampuan ASN menggunakan teknologi sekarang juga penting sekali. Banyak pelayanan sudah mulai dilakukan secara online. Jadi, ASN juga harus memahami teknologi supaya tidak justru membuat masyarakat kesulitan. Apalagi generasi sekarang terbiasa dengan pelayanan yang cepat dan praktis. Tapi, jangan sampai semua dibuat digital tanpa melihat kondisi masyarakat. Karena masih ada juga warga yang belum terlalu paham teknologi. Jadi ASN harus bisa mengikuti perkembangan digital, tetapi tetap memberikan pelayanan yang mudah dipahami semua masyarakat.
3: Sekitar 23.000 ASN Pemprov NTB diminta bergerak bersama menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pesan ini disampaikan Kepala BKN Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah saat memberikan pengarahan kepada ASN di lingkungan Pemprov NTB. Seperti apa penekanannya? Berikut wawancara Muhammad Halwi bersama Kepala BKN Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah.
1: Pak Prof, pagi ini bertemu dengan ribuan ASN di lingkungan Pemprov NTB. Apa saja yang menjadi catatan atau pesan-pesan kepada ASN yang ada di lingkungan Pemprov NTB?
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merasa bahagia bersama-sama dengan Pak Gubernur, ini sahabat saya, Pak Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Saya hadir itu untuk membantu beliau bersama-sama para ASN. Saya mengajak kurang lebih 23.000 ASN NTB untuk bersatu padu mensukseskan visi misi Bapak Gubernur. 7 misi yang luar biasa, mulai dari SDM unggul, agro maritim, pariwisata sampai dengan reformasi birokrasi, itu harus disukseskan bersama oleh 23.000 ASN dan seluruh masyarakat. Karena inilah yang akan menjadikan NTB sejahtera, makmur, dan mendunia. Nah, saya minta para ASN di NTB pertama-tama adalah ubah cara berpikir agar orientasinya semuanya tertuju pada pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Yang kedua, proaktif. Kalau ada masalah, tidak perlu menunggu arahan pimpinan. Segera ambil, putuskan dengan pendekatan yang paling besar manfaatnya untuk masyarakat. Dan yang ketiga, orientasi pada visi. Hal-hal yang sifatnya administratif, yang tidak terlalu penting, silakan untuk dirapikan, diringkas, dihilangkan. Pendeknya, saya mengajarkan kamu semuanya untuk 100% mendukung program Bapak Gubernur mencapai visi.
1: Pak Prof, satu lagi soal catatan disiplin ASN juga masih menjadi PR kita di NTB. Terus kemudian soal bagaimana ASN ini bekerja di tengah teknologi saat ini gitu.
9: Ya, tadi saya mencontohkan agar rekan-rekan itu bergerak seperti atau lebih bagus dari aplikasi terbaik yang ada di handphone kita. Bisa memberikan contoh yang sangat mudah. Dulu kita kirim uang harus lewat bank, ngisi formulir dengan tanda tangan. Sekarang cukup klik di handphone kita, real time terkirim. Yang kedua, kalau dulu belanja kita harus selalu ke pasar, pembeli mendatangi pedagang. Sekarang pedagang proaktif mendatangi pembeli, produknya dikirim. Nah, ini perubahan cara berpikir. Nah, ini diawali dengan disiplin yang kuat. Nah, disiplin ini bisa kita tumbuhkan kembali dengan cara hadir sebelum waktu. Tepat waktu saja tidak cukup. Jadi kalau kantor 7:30, harus hadir jam 7:15 untuk persiapan, kemudian segera tepat waktu memberikan pelayanannya. Jadi persiapannya jangan dihitung sebagai bagian dari pelayanan. Nah, kemudian juga reward, insentif itu perlu kita bangun. Sistem kepegawaian kita terlalu banyak pada prosedur dan terlalu banyak pada sanksi. Itu yang sekarang kita perbaiki. Prosedur yang tidak penting kita potong, kemudian reward kita tingkatkan. Dan ini rekan-rekan, banyak sekali reward yang sudah diberikan oleh Pemda. Salah satunya adalah tunjangan perbaikan penghasilan. Kalau secara nasional itu gaji ke-13 dan gaji ke-14. Bekerjanya 12 bulan, gajinya sampai 14. Itu bagian reward dari negara.
1: Baik, terima kasih Pak Prof atas informasinya di RRI Mataram.
3: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, persiapan sirkuit untuk MotoGP Mandalika 2026 telah berada di kisaran 80% hingga 85%. Sejumlah pekerjaan penting seperti perangkat keselamatan elektronik hingga pengecatan tengah dikebut karena masuk dalam persiapan homologasi yang akan dilakukan oleh Federasi Internasional Sepeda Motor FIM. Maya Oktarifa melaporkan.
10: beautifikasi daripada sirkuit, tapi lebih kepada mematuhi rekomendasi sertifikasi, homologasi.
11: Persiapan sirkuit Mandalika untuk menggelar Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 terus dikebut. Sejumlah pekerjaan teknis dilakukan untuk memastikan lintasan memenuhi standar keselamatan dan homologasi yang ditetapkan oleh FIM. Direktur Komersil ITDC, Troy Waroka, mengatakan, salah satu pekerjaan yang tengah berlangsung adalah pengecatan ulang sejumlah bagian lintasan atau track finding. Saat ini progres pengecatan lintasan pun telah mencapai sekitar 70%. Sementara secara keseluruhan, persiapan sirkuit untuk MotoGP 2026 telah berada di kisaran 80 hingga 85%.
10: Merupakan bukan hanya masalah beautifikasi daripada sirkuit, tapi lebih kepada mematuhi rekomendasi sertifikasi, homologasi yang harus kita penuhi. Oleh karena itu kita lakukan dan insya Allah ini akan selesai menjelang MotoGP. Besok masih ada kegiatan Mandalika Racing Series dan mudah-mudahan ini tidak mengganggu dan bisa selesai. Dan setelah itu kita akan lakukan lagi pengecekan ulang sampai nanti sirkuit dinyatakan ditutup resmi, tidak ada kegiatan sama sekali.
11: Selain lintasan, ITDC juga melakukan pembenahan sejumlah fasilitas pendukung di kawasan sirkuit, termasuk bangunan dan sarana penunjang aktivitas otomotif. Salah satunya pembangunan fasilitas penyimpanan permanen yang sebelumnya masih menggunakan tenda. Fasilitas tersebut pun diharapkan semakin memperkuat ekosistem otomotif di kawasan The Mandalika. Sementara untuk perkuat antisipasi kebakaran, pihaknya tahun ini juga mencakup penguatan sistem mitigasi kebakaran di sirkuit Mandalika, terutama menghadapi potensi kebakaran lahan pada musim kemarau.
10: Nah memang ini tidak bisa kerjasama sendiri, kita libatkan Pemprov, Pemkab untuk sama-sama berkolaborasi dengan ini.
12: Payung salah satu barang yang tidak boleh dibawa ke dalam.
10: Gitu masalahnya. Jadi payung itu adalah salah satu komponen yang tidak boleh dibawa ke dalam sirkuit oleh Dorna. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi. Itu salah satunya adalah payung itu.
11: Dengan berbagai persiapan tersebut, pihaknya memastikan kesiapan sirkuit terus dikebut menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: DPRD Lombok Utara mendorong pemerintah daerah memenuhi hak penghasilan P3K paruh waktu. Kesepakatan anggaran sekitar 4,8 miliar rupiah diharapkan menjadi solusi atas keterlambatan pembayaran sekaligus mendukung peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Reza Kurnia melaporkan.
13: DPRD Lombok Utara melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD telah menyepakati anggaran sekitar 4,8 miliar rupiah untuk kebutuhan gaji P3K paruh waktu melalui pembahasan APBD perubahan 2026. Ketua Praksi Demokrat DPRD Lombok Utara yang juga anggota Badan Anggaran, Ardianto, menjelaskan penganggaran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan legislatif untuk memenuhi hak penghasilan P3K paruh waktu. Menurut Ardianto, anggaran tersebut hanya dapat dipenuhi melalui mekanisme perubahan anggaran, sehingga kesepakatan telah dimasukkan dalam pembahasan APBD perubahan 2026. Lebih lanjut, Ardianto menjelaskan, sebelum diangkat menjadi P3K paruh waktu, tenaga pendidik dan kependidikan memperoleh penghasilan melalui sekolah masing-masing dengan sumber dana yang berada dalam lingkup Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, termasuk dana bantuan operasional sekolah atau BOS.
14: Dilakukan pada anggarkan pada perubahan anggaran terhadap kegiatan yang memang belum dianggarkan seperti gaji kawan-kawan. Kita sepakat bahwa tenaga pendidik dan pendidikan ini memang siapa mengatakan tidak penting. Kita ini lahir dari situ, kita pahamilah.
13: Ardianto menambahkan, setelah kesepakatan anggaran dicapai, TAPD saat ini tengah menyusun rancangan APBD perubahan 2026. Ia berharap pembahasan dan penetapan anggaran tersebut dapat diselesaikan pada September ini. Ardianto juga menyampaikan permohonan maaf kepada para P3K paruh waktu yang masih mengalami keterlambatan pembayaran. Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan disengaja, melainkan berkaitan dengan perbedaan pos penghasilan dan proses pengangkatan tenaga pendidik serta kependidikan menjadi P3K paruh waktu.
3: Basnas Lombok Timur memastikan setiap bantuan tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu termasuk melalui program Mahyani dengan tetap melakukan verifikasi pada penerima bantuan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
15: Nah, bagi penerima program Mahyani ini, ya kita prioritaskan bagi yang kondisinya ekstrim.
16: Basnas Lombok Timur terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu termasuk warga yang tinggal di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan akses. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program Mahyani atau Rumah Layak Huni dengan melakukan verifikasi dan peninjauan calon penerima manfaat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Ketua Basnas Lombok Timur Haji Muhammad Kamli mengatakan kehadiran Basnas menjadi bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan tanpa membedakan lokasi tempat tinggal masyarakat. Verifikasi dilakukan guna memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, termasuk di pulau-pulau kecil dan kawasan yang memiliki keterbatasan akses tetap mendapatkan perhatian. Dikatakannya, program Mahyani menjadi salah satu bentuk pemanfaatan dana ZIS untuk membantu mustahik memperoleh tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan manusiawi. Untuk itu, melalui program Mahyani, Basnas Lombok Timur berupaya membantu masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak huni agar memiliki kehidupan yang lebih baik.
15: Ya, kita prioritaskan bagi yang kondisinya ekstrim. Yang dimasukkan ekstrim itu sudah rumahnya sudah sangat tidak layak huni, terbuat dari pagar yang sudah bolong-bolong, atap yang sudah bolong-bolong, kemudian sudah miskin, kemudian tidak punya kemampuan, keluarga juga sama posisinya, maka ini menjadi program prioritas yang menyasar seluruh wilayah Kabupaten Lombok. Nah, untuk periode ini kita sasar sebanyak 11 kecamatan. Karena yang kemarin sudah masuk dia di 9 kecamatan. Nah, sekarang supaya adil 9 kecamatan, 11 kecamatan yang belum ini kita sentuh.
16: Muhammad Kamli menegaskan, setiap calon penerima bantuan tetap harus melalui proses verifikasi dan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut dilakukan agar bantuan dapat disalurkan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, data yang dimiliki Basnas tidak hanya berdasarkan dokumen, tetapi juga berdasarkan fakta dan kondisi real kehidupan calon penerima manfaat. Melalui program Mahyani, Basnas Lombok Timur juga berupaya tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah mustahik, tetapi juga memberikan harapan baru bagi keluarga penerima manfaat mendapatkan rumah lebih layak.
3: Sebanyak 12 sekolah di Lombok Tengah ditetapkan sebagai pilot project program pencegahan kekerasan dan perundungan atau bullying terhadap anak. Program ini menyasar 3 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, serta sejumlah sekolah di lingkungan pondok pesantren. Kepala DP3 AP2KB Lombok Tengah Kusriyadi mengatakan program tersebut bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari bullying. Selain pencegahan kekerasan, program ini juga menyasar pencegahan perkawinan anak. Kusriyadi menyebutkan sekolah menjadi salah satu ruang penting untuk mencegah kekerasan terhadap anak karena bullying dapat membuat anak takut dan enggan datang ke sekolah.
17: Dan kita berharap berhajat dari sekolah model ini tidak ada kekerasan bullying, tidak ada kekerasan pada anak. Bagaimana anakmu belajar ini, mereka takut. Banyak sekarang diolok sama temannya, dia tidak berani dia. Kenapa dia masuk anak? Ada sudah jahin teman mau kasih uang, ada yang minta uang dia. Ada yang pukul dia, ada yang ngolok dia. Tidak sedikit loh, banyak loh ini. Cuman mereka-mereka ditutupi. Dan ayo, entar lagi. Berharap guru-guru nanti yang dilatih ini welcome. Nah, ini kan model. Kita nanti kan belajar apa menjadi nilai positif ini. Mungkin kita bisa replikasi nanti. Makanya diajakin Pemda untuk mengawal juga.
3: Program tersebut merupakan kolaborasi Pemkab Lombok Tengah bersama Classroom of Hope Australia, Lembaga Perlindungan Anak NTB, dan Gugah Nurani Indonesia. Program yang berlangsung selama 1 tahun ini juga mencakup penguatan kapasitas guru BK dan konselor sebaya atau peer konselor, serta penguatan lingkungan sekolah dan kolaborasi dengan pemerintah. Kedepan program tersebut diharapkan dapat diperluas sehingga tidak hanya diterapkan di 12 sekolah, tetapi menjangkau satu pendidikan lainnya di Lombok Tengah. Sebanyak 97 peserta pelatihan dan sertifikasi teknis Plantation Worker di SMK PP Negeri Mataram dinyatakan kompeten setelah menyelesaikan rangkaian pelatihan dan uji sertifikasi selama 18 hari. Kegiatan ini merupakan bagian dari program SMK Go Global melalui kerjasama SMK PP Negeri Mataram dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Nusa Tenggara Barat. Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit. Kepala SMK PP Negeri Mataram Sugiarta mengatakan kegiatan tersebut merupakan kerjasama SMK PP Negeri Mataram dengan BP3MI NTB dalam pelaksanaan pelatihan kompetensi yang dilanjutkan dengan uji sertifikasi kompetensi pertanian.
18: Ini program SMK Go Global. Nah, itu dibuka pada tanggal 1, tanggal 2 kita mulai pelatihan. Yang mana pelatihan sebanyak 15 hari atau 140 jam.
3: Sugiarto menjelaskan sertifikat tersebut menjadi salah satu persyaratan bagi tenaga kerja yang akan ditempatkan di luar negeri sesuai bidang pekerjaan yang akan dijalankan. Dalam pelatihan ini kompetensi yang disiapkan adalah pengelolaan tanaman kelapa sawit atau plantation worker. Menurutnya program SMK Go Global memberi kesempatan kepada lulusan pendidikan vokasi untuk memperluas akses terhadap peluang kerja termasuk pekerjaan di luar negeri. Berita olahraga, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Mataram UNRAM berkolaborasi dengan pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia PCI NTB untuk memperkuat pembinaan olahraga kriket sejak usia dini. Anggota pengabdian masyarakat UNRAM Prayogi Duwina Angga mengatakan kolaborasi tersebut tidak hanya dilakukan dalam satu kegiatan, tetapi akan dilanjutkan secara berkesinambungan. Menurutnya, guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK menjadi tombak dalam mengenalkan sekaligus membina potensi atlet kriket di sekolah dasar.
19: Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus provinsi PCI NTB atas kolaborasi strategis dalam mewujudkan ekosistem pembinaan prestasi kriket di sekolah dasar, yang mana ini bukan menjadi kegiatan sesaat saja, tapi nanti akan menjadi sebuah rangkaian kegiatan yang berkesinambungan.
3: Prayogi menegaskan UNRAM melalui kegiatan pengabdian masyarakat ingin menghadirkan kontribusi nyata di tengah masyarakat khususnya dalam membangun ekosistem pembinaan prestasi olahraga. Ia berharap sinergi UNRAM dan PCI NTB dapat memperkuat regenerasi atlet kriket potensial sehingga olahraga kriket NTB mampu berkembang dan berprestasi hingga tingkat dunia. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Sekitar 23.000 ASN Pemprov NTB diminta bergerak bersama menyukseskan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Persiapan sirkuit untuk MotoGP Mandalika 2026 telah berada di kisaran 80% hingga 85%. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Pagi yang cerah dan dingin di hari ini pendengar, di hari Selasa 22 September 2026. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pendengar, di pagi hari ini saya akan membahas satu topik yang sepertinya juga cukup jarang kita bahas ya, kaitan dengan bagaimana kinerja aparatur sipil negara yang belakangan ini BKN juga kemarin langsung turun melihat bagaimana performa, bagaimana produktivitas dari para pegawai negeri sipil kita, pegawai P3K kita di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apakah mereka juga sudah mampu memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan keinginan publik atau sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, atau justru sebaliknya mereka hanya menikmati pendapatan besar dari negara tapi tidak diimbangi dengan pekerjaan yang maksimal. Karena belakangan ini juga muncul ya beberapa media sosial kaitan dengan beberapa aktivitas ASN, ya oknum ASN yang sepertinya juga membuat kalangan publik geram. Beberapa indikator layanan, hasil layanan mereka yang juga diharapkan publik tidak kunjung diperoleh oleh masyarakat sendiri sebagai penikmat kinerja mereka. Nah, ini yang membuat sejumlah kalangan juga mendesak bahwa ada aturan ataupun ketegasan bagi aparatur sipil negara yang kira-kira tidak bekerja dengan maksimal, hanya memanfaatkan datang absen, kemudian main catur, sebentar pulang istirahat lebih lama, baliknya tinggal absen pulang dan lain sebagainya. Ini juga masih muncul beberapa oknum ASN kita yang justru masih banyak ditemukan ya di beberapa daerah, tidak hanya di provinsi tapi juga kabupaten kota, di tingkat desa, kelurahan, mungkin juga seperti apa kondisinya. Karena indikator mereka, indikator kinerja mereka sebenarnya sangat mudah kita bisa lihat. Kalau mereka berprofesi sebagai guru ASN, ya jadi gurunya kita lihat hasilnya. Bukan justru mereka hanya sibuk untuk bagaimana mengurus MBG, karena kemarin juga sempat muncul. Beberapa guru sepertinya belakangan ini beralih fungsi nih dari kebiasaan mereka mengukur kinerja ataupun mengukur pelajaran hari itu, tapi justru mulai juga disibukkan mengukur bagaimana nanti di akhir sibuk urus membagi MBK, kemudian juga mengurus yang lain. Nah, ini juga muncul. Di nakes juga demikian. Kalau misalnya mereka mendapatkan pendapatan yang luar biasa di tenaga kesehatan, harusnya kita bisa lihat juga bagaimana layanan puskesmas ya. Kita tidak lagi mengantri panjang misalnya, kita tidak menunggu cukup lama, ataupun melihat bagaimana kondisi layanan mereka prima atau tidak. Sangat mudah kita melihat bagaimana ukuran kinerja. Begitu juga misalnya di tingkat desa dan kelurahan. Ada ASN-ASN atau apalah namanya di situ, yang juga kita lihat kinerjanya seperti apa. Tapi apa pandangan Anda pendengar tentang topik kita pagi ini? Kemudian bagaimana tanggapan, saran, kritikan juga boleh Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan juga boleh Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Halo, selamat pagi. Baik, terputus. Silakan coba kembali pendengar di dua layanan telepon yang kami siapkan. Saya bacakan pesan singkat yang masuk di redaksi kami pendengar dari 0818052668 sekian. ASN kita harusnya lebih produktif dan inovatif untuk kondisi saat ini, karena tidak semua ASN kita bekerja dengan baik, terutama di lingkungan pelayanan kesehatan. Oke, mungkin ini sudah menemukan ya beberapa kasus yang terjadi. Saya bacakan lagi dari 0812375 sekian. ASN di era kekinian harus paham tentang digital, karena bekerja sekarang juga harus mengedepankan digitalisasi. Oke. Ya, ini juga tuntutan ya, tuntutan zaman ketika ASN kita juga harus bisa bersaing dengan swasta misalnya, soal kinerja, ini ASN kita harus bisa lebih produktif lagi, kemudian bisa lebih mengenal tentang dunia digital. Benar, karena ya jangan sampai, oke lah mungkin kalau ada ASN kita yang usianya sudah jauh usianya, ya mungkin mereka harus menyesuaikan ya. Tapi kalau yang sekarang banyak ini ASN kita yang milenial, yang harusnya bisa mengedepankan inovasi dalam proses kinerjanya. Di semua sektor ya, tadi kita nyinggung nakes, guru, kemudian juga di layanan-layanan publik, kemudian ASN kita yang di perkantoran, sejauh mana bisa memberikan dampak nyata, dampak positif kepada publik. Kalau dampaknya lebih besar, maka ya kita akan merasakan bahwa ASN itu benar-benar memiliki pengaruh yang luar biasa. Tidak hanya status sosialnya aja misalnya ya, ketika kembali ke kampung, status sosial mereka sudah ASN dan lain sebagainya. Baik, silakan di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Apa tanggapan, pertanyaan, dan juga saran dari Anda kaitan dengan kinerja ASN di lingkungan Anda atau di sekitar Anda? Ya, seperti apa kondisinya? Silakan Anda bisa sampaikan di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Ada pesan singkat yang masuk kembali di ruang redaksi kami, pendengar. Dari 0819310470 sekian. Tidak sedikit ASN kita yang makan gaji buta karena tidak ada pekerjaan pasti dan tidak ada hasil maksimal yang kami rasakan di daerah. Ya, ini daerah mana ya? Seharusnya disebutkan juga mungkin dari mana, kemudian lembaga apa, pernah mengurus surat-surat apa dan tidak dilayani dengan maksimal, mungkin perlu juga. Ada lagi pesan singkat saya bacakan, pendengar. Ini dari 0852533 sekian. Ya, pengawasan bagi ASN harus lebih maksimal lagi agar kinerja mereka dapat lebih maksimal untuk kepentingan publik. Oke, terima kasih ya. Ya, karena memang kesejahteraan publik menjadi kata kunci dan indikator penting dalam mewujudkan kinerja aparatur sipil negara yang sesuai dengan harapan kita. Saya akan coba nanti tetap mengundang Anda pendengar di dua line telepon yang kami siapkan. Silakan nanti Anda bisa bergabung. Saya akan jeda dulu dengan beberapa iklan layanan masyarakat berikut ini.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi

0: Pire Download, RRI Digital.
1: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya, pendengar masih bersama kami di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Insya Allah nanti di sesi kedua pendengar kami akan coba hadirkan ya pengamat kebijakan publik di kesempatan pagi hari ini. Karena beberapa kepala BKD yang kami coba konfirmasi nampaknya belum bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja ASN mereka. Ya, harusnya ada ketegasan juga ya. Tadi ada beberapa pendengar yang menyampaikan bahwa pentingnya ada pengawasan maksimal kepada ASN kita terhadap kinerja mereka, karena beberapa tempat ya ada juga ASN yang sepertinya nongkrong di luar jam kerja di beberapa coffee shop dengan santainya sesama ASN, misalnya ngobrol biasa-biasa saja. Lalu pertanyaannya bagaimana soal kinerja dan lain sebagainya. Ini menjadi perhatian ya, dan juga menjadi pengawasan penting dari pemerintah daerah agar mereka juga benar-benar bisa berkontribusi terhadap pembangunan dan layanan masyarakat begitu. Ini akan coba nanti kami akan lebih kulik lebih dalam bersama dengan narasumber, insya Allah nanti bersama dengan pengamat kebijakan publik Dr. Khairi Juanda MSI, yang beliau juga konsen melihat bagaimana aparatur sipil negara kita di daerah Nusa Tenggara Barat. Kalau melihat dari visi misi kepala daerah, gubernur ya, wakil gubernur dan bupati wali kota memang luar biasa. Tapi apakah sekian persen indikator kinerja atau program itu berhasil bisa dilihat dari indikator kinerja ASN-nya dan lain sebagainya. Ini juga perlu kita lihat, jangan sampai nanti banyak sekali program yang mereka canangkan tidak bisa dieksekusi dengan baik karena justru dihadapkan dengan aparatur yang tidak sesuai dengan harapan dan kualifikasi mereka mungkin. Nanti kita akan coba hadirkan narasumber di sesi kedua pendengar. Kita akan mengajak Anda untuk menanti warta berita dari Prodiga RRI. Nanti kita akan jumpa di sesi kedua.
6: Kemana nih kita?
7: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
6: Oke, pakai Google Maps aja.
8: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
6: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
7: 20M, Bos.
6: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
8: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
6: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
7: Kita belok kiri aja, Bos.
6: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
8: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
6: Hah?
8: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
7: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.

0: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
1: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
2: Cintaku satu untukmu.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah bu, kita berdoa aja biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentingan.